0: pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
7: Iya. Apa benar, Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak biaya dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
12: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengantisipasi dampak fenomena iklim serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat.

0: hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat.

0: untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakdata IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bandung pagi ini.

0: pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Tentunya banyak hal harus diselesaikan jelang akhir bulan ya. Target kerja apa kabar nih? Waduh, kemudian program yang akan dikupas di bulan depan apa nih? Agak mumet ya kalau akhir bulan belum tutup buku dan lain hal sebagainya. Memang harus selesai sebelum tanggal 31 ini ya. Atau mungkin sudah ada yang tutup buku di tanggal 25 kemarin. Sekarang kita pengen tahu juga ada informasi apa yang disampaikan oleh pendengar dan juga wargi Bandung di Info Warga berikut ini.
1: Info Warga.
0: Dan mendengar, kita sudah terhubung bersama Mas Sultan yang saat ini berada di Simpang Dago. Mas Sultan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teteh.
0: Aduh, kabar baik ya. Mas Sultan.
2: Alhamdulillah kabar baik. Gimana, Teh? Kabar baik juga, Teteh?
0: Kabar baik juga. Ada informasi apa nih dari Simpang Dago? Ada informasi, ada hal-hal yang ingin dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung kali ini, Mas Sultan?
2: Oh iya, dari Simpang Dago ini dari arah jalannya itu kebetulan tidak ada kepadatan ya, walaupun pagi-pagi gini.
0: Udah mulai lancar gitu. Padahal, ya?
2: Iya, ini sudah lancar di setiap jalurnya udah mulai lancar.
0: Biasanya kalau Simpang Dago tuh masih ada angkot-angkot ngetem nggak sih, Kang?
2: Angkot ngetem di sini nggak ada, malah kebanyakannya di sini travel yang bikin agak-agak tersendat di jalan dari arah DU ya.
0: Travel-travel yang memang nggak punya garasi gitu.
2: Iya, kadang kepenuhan di garasinya, jadi di pinggir-pinggir jalan mereka ngetem gitu. Jadi bikin padat jalan gitu.
0: Ini nggak sih yang bikin macet angkutan travel?
2: Iya, travel jadi salah satu penyebab kemacetan yang dari arah DU ya terutama. Tapi kalau dari arah lain, walaupun dari arah Dago atas ke Dago bawah itu ada pasar tumpah, tapi itu tidak ada kemacetan. Paling kemacetannya itu karena lampu merah. Yang mana kalau udah lampu hijau itu jalannya jadi lancar lagi gitu.
0: Lancar lagi. Ini yang agak tersendat mungkin datangnya travel. Tapi kan travel ini memang cukup menghambat nggak sih, Mas Sultan, untuk menurunkan dan naik penumpang itu bikin tersendat lama nggak sih untuk jalur di wilayah Simpang Dagonya sendiri?
2: Oh iya, mungkin untuk dari arah di Pati Ukur yang ke Dago itu kayak bikin jalurnya itu tersendat lumayan lama gitu. Kan penumpangnya nggak dikit kan, pasti banyak travel tuh, dan itu jadi kayak ya bikin macetnya gitu karena lama. Gitu.
0: Artinya bikin masyarakat pengguna jalan lain gak nyaman gitu, Mas Sultan?
2: Mungkin untuk yang mau pergi kerja dan buru-buru itu bisa bikin gak nyaman kali ya buat masyarakat.
0: Jadi antisipasinya datang lebih pagi sebelum travel numpuk gitu ya?
2: Betul, bisa jadi juga. Oh ya, tapi ada info menarik juga nih. Jadi apa di nih? Sini tuh banyak pesepeda yang dari arah Dago bawah ke Dago atas.
0: Padahal hari kerja ya, tapi masih ada yang goes pagi-pagi. Mungkin karena kerja.
2: Betul,
0: shifting
2: banget.
0: Gitu ya.
2: Mungkin karena rutinitas ya, kayak jadi aktivitas sehat gitu.
0: Atau mungkin juga bike to work ya, ngantornya pakai sepeda nih.
2: Bisa jadi. Cuma memang dari Dago atas ke dari Dago bawah ke Dago atas itu emang jadi jalur yang cukup menantang dan menarik gitu untuk bersepeda gitu memang. Jadi banyak orang milih jalur sini gitu.
0: Mas Sultan sendiri berangkat kerja, kuliah atau kemana nih?
2: Saya berangkat kerja sih, Teh, kebetulan.
0: Berangkat kerja pakai sepeda atau pakai kendaraan lain, pakai motor?
2: Pakai kendaraan bermotor kalau saya kebetulan. Iya, betul.
0: Enggak minat nih untuk bike to work ke ngantor pakai sepeda?
2: Waduh, mungkin karena buru-buru juga masalah waktu ya.
0: Itu dia ya, jadi harus memang betul. Punya waktu lengang. Ada informasi lain yang ingin disampaikan juga, Mas Sultan, untuk situasi di Simpang Dago sendiri?
2: Oh iya, untuk pengendaranya juga kebetulan sini pada taat aturan, pada pakai helm gitu. Gak ada yang terlihat melanggar aturan.
0: Gak ada yang kepalanya SNI ya,
2: biasanya. Iya, betul, jadi langsung pakai helm mereka. Percaya pada keamanan gitu.
0: Kayaknya ngaruh gitu. Nih ya, etle-nya ngaruh nih, tiba-tiba dapat surat cinta dari kepolisian karena ini kan nggak nggak elok juga ya tiba-tiba dapat surat
2: cinta dari kepolisian. Betul banget emang.
0: Baik, ini tentunya juga langsung lanjut lagi untuk beraktivitas ya, Mas Sultan ya?
2: Iya, ya terima kasih Tete.
0: Oke, terima kasih Mas Sultan untuk informasinya dan selamat kembali menjalankan melanjutkan perjalanannya. Selamat pagi, Mas Sultan.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar dengan salah satu warga Kota Bandung yang OTW yang menuju tempat beraktivitas di pagi hari ini kami hadirkan di Info Warga pada Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan jalan di Penogoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya Anda nantikan di Bandung pagi ini. Pendengar, pemerintah kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya, BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Jadi ada dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknis pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos, MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Asep, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, Bu.
0: Baik, Pak Kabid, informasi, bagaimana update informasi berkaitan dengan beberapa pedagang terdampak di wilayah Terminal Cicaheum ya, yang terdampak untuk pembangunan depo bis rapid transit atau depo BRT nih. Kemudian mendapatkan kompensasi juga, seperti apa nih update informasinya untuk pagi hari ini kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Pak Kabid?
2: Baik, pemirsa RRI Pro 1, bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan dari penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi nilai bangunan, harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang di Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang memiliki mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya kalau melihat ya, dari
2: berbeda-beda betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai apa, luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan ini.
0: Tapi masyarakat juga artinya para pedagang terdampak ini memahami perbedaan kompensasi yang mereka dapatkan begitu atau tetap
2: betul.
0: ada saja yang menuntut untuk disamaratakan?
2: Enggak, Bu. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, misalnya dagang rokok, makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan gitu. Jadi menurut saya itu objektif.
0: Dan dari kompensasi yang sudah diberikan, kemudian dan lain hal sebagainya, ada relokasikah atau mungkin diarahkan kemana mereka untuk melanjutkan aktivitas berniaganya begitu, di terlepas dari tempat yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mereka berniaga?
2: Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi bukan relokasi. Jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan mencari lokasi lain. Jadi tidak ada lokasi ini.
0: Oh, jadi tidak ada penempatan tertentu. Artinya pedagang terdampak ini dipersilahkan untuk mencari tempat untuk berniaga kembali sendiri begitu ya, secara mandiri.
2: Ya, setelah mendapatkan dana itu untuk biaya mungkin usaha di tempat lain ya.
0: Begitu. Sejauh ini kendala yang dirasa untuk pembangunan depo BRT sendiri, kemudian support dari masyarakat sekitar?
2: Kendalanya ya kemarin itu sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu.
0: Artinya di awal ada
2: di awalnya semacam saja, betul.
0: Kendala yang dirasa ketika warga menuntut tempat untuk relokasi berjualan begitu ya?
2: Sebenarnya lebih ke dana kompensasi.
0: Oh, oke. Artinya setelah diberikan ini kendala bisa clear begitu ya, Pak?
2: Ya, sudah clear kalau sudah. Karena dana kompensasi kita masuk ke ini ke rekening masing-masing. Tidak, pembayarannya tidak cash ya. Jadi langsung ke rekening pemilik.
0: Oke, baik. Sejauh ini ke depan apa ya akan seperti apa wilayah Terminal Cicahem yang dibongkar mandiri untuk yang dibongkar untuk BRT sendiri akan seperti apa nih?
2: Ya, selanjutnya Terminal Cicahem kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk apa angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicahem, mereka masih sekitaran Cicahem, berputar di sekitar Cicahem. Itu mungkin selanjutnya.
0: Nanti karena memang trayek angkutan umum ini masih juga menjadi harus tetap ada begitu ya, karena
2: ya.
0: Ke wilayah tersebut. Kalau berbicara tentang proses pembangunan BRT, kemudian drainase dan dampak terhadap pohonnya seperti apa nih? Ini menjadi sorotan juga kah? Begitu Pak Kabit?
2: Untuk drainase dan pohon tadi ya? Untuk pohon kan sudah didata bersama dengan DPKP ya. Dinas Pertamanan, itu mungkin ada kompensasi. Terus drainase juga sudah dibuat, itu amdalnya ya, ada amdal bersama dengan DLH kalau nggak salah sudah itu, dan izin PBG-nya sudah di juga udah di apa ditempuh lah persyaratannya seperti itu.
0: Artinya untuk administrasi, persyaratan secara administrasi sudah clear dan tinggal dilaksanakan untuk eksekusi pembangunan depo BRT itu sendiri begitu ya, Pak?
2: Iya.
0: Baik, terakhir ada informasi atau himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung pagi hari ini, Pak Kabit, berkaitan dengan hal tersebut?
2: Ya, mungkin saya menginformasikan bahwa Terminal Cicahem sudah resmi ditutup untuk penumpang yang antar kota dalam provinsi, itu beralih ke lebih panjang, dan angkutan antar provinsi lebih ke panjang. Jadi diharapkan masyarakat sudah tahu lah gitu untuk Terminal Cicahem ini.
0: Baik, Pak Kabid Haturnuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos, MSI.
1: Bandung Pagi Ini.

Benar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Informasi pertama, di tengah euforia kesuksesan Bandung Great Sale 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyelipkan kabar menarik lainnya bagi warga Kota Bandung, yakni rencana kehadiran festival musik baru yang tengah diupayakan pemerintah kota bersama pihak swasta. Farhan mengungkapkan pihaknya telah mengajukan proposal kerjasama ke sejumlah sponsor untuk menghadirkan festival musik di Kota Bandung. Namun dari tiga rencana yang diajukan, baru satu yang berhasil mendapat lampu hijau. Informasi lainnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bahwa layanan bis rapid transit atau BRT di kawasan Bandung Raya sudah mulai berjalan sejak awal Agustus 2026. Operasional BRT Bandung Raya ini mencakup armada bis utama dan angkot yang berperan sebagai angkutan penumpang atau feeder. Untuk menopang layanan BRT ini, pendengar, pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah daerah lain dan wilayahnya masuk rute operasional memberikan bantuan dana tersebut yang disebut Public Service Obligation atau PSO atau subsidi pelayanan publik. Informasi terakhir, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengajak pelajar membiasakan menabung sejak dini. Menurutnya menabung bukan sekadar menyimpan uang tetapi melatih disiplin dan kemampuan mengelola keuangan untuk mempersiapkan masa depan. Pesan itu disampaikan KDS saat menghadiri puncak Hari Indonesia Menabung Jawa Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan beberapa waktu lalu. KDS meminta anak-anak tidak menunggu memiliki uang banyak untuk mulai menabung. Sebagian uang saku bisa disisihkan secara umum. Menurutnya budaya menabung perlu dibangun bersama dengan literasi keuangan. Anak-anak dan generasi muda harus memahami cara mengelola uang serta mengenali produk dan layanan keuangan yang legal dan aman.
0: Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar satu informasi kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menyoroti masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dari desil 5 ke desil 6 karena berpotensi kehilangan bantuan sosial meski masih berada dalam kondisi rentan. Farhan juga mengatakan pemerintah Kota Bandung akan mencermati penerapan kebijakan berbasis desil agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Karena menurut Farhan, pendengar, kelompok yang berada dalam transisi desil 5 ke desil 6 justru menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.
1: Bandung pagi ini.

0: Kami masih akan hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia masih di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya 750 ribu rupiah saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung pukul 9 lebih 15 menit. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio bersama Komdigi Jejak Pangan Nusantara episode musim yang dinanti. Pro 1.
1: Bandung pagi ini.

0: Nusantara.
1: Indonesia itu aku. Kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, pemerintah Kota Cimahi ini menyiapkan pembangunan saluran drainase di Jalan Raden Demang Harjakusuma di Cihanjuang, tepatnya di Kecamatan Cimahi Utara, sebagai bagian dari upaya peningkatan fungsi infrastruktur pengendalian aliran air di kawasan tersebut. Dan dana yang dikeluarkan ini tidak main-main, pendengar, ada di kisaran 1,19 M. Dana yang dikeluarkan dibiayai APBD Kota Cimahi untuk memiliki pembangunan saluran drainase di Jalan Raden Demang Harjakusuma Cihanjuang, Kecamatan Cimahi Utara. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan kupas bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Cimahi, William Sugiansah, ST, ME.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Wilman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, walaupun kondisi jalanan macet.
1: Waduh, Kota Cimahi sekarang nggak pernah nggak macet begitu ya, Pak Kadis ya, selalu macet. Ditambah lagi dengan ada beberapa pengerjaan perbaikan jalan di beberapa titik di Kota Cimahi begitu ya. Jadi agak lumayan padat. Termasuk juga mungkin ini pembangunan saluran drainase di Jalan Cihanjuang yang kita kenal begitu, atau di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Anggarannya tidak main-main nih, 1,19 M. Seperti apa nih progresnya sampai saat ini untuk pembangunan drainase di Jalan Cianjuang, Kota Cimahi sendiri, Pak Kadis?
2: Iya, terima kasih Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng, terima kasih atas konfirmasinya. Memang saat ini kami Dinas PUPR diberikan amanah oleh Pak Wali Kota untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bukan hanya yang sifatnya konektivitas wilayah saja, yaitu terkait jalan dan jembatan, namun juga kami diberikan amanah juga untuk mendukung terhadap pengendalian banjir. Nah, salah satu pekerjaan yang ada ini yang kami laksanakan adalah di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Yang memang dulu mah terkenalnya Cianjuang. Nah, adapun juga panjang penanganannya sendiri yang dilakukan sekarang tuh kurang lebih sampai 225 meter lari, Pak. Ya, Mbak. Dan kami akan menurut rencananya akan menggunakan box 100 x 100 cm. Bukan hanya terkait salurannya saja, kami pun juga menata pedestriannya. Jadi trotoarnya juga kami perbaiki agar untuk kenyamanan dari para pejalan kaki. Demikian, Mbak Jeng.
1: Iya, dengan Widi, Pak Kadis.
2: Oh ya, Mbak Widi, maaf Mbak Widi.
1: Baik, Pak Kadis, kalau berbicara tentang drainase, pembangunan drainase tentunya juga ini melibatkan ada banyak pohon-pohon yang terdampak. Ini seperti apa untuk pembangunan drainase dan dampak terhadap pohon tersebut yang memang juga masih dibutuhkan untuk penyerapan air dan hal sebagainya, Pak Kadis?
2: Betul, Mbak Widi, memang salah satu tantangan pada saat kita menata saluran dan juga pedestrian itu di mana salah satunya kita juga harus memperhatikan terkait pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan tersebut. Perlu kami sampaikan, pada dasarnya kami pun juga tidak ingin melakukan penebangan ataupun juga menghapusan pohon. Namun pada saat dikaji pohon yang mungkin karena perkembangan pembangunan ya, perkembangan pembangunan pohon yang semulanya ada di belakang trotoar, sekarang setelah membesar nih, setelah membesar, akarnya masuk ke badan jalan, ada yang menghalangi pedestriannya sendiri. Nah ini yang akhirnya pada saat kemarin kami kaji, ada beberapa pohon yang memang perlu kami hapuskan gitu, seperti itu, Mbak Bibi.
1: Ya ada ada berapa pohon yang terdampak untuk pembangunan proyek ini, Pak Kadis?
2: Kalau kemarin sih yang saya waktu di appraisal awal itu ada kurang lebih 32 waktu perhitungan awal itu. Nah kemarin pada saat dikaji lagi oleh Dinas Lingkungan Hidup, ini kami harus mengganti hanya 14.
1: 14 pohon saja?
2: Hanya 14 pohon-pohon, betul. Setelah dikaji kembali oleh Dinas LH, yang sisanya masih dapat dipertahankan seperti itu.
1: Baik, ini masuk ke anggaran 1,19M atau mungkin ada penanganan, ada biaya penanganan pohon tersendiri nih di luar itu, Pak Kadis?
2: Kalau untuk penanganan pohon sendiri ada di luar anggaran apa nih, dari 1,19, karena kalau yang anggaran tersebut murni untuk fisik.
1: Baik. Tentunya ini kalau kita lihat jalan Raden Demang Harjakusuma ini cukup panjang begitu ya, dari Cihanjuang ini di wilayah dari mana sampai kemana nih proyek drainase ini dilaksanakan begitu?
2: Nah, kalau yang sekarang dikerjakan itu oleh kami memang hanya dari Ciawi Tali sampai jembatan Pemkot. Sampai jembatan Pemkot. Jadi belum, karena memang saat ini hampir semua daerah ya, hampir
1: betul,
2: semua daerah ya, terkena defisit. Ya, beberapa anggaran kami pun juga terstrukturisasi. Yang salah satunya pekerjaan yang ini. Nah, ini kenapa kami pertahankan, karena memang sangat signifikan sekali terhadap pengendalian banjir di sekitar situ, Mbak Widi.
1: Iya, betul. Karena kalau kita lihat di musim hujan, wilayah sini memang wilayah Cihanjuang ini atau Raden Demang Harjakusuma ini memang cukup mengkhawatirkan begitu ya, kondisi banjirnya begitu agak. Dan tentunya ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Kota Cimahi untuk merasakan kenyamanan wilayah jalan sendiri. Ke depan ini target selesainya kapan nih, Pak Kadis?
2: Harapan kami sih, kita tuh baru mulai kemarin awal Agustus. Mudah-mudahan di bulan November selesai lah. Tidak terlalu lama, kurang lebih 3 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai.
1: Penutupan jalan dilakukan di beberapa ruas, termasuk juga untuk di wilayah Pemkot ini jalan ditutup begitu ya. Dan ada pengalihan arus bersinergi dengan dinas terkait dalam hal ini, begitu Pak Kadis?
2: Ya, termasuk juga kami yang memang bertepatan pada tahun ini, semua pekerjaan baik yang dari nasional, yaitu pembangunan flyover Bapak Ampi yang anggarannya dari kementerian, terus juga pembangunan underpass Gatot Subroto yang pekerjaannya oleh provinsi, dan kami tahun ini memang sudah direncanakan untuk memperbaiki jembatan. Memang efek daripada pekerjaan-pekerjaan ini ya ada dampak terhadap khususnya kepadatan lalu lintas.
1: Betul.
2: Kepadatan lalu lintas. Dan harapan kami pekerjaan, karena kalau yang underpass memang kemungkinan sampai akhir tahun. Kalau kami diskusi dengan pihak provinsi baru selesai. Dan kalau yang kami, harapan kami walaupun ini timeline kami 3 bulan, mudah-mudahan dengan metode-metode yang ada bisa dipercepat.
1: Baik, terakhir ada informasi atau harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Kadis?
2: Nah, ya buat semua warga Cimahi maupun Bandung Raya yang selama ini melintasi Cimahi, kami dari Dinas PUPR mewakili pemerintah Kota Cimahi mengucapkan mohon maaf karena sampai beberapa waktu ke depan perjalanannya terganggu. Nah, mohon doanya supaya kegiatan bisa lancar sehingga pekerjaan ini bisa cepat diselesaikan seperti itu. Dan satu lagi, karena kami saat ini sedang mengerjakan pekerjaan saluran, mohon kepada warga Cimahi jangan membuang sampah sembarangan. Karena khawatir kalau sekarang musim kemarau tidak akan terasa, nanti pada saat musim hujan nih. Pada saat musim hujan, biasanya akhirnya saluran tersumbat dan segala rupa, dan ini bisa menimbulkan efek yang merugikan kepada kita semuanya. Itu mungkin Mbak Widya.
1: Baik Pak Kadis, hatur nuhun pisan waktunya sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, memberikan informasi juga kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan pembangunan drainase di wilayah Kota Cimahi, yang tentunya ini juga untuk warga masyarakat Kota Cimahi dan warga yang melintas di Cimahi merasakan kembali kenyamanan berkaitan dengan drainase di Kota Cimahi. Hatur nuhun Pak Kadis untuk waktunya. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Cimahi, Wilman Sugiansah ST.MA.
0: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.
1: Dan mendengar sesaat lagi kami hadirkan drama radio dari Komdigi, Jejak Pangan Nusantara.
0: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: jual nggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah. Oh,
3: Bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman nggak tidur.
1: Yura iso tidur toh, Bu?
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, enggak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak. Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar. Jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami?
4: Cih! Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
6: Astagfirullah.
7: Bapak! Bapak! Keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
7: Bapak.
1: Raka. Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, Nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka. Iya, tanah Pak. Ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
7: Bapak! Bapak! Bapak!
1: Bangun, Pak.
7: Bapak.
1: Bapak, bangun, Pak.
7: Bapak.
1: Bapak.
7: Bapak.
1: Bapak.
4: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
8: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Budarto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saya Widya Perdani undur pamit dari ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Karena hingga sore hari nanti rekan saya Alan Albana akan hadir tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Saya Widya Perdani undur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.

Boo!

0: Kece lagi. Wah, berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Kece mi.
1: Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada, kita masuk di Bandung siang ini, edisi Kita Indonesia, layanan kota nilai-nilai keindonesiaan. Dan kita akan mengangkat topik dari warga, oleh warga, untuk warga, kekuatan POKMAS mengubah wajah pemukiman. Dan tentunya juga pada kesempatan siang hari ini, Alan tidak sendiri, ada Ketua RW 11 Kelurahan Meleer Kecamatan Batu Nunggal dan Ketua POKMAS Kelurahan Meleer Kecamatan Batu Nunggal. Ada Pak Aji dan juga Pak Ganjar. Sehat Pak Aji, Pak Ganjar.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Ini tentunya juga pendengar, kalau kita melihat RW 11 Kelurahan Meleer ini adalah Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung yang berperan juga dalam mengkoordinasikan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kewilayahan ya. Dan Bapak Aji ini turut mendorong perencanaan program berdasarkan kebutuhan warga serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan RW-nya. Kita akan ngobrol dulu, Pak Aji, ini sejak kapan POKMAS di RW 11 ini dibentuk?
2: Sejak bulan Agustus 2025 itu pertama kita sebagai pilot project, program baru dari kota pemerintahan sebagai percontohan untuk di Kelurahan Meleer.
1: Kalau Ketua POKMAS sendiri seperti apa?
3: Menurut saya memang alhamdulillah kalian, kalau untuk di Kelurahan Meleer ketika program prakarsa ini berjalan terkait masalah swakelola, sebelum-sebelumnya kita programnya itu memang disuakelolakan Pak selama 10 tahun terakhir. Makanya kalau dengan adanya tadi program prakarsa sekarang yang dicanangkan oleh Pak Wali, alhamdulillah ada payung hukum yang membawahi kita untuk pelaksanaan di kewilayahan.
1: Itu acuan ya. Kemudian boleh digambarkan terlebih dahulu mungkin Pak Aji ya, wilayah umum di RW 11 ini, jumlah RT, jumlah warga, dan karakteristik lingkungannya dibanding RW-RW lain seperti apa dan bagaimana?
2: Di RW 11 itu dibagi menjadi 5 RT dengan jumlah penduduk 1.332 jiwa dengan banyak permasalahan yang ada di wilayah, terutama banjir.
1: Baik, terus apa lagi yang kemudian terlihat selain banjir permasalahannya?
2: Ya mungkin sekarang yang lagi digalakan oleh pemerintah masalah sampah juga itu udah termasuk yang harus kita benahi juga dengan program prakarsa ini. Mudah-mudahan semua bisa terrealisasi untuk di tahun ini.
1: Kemudian apa yang melatar belakangi kemudian dibentuknya POKMAS di RW 11 dan program, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kemudian hadir atau terlihat nih Pak RW?
2: Sebelum kita berbicara POKMAS ya, mungkin kita harus lebih tahu dulu masalah prakarsanya dulu apa sih tujuan dari prakarsanya itu dulu. Prakarsa program Pak Wali Kota ya, dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan oleh POKMAS. Ya, kita bentuk POKMAS untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah. Dan lebih alhamdulillah dengan POKMAS-nya berdiri, semua permasalahan kita bisa lebih tanggap dan lebih cepat gitu.
1: Ya, tadi masalahnya selain banjir apa Pak?
2: Kita sekarang fokus ke banjir dan ada juga ke sarana kebutuhan masyarakat seperti air bersih. Karena 90% warga di RW 11 ya bisa dibilang tidak memiliki sarana air bersih gitu Pak.
1: Ini ya.
2: Itu yang jadi prioritas.
1: Kemudian akhirnya dibentuklah POKMAS ini gitu ya. Kemudian juga kalau kita melihat Pak Ganjar ya, terkait dengan POKMAS sendiri kemudian dibentuk dari tadi berbagai permasalahan mulai dari banjir, kemudian ada kebutuhan air bersih, apalagi yang kemudian temuan-temuan hingga akhirnya itu dipetakan gitu dengan adanya prakarsa ini.
3: Ya makanya izin mungkin kalian ya, kalau ngelihat dari situasi global wilayah Kelurahan Meleer terutama itu kita berdekatan dan bersinggungan langsung dengan Sungai Anak Kali Cikapundung Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin ada di beberapa wilayah RW juga ada permasalahan yang bersinggungan juga dengan berbatasan wilayah. Itu ada Anak Kali Ciater. Nah ini makanya kita pemetaan di masing-masing di kewilayahan Kelurahan Meleer, salah satunya mengacu dari permasalahan Itu yang nanti akan kita coba ramu dan rencanakan, Pak. Mana program yang memang bisa digarap oleh skala dinas dan mana yang bisa disuakelolakan. Nah, makanya tujuan tadi pembentukan POKMAS di Malaer, tadi yang saya sampaikan, kita sudah berjalan sebelum adanya program Prakarsa. Di program sebelumnya itu perjuangan kami itu sangat sulit sekali untuk membentuk POKMAS, Pak. Jadi kita mengacu ke aturan LKPP itu ada pengelolaan bukan oleh pihak ketiga, tapi tipe 4 swakelola oleh warga masyarakat. Kita ikuti saja aturan apa yang disampaikan di LKPP tersebut. Karena contoh beberapa di kewilayahan kalau digarap oleh pihak ketiga kita hanya selaku penonton dan penerima manfaat. Tapi beda cerita tadi yang disampaikan Pak RW 11, kalau kita mengelola langsung, terjun langsung, dan tahu permasalahan di wilayah, dengan adanya swakelola dan tadi oleh warga, perencanaannya dilaksanakan oleh warga, hasilnya untuk keluarga, dan nanti berkelanjutannya pemeliharannya juga oleh warga. Jadi segi pertanggungjawaban, khususnya dari segi pekerjaan, itu ada rasa memiliki dan tanggung jawab oleh warga itu sendiri. Kenapa itu? Rohnya alhamdulillah sekarang ada programnya Prakarsa yang dicanangkan Pak Wali, kami sangat bersyukur, Pak. Jadi saya tekankan mungkin tidak perlu takut tidak dibentuk POKMAS. Insya Allah dengan aturan yang diterapkan oleh tata pemerintahan ada di kitab Prakarsa itu kita tinggal mengikuti saja. Yang paling penting satu dari segi permasalahan itu tuntas, jangan mengandalkan dari Musrembang. Adanya program Prakarsa yang insya Allah nanti kedepannya Pak Wali mencanangkan untuk 2027 di 200 juta, Pak. Itu sangat leluasa kita untuk penanganan di kewilayahan, terutama program prioritas permasalahan itu akan tertangani oleh warga itu sendiri. Itu.
1: Baik, ini terkait dengan apa namanya, siapa yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Ini bagaimana proses pemilihannya kalau tadi hingga akhirnya terbentuklah struktur organisasi POKMAS di RW 11 ini, Pak RW, seperti apa?
2: Ya, pertama kita dalam pembentukan POKMAS biasa kita diawali dengan rembuk warga. Dalam nulilah di warga RW 11 itu semua dipercayakan kepada lembaga. Siapa yang mau jadi keanggotaan dan kita pilih dari setiap RT itu harus ada yang mewakili. Biar semua
1: terfasilitasi.
2: Terfasilitasi gitu ya. Kendala-kendala yang ada di lapangan itu biar semua mengetahui gitu.
1: Kemudian respon warga sendiri seperti apa, Pak RW, ketika katakanlah ada rembuk dulu, kemudian juga hadir akan dibentuk lagi POKMAS gitu ya, dengan versi yang sekarang seperti itu.
2: Ya, setiap kali kita rapat rembuk warga, kita masyarakat itu antusias bahwa dengan adanya POKMAS mereka pasti permasalahan yang ada di wilayah itu pasti beres karena akan dikerjakan oleh warga dan manfaatnya juga untuk warga gitu.
1: Jadi langsung ya gitu, oleh warga sendiri. Ini kemudian dokumen administrasi apa aja yang wajib disiapkan oleh atau dikelola oleh POKMAS gitu ya? Entah mungkin kayak seperti SK pengurusan, buku kas, seperti gitu-gitu.
2: Ya, di POKMAS itu kita dibentuk ketua, sekretaris, bendahara. Dan udah dibentuk POKMAS, kita minta di SK-kan ke kelurahan. Biar legalitasnya ada. Udah itu baru kita bikin rekening untuk masalah administrasi. Dan yang bertanggung jawab cuma dua untuk pembukaan rekening, ketua sama bendaharanya aja.
1: Ketua sama bendaharanya ya. Baik, ini mekanisme pembaruan atau penggantian pengurus POKMAS apabila masa kepengurusannya berakhir dan berapa lama sih biasanya?
3: Ya, izin mungkin menjawab Kang Alan. Jadi kalau untuk SK POKMAS itu kita berlaku di satu tahun anggaran, Pak.
1: Oh, satu tahun anggaran.
3: Betul. Okay. Kalau misalkan di 2025 kemarin pembentukan secara berita acara dan pelaksanaan di 2026. Biasanya SK dikeluarkan per 1 Januari, Pak, biasanya.
1: Per 1 Januari.
3: Karena kan kita berbarengan dengan permasalahan di rembuk warga itu berkaitan tadi pemetaan mana pengajuan untuk skala dinas dan mana yang bisa disuakelolakan. Nah, makanya insya Allah kemarin kalau di Malaer itu kita per bulan Mei, Pak, di SK-kan oleh PPK atau Bulurah selaku PPTK KPA juga. Jadi dasar peng-SK-kan itu ya berupa tadi ada hasil rembuk warganya berupa dokumentasi, berita acara, struktur organisasi yang tadi disampaikan Pak RW, ketua, sekretaris, bendahara, tim perencana, tim pengawas dan tim pelaksana.

0: juga untuk nanti pembukaan buku rekening, Pak. Jadi dibuatkan juga nanti cap pokmasnya kalau dasar berita acara tersebut. Nah, nanti pengajuan dasar berita acara itu nanti diajukan ke Bu Lurah selaku KPA atau PPK. Nanti dikeluarkan SK tersebut, dijadikan tadi untuk pembukaan buku rekening. Ya, kita alhamdulillah ya, kita buka harus di Bank BJB, Pak, biar nanti kan urusan transfer itu tidak dibebankan pajak dan lain sebagainya. Nah, sudah dibuatkan buku rekening dengan dua spesimen tadi disampaikan, ketua dengan bendahara. Baru secara prosesnya itu dibuatkan nanti untuk pengajuan. Nah, berikut nanti sebelum DSK-kan Bu Lurah, alhamdulillah kalau di Malaya lebih tertib administrasi, Pak. Jadi Bu Lurah akan meng-SK-kan itu kalau ada berupa RAB kegiatan yang diajukan sebelumnya, dengan berikut gambar perencanaan yang akan dibuatkan. Jadi kami membuat desain gambar dengan RAB itu yang sederhana, Pak, karena balik lagi sesuai dengan kemampuan warga itu sendiri, SDM-nya. Beda cerita kalau seandainya kan ada di beberapa menggunakan jasa konsultan. Nah, kalau secara logika jasa konsultan kita gunakan itu kan standarnya nasional mungkin. Kalau di pemberdayaan di kewilayahan, kalau mengacu ke standar tadi perhitungan secara konsultan, kembali lagi apakah anggarannya mencukupi atau tidak? Itu mungkin paling secara proses, baru di perencanaan kita mengajukan pemberkasan yang alhamdulillah kami ada acuan tadi kitab prakasa, Pak, yang diberikan oleh tata pemerintahan kota. Itu kalau memang yang akan dibentuk POKMAS itu kita tinggal mengikuti sebetulnya. Jadi tidak perlu bahasa kita seperti dulu pengalaman kami 10 tahun yang explore lalu dulu, explore gitu dulu ya. Di LKPP, Pak, kami mengacu karena ada beberapa tipe acara akses anggaran ya untuk warga masyarakat. Ada tipe 1, 2, 3, sampai 4. Ya kita ngambil tipe 4 tipe yang disuakelolakan ya. Cuman mungkin izin kalau untuk di tipe 4 kita terfokusnya di pekerjaan infrastruktur, Pak. Tidak seperti pihak ketiga harus terjun langsung di pengadaan barang dan jasanya.
1: Oh, itu. Oke. Ini kemudian proses rembuk atau musyawarah warga yang menentukan program yang harus diusulkan gitu ya melalui POKMAS seperti apa, Pak RW, mekanismenya?
2: Ya, di dalam rembuk warga itu kita semua diberi pendapat untuk permasalahan yang ada di wilayah. Karena terus terang setiap RW pasti punya wilayah ya. Dan setiap RT juga pasti ada wilayah, betul, ada yang bermasalah. Ya, di rembuk warga itulah kita mencari mana yang harus kita prioritaskan dulu dalam pengerjaan prakarsa ini. Yang lebih urgent lah untuk kepentingan masyarakat bersama. Itu yang kita prioritaskan hasil dari rembuk warga itu sendiri.
1: Kalau dari hasil rembuk warga sendiri, akhirnya kalau yang di Malaya apa aja?
2: Ya di Malaya ya itu banjir, karena kita wilayahnya ada di tengah-tengah RW yang lain gitu, dikelilingi oleh kali Anak Ciate, kali Cikapundung. Itu yang jadi permasalahan di wilayah RW 11 itu.
1: Kemudian teman-teman dari POKMAS sendiri seperti apa, Pak Ganjar?
0: Kalau ya alhamdulillah karena saya sifatnya hanya pendampingan, Pak Alan ya. Ya memang saya secara pribadi adalah warga dari Pak RW 11. Makanya di sana kita transfer ilmu saja, Pak. Jadi kan kalau terkait masalah pengelolaan POKMAS, kalau dulu bukan membandingkan di program sekarang, kita dibentuk POKMAS dengan perjuangan yang luar biasa. Kami membentuk POKMAS satu kelurahan satu POKMAS, Pak. Karena memang ada plus minusnya. Sisi lain kalau di program prakarsa ini, kalau di POKMAS kan satu RW itu dibalikan ke administrasi terkait sumber daya manusianya, Pak. Karena sebelum mereka akan melaksanakan atau merencanakan akan dibentuk POKMAS, sudah melihat administrasi yang lumayan banyaknya, itu mereka jadi mundur. Kalau menurut saya, jalani saja dulu. Karena ini kan salah satu program Pawali dengan jargon warga berdaya, kota berjaya. Kenapa tidak jangan sampai jadi penonton saja warga, tapi kita selaku pelaku dan pelaksana. Insya Allah kita mampu. Dengan tadi, dengan mengacu secara administrasi, dengan acuan dari kitab prakarsa, alhamdulillah kami juga mendapatkan bimbingan dan masukan arahan dari inspektorat, terutama dari Irban 2 kepada Patia. Ini salah satunya memberikan masukan yang sangat positif. Dengan perbandingan tadi pelaksanaan oleh pihak ketiga dengan oleh POKMAS, alhamdulillah, Pak, kami jadi percontohan di 2025 dari segi pelaksanaan di lapangan. Secara administrasi kita mengikuti apa yang diarahkan tata pemerintahan kota. Insya Allah

0: bahkan ya mereka mengacungkan jempol. Kalau bisa ya alhamdulillah di beberapa wilayah bisa diberlakukan cara pengelolaan khususnya infrastruktur itu sendiri oleh kelompok masyarakat. Nah ini salah satunya mungkin di Malaer alhamdulillah ya kita sharing saja ilmu Pak. Ada waktunya kami berkoordinasi dengan ketua forum RT RW Kelurahan Malaer terutama. Jadi salah satunya seperti apa sih cara pengelolaan yang menjadi percontohan kemarin RW 11. Saya sampaikan sebetulnya Kelurahan Malaer dari tahun-tahun sebelumnya swakelolanya seperti ini. Cuman alhamdulillah dari beberapa payung hukum yang kita membawahi sekarang terkait cara kelola swakelola oleh Pokmas itu sudah diberikan secara gamblang oleh tata pemerintahan kota atau dari pengadaan barang dan jasa. Kalau tadi yang saya sampaikan, kalau dulu perjuangan kami mencari secara sendiri Pak, apa format dan lain sebagainya.
1: Mencoba-coba gitu, menerka-nerka gitu ya.
0: Nah bahasa waktu dulu perjuangan kami selama 10 tahun terakhir itu terbentur dari sisi akses anggaran, karena kan dianggap barang baru Pak ya, untuk masalah swakelola prakarsa Pokmas ini sendiri. Tapi kita jalani setiap ada akses anggaran dari pemerintahan kota, kita berkeinginan tadi dikelola oleh warga, warga jangan sampai jadi penonton, tapi warga juga selaku pelaksana, pengawas dan lain sebagainya.
1: Baik ya. Ini kalau berbicara dana nih Pak RW, besaran dana atau bentuk bantuan yang biasanya diperoleh RW 11 ya, dan untuk kebutuhan apa saja dana tersebut diperuntukkan? Mungkin infrastruktur, lingkungan, sosial, ekonomi seperti apa kalau di Malaer?
2: Di Kelurahan Malaer itu per RW kan udah ada jatahnya 100 juta tiap tahun. Ya kita dibagi-bagi ya untuk infrastruktur sih sampai 70-60% lah. Yang sisanya itu buat masalah ekonomi, masalah yang lagi booming itu masalah sampah, KBS, terus ada PMT-nya juga gitu. Jadi 100 juta itu tidak real untuk infrastruktur aja gitu. Dibagi-bagi ya, untuk kepentingan di wilayah masing-masing.
1: Bisa ada skala prioritasnya gitu ya.
2: Iya, ada skala prioritasnya. Ya terutama skala prioritasnya itu untuk infrastruktur sih.
1: Infrastruktur ya.
2: Permasalahan buat lingkungan.
1: Karena banjir tadi ya.
2: Banjir tadi.
1: Oke, kemudian ini siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaannya gitu ya? Mungkin apakah manggil tukang atau masyarakat sendiri atau ada pihak ketiga juga seperti apa?
2: Karena ini dikelola oleh Pokmas dengan warga berkarya ya, kita diusahakan semua pengerjaan itu oleh warga wilayah yang ada, kayak tukang, ladennya, terus rencananya itu semua di Pokmas dan dikerjakan oleh semua warga yang di lingkungan masing-masing itu. Pengerjaannya itu oleh warga
0: cara. Jadi, dari izin tukangnya mungkin juga. Pak Alan menambahkan dari penjelasan Pak RW, alhamdulillah kalau dari sisi pekerja di kewilayahan itu kita bisa diberdayakan Pak, dengan catatan tadi ya apabila tadi desil yang menentukan, kita kan berlaku desil 1 sampai 5 Pak. Terutama memang di warga Malaer, terutama di RW 11 ada beberapa yang memang ada posisi warga yang tidak bekerja. Kita berdayakan di sana. Karena kan memang kalau di program prakarsa ini acuan standarnya kan tidak secara umum Pak. Jadi kita untuk tukang tuh 150.000 dan laden 100.000.
1: Oh sudah ada pagunya gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Karena kan berbicara tadi di RAB-nya Pak, materialnya berapa, ongkos kerjanya berapa. Itu mungkin penambahan dari Pak, penjelasan Pak.
1: Oke. Kemudian juga ini jenis program atau kegiatan yang sudah atau sedang dijalankan oleh Pokmas RW 11 ya. Apa saja nih Pak RW?
2: Yang di 2026 ini kita punya target itu drainase untuk banjir, penanganan banjir dan terus SAB untuk air bersih buat warga. Yang ketiga posyandu. Nah, yang belum tercapai itu untuk KBS pengelolaan sampah. Ya mungkin rencana tahun sekarang mudah-mudahan semua beres target-target itu.
1: Oke, ini berbicara mengenai target gitu ya. Ini memastikan kualitas, ketepatan waktu, pelaksanaan pengerjaan di lapangan. Seperti apa kontrolin langsung Pak RW atau dari Pokmas?
2: Ya sebelum kita melaksanakan itu kan biasa rembuk warga dulu kan. Apa yang kita mau kerjain gitu kan. Ya kita konsultasi dengan anggota Pokmas, bagian perencana, bagian pelaksana. ya kita koordinasi semua. Berapa sih jumlah nominal buat pengerjaan ini? Berapa hari targetnya? Jadi kita semua terencana, tidak langsung ada uang kita bingung gitu. Jadi sebelum anggaran turun kita udah ada
1: perencanaan. Oke, dalam proses pendampingannya Pak Ganjar seperti apa hingga katakanlah ini mengawal gitu ya supaya pelaksanaan bisa tepat waktu gitu.
0: Ya alhamdulillah kalau secara sistem tadi untuk pelaksanaan awal perencanaan itu memang diperlukan Kang Alan. Jadi kan kita ada RKTL ya, dinamanya rencana kerja tindak lanjut. Jadi kan dari satu RW itu ada sampai 3 kegiatan. Sedangkan sistem pengajuan untuk anggaran itu sendiri kita kan ditambah uang Pak TU istilahnya. Itu kan ada jeda waktu 1 bulan. Nah, makanya dari sistem perencanaan itu ya harus secara maksimal punya targetan di satu pekerjaan berapa lama. Ini contoh lah yang kita ambil itu adalah pekerjaan yang berat dulu. Tadi yang sampaikan Pak RW terkait drainase. Itu kan bisa memakan waktu sampai 14 hari Pak, pekerjaan satu titik. Nah, dilanjut dengan SAB itu bisa mungkin secara penyaluran langsung ke warga itu 7 hari. Ditambah juga di RW 11 itu ada untuk penanganan ODF juga Pak. Jadi spiteng skala rumah tangga. Itu cuma 1-2 hari udah beres. Nah, nanti kan 3 minggu dalam 1 bulan itu harus beres semua pekerjaan dengan bukti tadi kita tidak terlepas dari foto dan video. Meskipun video itu hanya durasi sampai 30 detik. Karena kan izin mungkin kalian ya kalau secara manipulasi data foto bisa diubah kan. Titik lokasinya di mana padahal sisi lain bukan pekerjaannya. Nah, makanya kami menerapkan itu untuk masalah controlling di lapangan. Itu di target waktu progresan 1 minggu sudah sejauh mana gitu dari pencapaian target misalkan di pekerjaan itu harus 40 meter kalau dibagi tadi 14 hari itu dalam 1 hari itu berapa meter target harus dicapai, karena kan kembali lagi nanti kontrol dalam keuangan juga Pak, itu kan kita harus meng-hire atau mengupah juga tenaga kerja di sana. Jadi izin mungkin saya sampaikan juga kalau untuk di pengelolaan POKMAS, posisi Pak RW atau merangkap juga menjadi ketua POKMAS dengan strukturnya itu jangan diatur oleh tukang. Karena kebanyakan Pak gini, kita bermainnya kan tukang di lapangan tuh karena ngelihat ada jumlah hari pekerjaan.
1: Jadi bisa ditambah-tambahin.
0: Bisa ditambah-tambah gitu ya. Kan kalau lebih bagusnya kan lebih cepat pekerjaan, upahnya pun tidak akan berubah gitu. Karena kita juga berlomba dengan waktu untuk penyelesaian 3 pekerjaan dalam 1 bulan. Berikut dokumentasi, pelaporan, pemberkasan dan lain sebagainya Pak. Itu mungkin pendampingan saya menekankan dan bahkan izin di akhir pekerjaan kita opname. Kita selaku pendampingan, selaku inspektorat kecil Pak. Apa yang ditargetkan di program, di perencanaan prioritas berapa meternya. Kalau memang ada kekurangan itu lempar ke kegiatan mana kalau ada peralihan kegiatan. Kalau lebih bagusnya itu misalkan sesuai target pekerjaan misalkan 40 meter di lapangan harus sesuai 40. Tapi tidak mungkin kalau di sewa kelola itu lebih panjang lagi Pak volumenya.
1: Baik Pak. Ini menarik sekali ya, terkait itu pun juga mungkin warga pun juga akan berbicara terkait transparansi. Nah, ini seperti apa transparansi, tapi jangan dulu dijawab Pak RW ya. Kita akan rehat dulu sejenak juga untuk Anda pendengar yang bertanya, boleh ya dengan percontohan ini Anda bisa tentunya menjadi studi banding gitu ya terhadap RW Anda mungkin di sekitarnya. Anda boleh bertanya ke pengalamannya Pak Haji dan Pak Ganjar ini. Anda boleh WhatsAppkan ke kami pendengar di 0811 220 9760. Tetap bersama kami.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi Kita Indonesia. Kita mengangkat topik dari warga oleh warga untuk warga ya, di mana kekuatan Pokmas ini mengubah wajah pemukiman. Bersama Ketua RW 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal ada Pak Aji, kemudian Ketua Pokmas Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Pak Ganjar Subaktiyah, dan Anda boleh bertanya ke kami pendengar, bisa di WhatsAppkan di 0811220 9760 ya. Ini ada WhatsApp yang sudah masuk juga Pak ya. PRW ada Pak, ada Teh Intan. Ya, apakah Pokmas juga ini bisa jadi tempat warga menyampaikan keluhan atau kebutuhan yang kemudian diteruskan kepada pemerintah katanya? Ada yang nanya Teh Intan. Mau enggak Pak RW?
1: Ya, kalau bisa sih, karena kan dari masyarakat kan kita ada demuk warga, kita sampaikan ke hasilnya, kita sampaikan ke kelurahan. Ya dari kelurahan mungkin bisa nyampe juga ke pemerintahan. Karena semua ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ya mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa langsung ke depannya, bisa langsung tembus ke pemerintahan untuk permasalahan yang ada di wilayah.
0: Baik ya. Kemudian ada Kang Supriyadi juga. Pak, izin tanya, seringkali ini kalau saya melihat ada kegiatan lingkungan yang aktif, biasanya orang-orangnya itu-itu aja. Gimana caranya supaya warga lainnya juga bisa ikut terlibat katanya?
2: Nah, untuk salah satu itu memang harus banyak disosialisasikan dulu Pak. Jadi kan terkait masalah pekerjaan di satu lokasi, kita harus bersumber dari anggaran mana dulu. Nah kalau kebanyakan memang kalau disampaikan orangnya itu-itu juga, ya mungkin ada faktor kedekatan. Beda cerita kalau di swakelola kan Mbak. Ini kebanyakan kan kalau pekerjaan di pihak ketiga meminta warga yang akan mau bekerja ikut membantu pekerjaan itu. Itu biasanya kan kalau di Pokmas itu kan tadi yang sampaikan Pak RW, kita lebih berprioritas bagi warga yang belum bekerja, terutama kita memberdayakan para pemuda Karang Taruna di kewilayahan Pak untuk membantu. Jadi mungkin sedikit tadi menjawab, dilihat dulu dari program apa itu bersumber pekerjaan itu. Apakah tadi yang disampaikan di Prakarsa atau di pekerjaan dinas melalui Musrembang.
0: Gitu. Oh, ini harus tahu dulu ya. Baik, baik. Kemudian juga ini kalau berbicara tadi terkait dengan transparansi, Pak RW, gimana Pokmas ini juga menjaga transparansi pengelolaan dana ya kepada warga RW 11 misalnya, mungkin melalui musyawarah kah atau papan informasi atau seperti apa bentuknya Pak RW?
1: Ya kita sebelum pelaksanaan, kita pelaksanakan program itu kita remuk warga dulu. Ya seluruh informasi kita dibuka secara transparan dalam remuk warga tersebut. Ya melalui penyampaian anggaran, biaya, RAB, dan itu semua kita laporkan ke masyarakat gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi untuk masalah prakarsa ini, masalah pekerjaan, masalah keuangan, kita transparan semua. Dan masyarakat harus tahu, biar mereka juga ikut membantu bila mana permasalahan di lapangan tidak selesai, ya warga juga ikut bertanggung jawab kalau semua transparansi. Ya alhamdulillah di RW 11 dengan transparansi ini warga pun ikut membantu dalam semua program yang kita laksanakan.
0: Oke, ya. Di balik kemudian warga yang juga paham, kemudian kompak gitu. Tantangan yang paling sering dihadapi Pak, terutama dalam bab administrasi Pak RW, apa dan bagaimana Pak RW?
1: Ya sejauh ini kita sih tidak mengalami ya untuk masalah-masalah yang masalah yang itu, karena si warga juga udah percaya ke Pokmas. Dan Pokmas juga benar-benar kita bekerja bukan hanya penerima atau bukan hanya penonton, ya kita semua ikut kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing itu.
2: Jadi menamakan mungkin kalian ya.
0: Gimana?
2: Ya, karena kan saya juga secara pribadi menjadi warga Pak RW itu terlibat di tim perencana Pak. Jadi memang untuk evaluasi tadi kita berbicara per satu minggu Pak. Kita mengadakan tadi evaluasi terkait kelompok Pokmas terutama di struktur. Ya kita berbicara tadi target waktu, karena kan berkaitan tadi masalah ketransparanan anggaran juga. Karena kita dibuktikan tadi dengan slip penarikan yang memang disampaikan sesuai anggaran yang kita ajukan. Nah ini salah satu juga biar tidak ada bahasa curiga dari warga, ya kami juga berkomitmen karena kan kita sudah menunjuk satu material mungkin. Jadi ketika ditarik dari rekening itu kan di RAB ada khusus material dengan ongkos kerja. Jadi pembagian anggaran yang khusus material kita langsung dropping ke material yang kita tunjuk, Pak. Jadi biar tidak mengendap ada di keuangan bendahara. Kita hanya kontrol sudah belanja berapa. Nah, untuk masalah ongkos tenaga kerja itu baru dikelola oleh bendahara. Dan kebetulan Pak RW kan selaku tadi pengawas juga di mandor di lapangan, Pak, tahu progresan dan menyampaikan target waktu yang tadi saya sampaikan harus dikejar 1 bulan pekerjaan. Nah, itulah perlu ada ketransparansinya terkait masalah pembukuan di per hari penarikan barang berapa, itu ada bon yang kita terima ya kita pajang di meding juga untuk pelaporan pembukuan, karena di secara administrasi kan ada pembukaan kas juga, Pak. Yang uang masuk berapa, yang keluar berapa, itu berbicara per hari juga. Dan itu memang ada di format yang disampaikan di kitab prakarsa oleh tata pemerintahan kota.
0: Baik-baik ya. Kemudian Pak RW adalah selain itu bagaimana juga menjaga konsistensi partisipasi warganya dalam mendukung program POKMAS ini.
1: Ya, POKMAS akan berjalan lancar ya selama kita mendapat kepercayaan dari masyarakat.
0: Betul. Bagaimana cara menjaganya, Pak, untuk supaya masyarakat ini tetap semangat gitu, tetap konsisten gitu, tidak hanya euforia di awal, wah semangat kesananya menghilang gitu ya. Ini gimana, Pak RW?
1: Ya, dengan program transparansi ke warga yaitu menjadi salah satu kuncinya, karena sekarang ini warga harus benar-benar, wah takutnya apa-apa, kalau kita transparansi kan si warga juga tahu, itulah kuncinya sebenarnya untuk menjaga keharmonisan POKMAS sama warga. Itulah kuncinya transparansi untuk masalah semuanya, masalah keuangan, masalah anggaran. Dan itulah yang jadi nyata yang ada di RW 11 ini. Kita udah berjalan 2 tahun POKMAS dan selalu diberi kepercayaan oleh warga untuk menjalankan itu. Karena kita kuncinya transparansi aja ke masyarakat. Okay. Tidak ada yang ditutup-tutupi untuk masalah ini.
0: Ya, masyarakat percaya
1: seperti sama itu ya. Kita, ya.
2: Okay. Dan mungkin izin menambahkan, Pak Aran. Ya, alhamdulillah kalau saya juga kan memantau baik pendampingan di kelurahan ataupun selaku tim perencana di RW 11. Jadi kalau sistem tadi yang disampaikan Pak RW transparansi itu, kita tidak munafik ada satu keuntungan dalam program. Tapi kan ada kewajaran, Pak. Cuman sistem Pak RW tidak berbicara tadi dibagi rata ke yang bekerja. Pak RW berpikiran itu menjadi satu aset untuk di kewilayahan. Alhamdulillah di tahun 2026 Pak RW itu bisa membeli aset jackhammer, Pak. Dari program ini, sisi lain di swadaya warga ada hasil pekerjaan maksimal di lapangan. Ada satu aset yang bisa dibeli untuk di kewilayahan.
0: Oh itu. Betul. Jadi artinya bahwa salah satu kelebihan ini adalah diberdayakan kembali gitu, sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga di 0811220 9760 ya. Ini pertanyaan dari mungkin ada TF Febi. Kalau ada lingkungan lain yang kondisinya masih kurang baik dan ingin meniru yang dilakukan RW 11 Maler, kira-kira harus mulai dari mana gitu.
2: Nah, ini kalau kita harus peka ya selaku warga masyarakat khususnya di lingkup RW. Jadi lihat dulu permasalahan atau menjadi skala prioritas di wilayah. Itu memang ada pengurus di wilayah. Jadi kan memang kebanyakan kalau memang tidak ada penanganan wilayah itu langsung ujung-ujungnya jadi viral, Pak. Kan lebih baik di penyelesaian di internal dulu. Jadi salah satunya buat apa kita ada pengurus RT maupun RW. Nah, kembali kalau memang tadi berminat menjadi disuakolkan oleh POKMAS dengan bisa memilah apakah anggarannya itu tidak melebihi dari 100 juta, itu kan nanti dilempar ke skala dinas. Tapi kalaupun misalkan itu dikerjakan oleh kewilayahan dan bisa tertangani, intinya adalah komunikasi. Jadi kalau ada permasalahan di wilayah, komunikasikan dengan pengurus wilayah setempat. Nanti wilayah setempat yang akan memetakan pengajuannya apa ke dinas atau bisa disuakelolakan. Atau masuk ke anggaran program prakarsa. Dan memang harus peka juga pengurus RT RW, Pak, di kewilayahan. Kebetulan izin mungkin ke Alan, saya juga selaku ketua forum RT RW Kecamatan Batu Nunggal, posisi saya. Makanya alhamdulillah saya juga ingin transfer ilmu. Ya bukan dalam artian kami di Maler terutama di Batu Nunggal itu lebih berpengalaman. Kita sama-sama. Kita mendukung program yang diterapkan oleh pemerintah kota, kita ikuti dan kita laksanakan insya Allah. yang terkait tadi permasalahan, coba Teteh nanti komunikasikan dengan pengurus RT RW. Nanti tinggal di skala prioritaskan apakah nanti masuk di pengajuan melalui proposal kewilayahan itu bisa di melalui dinas terkait.
0: Oke, gitu ya. Minimal itu bisa tanya dulu Pak Ganjar lah yang main-main ke Maler gitu ya, terus tadi banding.
2: Insyaallah Pak Alan. Kami terbuka baik, sih, insyaallah.
0: Wah, atur nuhun sekali tentunya ini Pak RW ya, Pak Aji, Pak Ganjar, terima kasih sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI di Bandung. Pendengar, mudah-mudahan dengan hadirnya bagaimana kelurahan atau ketua RW 11 Kelurahan Maler Kecamatan Batu Nunggal ini hadir gitu ya untuk memberikan warna dan juga inspirasi mungkin untuk warga manapun itu.
2: Siap.
0: Sehingga kalau misalkan kemudian butuh dan lain sebagainya itu bisa sadi banding gitu. Main-main ke
2: Malaysia. Kami terbuka.
0: Gitu ketemu sama Pak Aji sama Pak Ganjar. Atau nonton Pak RW ya. Dan Pak Ganjar sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI di Bandung, mudah-mudahan bisa menambah referensi juga untuk Anda pendengar. Tepat nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga tentunya dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

0: Bandung siang ini.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Mendengar saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usaha laga belakang Real Madrid, Jose Mourinho, mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mulai kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wild card untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson. Menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wild card di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa. Namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wild card dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wild card ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi bisnis di antaranya tetap yang kalau udah diketok setuju ya 20 grup sudah harus siap untuk recap dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage jadi penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan diketokkan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampaikan kami nanya ke Bang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24 ditambah likap minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan, tidak jadi 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiana Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
1: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita dulu hilang aja sih gitu. Dan kembali gitu. Jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
0: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya. Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: mau pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melan di dia. Ayo nama rariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, tunggu jawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atu, ari sami orang Sunda mah tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya ya. Apalagi di pagi hari atau siang menjelang, pagi menjelang siang. Ya, siang, udah masuk siang Lan. Udah masuk siang, menambah energi, jangan lupa ngopi pendengar. Karena secangkir kopi di pagi menjelang siang hari ini bisa membantu meningkatkan kewaspadaan sekaligus berpotensi mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang ya. Dimana kandungan kafein dan polifenol dalam kopi itu disebut dapat membantu meningkatkan konsentrasi ya, sekaligus dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson gitu ya. Kemudian juga menurut ahli gizi Talia Volador, RDN-LDN menjelaskan kafein ini bekerja dengan menghambat namanya adenosin. Jadi adenosin ini senyawa dalam otak yang mendorong rasa kantuk. Jadi satu cangkir kopi seduh berukuran sekitar 237 ml ini mengandung rata-rata 96 mg kafein. Dan penelitian menunjukkan konsumsi 1 hingga 2 cangkir kopi atau hingga sekitar 200 mg kafein bisa membantu meningkatkan waktu reaksi dan akurasi pada orang dewasa sehat. Namun juga konsumsi kafein dalam jumlah lebih tinggi tidak selalu memberikan manfaat tambahan. Dosis 300 mg atau lebih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan dapat meningkatkan rasa gelisah dan tubuh terasa gemetar ya. Jadi perlu disesuaikan saja pendengar. Menurut ahli gizi Kathleen Bailey MSRDN mengatakan kopi kaya akan antioksidan yang bisa membantu mengurangi stres dan peradangan pada otak. Kopi juga dapat mendukung aliran darah ke otak. Jadi minum kopi secukupnya dan disarankan juga kopi yang benar-benar kopi, tidak ada tambahan gula, creamer atau susu seperti itu. Jadi kopi pure gitu ya, kopi hitam. Dan bagi orang yang tidak bisa mengonsumsi kopi ya karena mungkin masalah lambung gitu, para ahli menyarankan teh hijau atau hitam, air putih dan kefir ini sebagai alternatif minuman yang bisa mendukung kesehatan otak. Teh ini mengandung kafein dalam jumlah lebih rendah serta polifenol, sementara kefir menyediakan probiotik yang mendukung kesehatan mikrobioma usus dan juga ada kaitannya dengan otak. Jadi dikatakan juga oleh para peneliti, menjaga hidrasi dengan minum air juga itu bisa membantu komunikasi sel otak, aliran darah, serta pengiriman nutrisi ke otak yang berperan dalam menjaga fokus dan konsentrasi. Jadi sudahkah Anda ngopi hari ini pendengar?

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Bandung siang ini.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Baik pendengar, tepat nanti di pukul 11 lebih 55 menit kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Baik, pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Bandung siang ini.
1: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
2: Terkait aturan, betulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Pawali disampaikan kemarin itu bahwa sebetulnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pawali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Nah memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepercayaan baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palum-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikirkan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didakukan, saya pikirkan ada di basement, maka dari segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan. Konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir tapi juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga jagalah lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Ini ada hal yang mungkin bisa jadi salah satu gaya hidup yang bisa memicu plak menumpuk dan ini berisiko kepada jantung. Dokter spesialis jantung dari IHC Rumah Sakit Pusat Pertamina Mayer Munigar menyampaikan bahwa plak atau kerak di pembuluh darah bisa menjadi sumber sumbatan yang berisiko pada penyakit jantung koroner dan ini dipengaruhi oleh pola gaya hidup yang tidak seperti merokok. Menurutnya, merokok termasuk salah satu gaya hidup yang memang harus diatur karena bisa dimodifikasi termasuk dengan menghentikan penggunaan rokok konvensional maupun rokok elektrik lantaran resikonya diketahui dapat seru lupa. Dimana juga menurut Maya, hipertensi menjadi faktor risiko yang paling sering juga berkaitan dengan penyakit jantung koroner di Indonesia. Disusul kebiasaan merokok dan resiko tersebut dapat semakin besar apabila keduanya terjadi bersamaan. Hipertensi dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku dan tidak fleksibel. Sementara merokok juga dapat menyebabkan dinding pembuluh darah lebih sensitif dan rentan mengalami pembentukan plak. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah jantung, dalam hal ini arteri koroner yang berfungsi memasok oksigen serta nutrisi ke otot jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan. Lebih jauh, Maya menyoroti gaya hidup dalam konsumsi makanan yang bisa memicu resiko penyakit jantung ketika makanan tidak mengandung gizi seimbang seperti terlalu tinggi gula, lemak, atau banyak karbohidrat. Selain itu, faktor gaya hidup lain seperti istirahat juga perlu diperhatikan. Ya, dan di mana juga Maya mengatakan pengelolaan stres ini jadi bagian yang tidak terpisahkan juga dari pola hidup sehat dan ia juga mengimbau olahraga dilakukan secara teratur dengan mempertimbangkan kemampuan setiap individunya.
1: Bandung siang ini.

Tidak sedikit kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan PLN, stop kontak yang mulai mengendur atau stop kontak basah. Berikut adalah tips menangani kebakaran listrik. Pertama, putuskan sumber listrik. Segera matikan panel listrik atau MCB untuk menghentikan aliran listrik ke sumber kebakaran. 2. Gunakan APAR atau alat pemadam kebakaran api ringan kelas C. Arahkan alat pemadam ke pangkal api, lalu gunakan gerakan menyapu dari samping ke samping hingga api padam. 3. Gunakan fire blanket atau kain tebal. Fire blanket dapat digunakan untuk menutup api kecil seperti di dapur atau pada pakaian yang terbakar. Selain itu, fire blanket juga membantu melindungi tubuh dari jilatan api dan mengurangi resiko luka bakar. 4. Jangan menggunakan air. Air dapat menghantarkan listrik dan beresiko menimbulkan sengatan listrik. Hal ini justru memperburuk kondisi kebakaran. 5. Hubungi layanan darurat. Jika api tidak kunjung padam, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Jangan biarkan korsleting merenggut nyawa Anda. Cegah bahaya, atasi kebakaran listrik dengan penanganan yang tepat.

Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Informasi pertama pendengar. Di mana Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polrestabes Bandung menggelar penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya sasaran pengguna knalpot brong di kawasan alun-alun Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selain pendekatan persuasi, petugas juga melakukan penghentian serta pemeriksaan secara selektif dan humanis terhadap kendaraan roda 2 yang terindikasi menggunakan knalpot bising. Bagi pengendara yang terbukti melanggar, petugas mengambil tindakan tegas berupa kewajiban pencopotan knalpot brong di tempat serta penindakan kasat mata dengan memanfaatkan teknologi Etle Mobile. Informasi selanjutnya, pendengar, warga perumahan Grand Cendana Residence, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, menyampaikan klarifikasi menyusul insiden serangan anjing jenis pitbull terhadap seorang anak yang terjadi beberapa waktu lalu. Melalui pernyataan tersebut, warga membantah adanya tindakan provokasi dari korban maupun anak-anak lain yang berada di lingkungan kompleks terhadap anjing tersebut. Mereka menegaskan bahwa insiden tersebut tidak dipicu oleh tindakan provokatif dari anak-anak di kawasan perumahan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan hasil rekaman CCTV di sekitar lokasi, warga menyebut anjing tersebut saat kejadian dalam keadaan lepas. Anjing itu kemudian mengejar sejumlah anak yang hendak bermain hingga secara tiba-tiba menyerang salah seorang korban.
1: Bandung siang ini.

0: dikenal.
1: Kece lagi.
2: Wah, berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
0: Oh, kece lagi saja.
1: Kece mi.
3: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
4: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah
3: nggak
4: bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Halo 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menyalurkan 24 ekor bibit sapi unggulan kepada 3 kelompok peternak di Pangandaran, Sumedang, dan Ciamis. Bantuan tersebut ini disalurkan pada 12 hingga 14 Agustus 2026 untuk memperkuat populasi ternak sekaligus menjaga sumber daya genetik sapi lokal. 3 kelompok yang menerima bantuan yakni kelompok ternak Tirta Mulia di Pangandaran, Mekar Mandiri di Sumedang, dan Karya Mekar 1 di Ciamis. Masing-masing kelompok ini mendapatkan 8 ekor sapi yang terdiri dari 7 sapi betina dan 1 jantan. Jenis sapi yang diberikan ini disesuaikan dengan potensi wilayah. Sapi peranakan Ongol ya ini diberikan kepada kelompok peternak di Pangandaran dan Sumedang, sementara sapi Pasundan diberikan kepada peternak di Ciamis. Ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Jabar, Linda Al-Amin, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembibitan ternak dan mendorong usaha peternakan di masyarakat. Penyaluran dilakukan secara bertahap, di mana kelompok Tirta Mulia menerima bantuan di Kecamatan Padaherang, Pangandaran, kemudian kelompok Mekar Mandiri di Desa Labak Siuh, Sumedang. Ya. Selanjutnya juga bantuan ini diberikan kepada kelompok Karya Mekar 1 di UPTD BPPI BTSP Ciamis, dan penyaluran tersebut dikawal langsung oleh DKPP Jabar bersama UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis. Dan selain itu juga, sebelum menerima bantuan, ketiga kelompok peternak ini menjalani seleksi administratif dan verifikasi lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi tertanggal 27 Juli 2026, kelompok Tirta Mulia dan Karya Mekar 1 memperoleh nilai kelayakan 72,5, sedangkan kelompok Mekar Mandiri mendapatkan nilai 62,0. Program ini merupakan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 2 tahun 2018 dan diharapkan dapat meningkatkan populasi sapi lokal serta kesejahteraan peternak.
1: Bandung siang ini.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Bandung siang ini.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 FM, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Akibat kemarau panjang berdampak warga mengalami kekeringan hingga membutuhkan pasokan air bersih. Area TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Warta Jabar Siang, Kamis 27 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Cimahi menyiapkan pembangunan saluran drainase di Jalan Raden Demang Harjakusuma, Cihanjuang, Kecamatan Cimahi Utara. Sebagai bagian dari upaya peningkatan fungsi infrastruktur pengendalian aliran air di kawasan tersebut, proyek yang dibiayai APBD Kota Cimahi itu memiliki nilai anggaran cukup besar. Pekerjaan konstruksi akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar termasuk keberadaan pohon yang berada di sepanjang jalur pembangunan. Kajian teknis menunjukkan sebagian akar pohon berada pada area yang berpotensi bersinggungan dengan trase dan kedalaman galian drainase. Kabid Bina Marga DPUPR Kota Cimahi Hendra Gunawan mengatakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konstruksi tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan pengguna jalan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. DPUPR ini akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan juga Polres Cimahi untuk mengatur pergerakan kendaraan di sekitar lokasi proyek. Pemasangan rambu dan pembatasan area kerja juga akan dilakukan untuk pemberian informasi sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Petugas pengatur lalu lintas juga akan ditempatkan sesuai kebutuhan. Sementara akses warga di sekitar lokasi tetap diupayakan dapat digunakan. Hendra mengatakan keberadaan sekitar 32 pohon menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan proyek tersebut. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan hasil kajian yang memperhitungkan posisi akar, kesehatan pohon, keselamatan, serta kebutuhan konstruksi. Menurut Hendra, pemerintah tidak serta-merta memilih pemotongan atau penebangan sebagai solusi. Berbagai pilihan termasuk perubahan trase dan metode pembangunan telah masuk dalam pembahasan teknis untuk melihat kemungkinan mempertahankan pohon. Informasi selanjutnya, pendengar, akibat kemarau panjang berdampak warga mengalami kekeringan hingga membutuhkan pasokan air bersih. Hal itu diungkapkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira. Yan Sofian melaporkan.
2: Kemarau panjang di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Cianjur terjadi mulai dari pertengahan bulan Juni hingga sampai saat ini bulan Agustus cuaca masih panas. Dengan terjadinya kemarau panjang tahun 2026 ini sangat berdampak pada warga yang mengalami kekeringan. Maka dari itu menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira sangat berdampak pada warga terkait kebutuhan air bersih.
3: Ini cukup berdampak ya terhadap warga masyarakat terutama terkait dengan kebutuhan air bersih ya. Untuk permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada di beberapa kecamatan ya yang sudah kita distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibubur, Leles, Agrabinta, Karang Tengah, Mande, Harwangi, dan Sukatani.
2: Selain itu BPBD sudah melakukan pendistribusian air bersih pada setiap warga yang mengalami kekeringan di wilayahnya masing-masing. Hingga sampai saat ini masih banyak yang mengajukan permintaan air bersih. Bahkan ada yang meminta pasokan air bersih sampai meminta dua kali pengiriman. Namun demikian, BPBD tetap berkolaborasi dengan PDAM dan PMI.
3: Tapi kita juga berkolaborasi dengan pihak PDAM dan pihak PMI supaya nanti dengan armada satu ini, kalau kita bersinergi berkolaborasi dengan PDAM dan PMI, ini bisa terfasilitasi juga.
2: Gitu. Sedangkan untuk wilayah selatan akan dilakukan penjadwalan dikarenakan jarak cukup jauh, ada jadwal khusus. Selain itu, dengan keterbatasan armada tangki air hanya satu unit, bisa terfasilitasi untuk pendistribusian air bersih, itu pun hasil pinjaman dari Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, BPBD Kabupaten Subang akan menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat terkait penanganan bencana kekeringan khususnya di Kabupaten Subang. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
4: BPBD Kabupaten Subang memberlakukan status siaga darurat bencana menindaklanjuti imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Fokus penanganan adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, serta kekeringan pertanian. Selain mendirikan posko, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri, pemerintah desa, dan mengaktifkan peran Linmas melalui bimbingan teknis.
5: Peserta bimbingan teknis itu sebanyak 9 kabupaten ya, termasuk Subang di dalamnya. Jadi alhamdulillah kemarin telah ditandatangani kesepakatan antara BPBD dengan seluruh perwakilan-perwakilan dari desa-desa untuk berkolaborasi di dalam penanganan kebencanaan, terutama itu melekat di tugas Linmas ya. Tugas Linmas itu salah satunya adalah memfasilitasi, membantu kejadian bencana yang ada di desa-desa. Nah, seperti itu.
4: Masyarakat juga diimbau menghemat air dan tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat meminta BPBD dan Damkar siaga 24 jam. Saat ini Pemprov Jabar bersama TNI Polri dan relawan telah meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran hutan dan lahan di 27 kabupaten kota.
6: Dengan api ya. Apalagi nanti bisa mengganggu perasaan istrinya di rumah. Ya kan?
7: Penjagaan untuk
6: kesiagaan lah, kesiagaan memadam kebakaran siaga, semua petugas siaga, dan kehati-hatian orang memasuk wilayah hutan.
4: Dengan kesiapsiagaan ini diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan tidak ada korban jiwa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, area TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Nova Nugraha melaporkan.
8: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan kebakaran yang terjadi sejak Rabu dini hari tadi dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
9: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini, tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api, agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
8: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Ipan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
10: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana, ya sampah yang menumpuk itu pasti ada gitu. Khawatirlah, harus segera dipadamkan.
8: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-28 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Bandung menggelar aksi penanaman pohon di Hutan Kamojang, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian insan jurnalis televisi terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya mitigasi bencana di tengah musim kemarau. Penanaman pohon dilakukan bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Forkopimcam Ibun, serta owner The Glorious Krater Kamojang, Bos Bubun. Sedikitnya 50 bibit pohon ditanam di area hutan Kamojang yang merupakan salah satu kawasan resapan air di wilayah Ibun. Selain menanam pohon, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat sekitar. Musim kemarau panjang membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung rawan terjadi kebakaran. Melalui kegiatan ini, IJTI Korda Bandung bersama Forkopimda mengajak warga untuk lebih peduli menjaga hutan. Menurutnya, diungkapkan bahwa pihaknya hanya menanam tetapi juga mengedukasi warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar lahan saat musim kemarau seperti sekarang. Demikian diungkapkan Ketua IJTI Korda Bandung M. Naufal Rabani. Selain itu juga owner The Glorious Krater Kamojang, Bos Bubun, turut mendukung penuh kegiatan ini. Ia menyambut penanaman pohon sangat penting untuk menjaga kelestarian kawasan wisata Kamojang dan sekitarnya. IJTI Korda Bandung pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam terselenggaranya rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-28 IJTI tahun ini. Acara tersebut didukung antara lain oleh Pemkab Kabupaten Bandung, Polresta Bandung, Kemenag Kabupaten Bandung, The Glorious Krater Kamojang, PT Palawi Resources, Cucun Center, PLN Indonesia Power Kamojang, Perumda Air Minum Tirta Raharja, dan BPR Kerta Raharja. Forkopimcam Ibun juga berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan. Selain menghijaukan kembali lahan, penanaman pohon diharapkan dapat mencegah erosi dan menjaga debit air saat musim hujan tiba. Melalui aksi ini, IJTI Korda Bandung ingin menunjukkan bahwa peran jurnalis tidak hanya meliput, tetapi juga ikut turut langsung dalam aksi nyata untuk masyarakat dan juga lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut akan segera memberlakukan sistem retribusi parkir yang berbasis kode lokasi dan bukti bayar. Irwan Rudiawan menyampaikan informasinya.
11: Di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Garut mulai fokus terhadap potensi penarikan retribusi parkir. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Garut Satria Budi menyatakan pentingnya transparansi dan pendataan yang akurat dalam pengelolaan retribusi parkir. Seluruh titik parkir yang dikelola juru parkir atau jukir diminta memiliki kejelasan mengenai besaran setoran retribusi yang dikelola. Ia berharap pemetaan titik parkir dapat segera diselesaikan sehingga sistem pengelolaan retribusi parkir yang transparan, akuntabel, dan berbasis data dapat segera diterapkan guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
12: Mendukung proses pelaksanaan pendapatan. Alhamdulillah, kemarin kita dikumpulkan oleh pimpinan, dalam hal Bupati, ada Bang Jabar, ada Inspektorat, ada Bapena, ada Diskom Info. Untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana cara pendapatan untuk memaksimalkan pendapatan sektor parkir, khususnya parkir di on street. On street itu parkir yang ada di badan jalan yang sudah ditetapkan lokasinya oleh keputusan SK Pusat Bupati. Jadi sudah semua jalan, jalan kabupaten, itu ada parkirnya, tapi ada beberapa ruas jalan yang ditetapkan oleh Kabupaten Bupati untuk pengelolaan parkir.
11: Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menginstruksikan Bank BJB Cabang Garut untuk menerbitkan identitas atau kode lokasi atau ID pembayaran pajak dan retribusi pada setiap ruas jalan. Melalui sistem tersebut, setiap setoran retribusi akan tercatat berdasarkan kode lokasi dan dilengkapi bukti pembayaran yang nantinya dievaluasi secara berkala. Inspektorat juga diminta melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesesuaian antara nilai setoran yang diterima dengan potensi real di lapangan setiap bulan. Ia menegaskan bahwa penerapan sistem baru tersebut diharapkan mampu membuat target pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir menjadi lebih terukur. Pemetaan akan dilakukan hingga ke setiap ruas jalan untuk menentukan target penerimaan sesuai potensi masing-masing lokasi.
1: Informasi terakhir, pendengar, hingga bulan Agustus 2026, penurunan kabel di Kota Bandung telah menyelesaikan pekerjaannya di 42 ruas jalan. Berikut informasinya Atep Burhanuddin.
13: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi program penurunan kabel udara di seluruhan bawah tanah sebagai bagian dari penataan infrastruktur telekomunikasi dan estetika kota. Hingga Agustus 2026, pengendalian kabel telah menyentuh 42 ruas jalan. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kota Bandung, Indra Arif Budaya, memastikan program tersebut terus dilanjutkan secara bertahap. Secara keseluruhan, pemerintah Kota Bandung menargetkan 85 ruas jalan dapat dituntaskan penurunan kabelnya sepanjang 2026. Indra menjelaskan pelaksanaan penurunan kabel mulai sejak 2 Juni 2006. Proses tersebut diawali dari kawasan Jalan Merdeka dan terus berlanjut ke sejumlah ruas jalan, antara lain Jalan Merdeka, Pastu Kencana, Aceh, Perintis Kemerdekaan, Tamblong, Lembong, Lengkong, dan jalan lainnya. Program tersebut dilaksanakan melalui penugasan kepada PT Bandung Infra Investama atau BI. Dalam pelaksanaannya, kesiapan saluran infrastruktur teknologi informasi komunikasi menjadi salah satu aspek yang harus dipersiapkan sebelum kabel diturunkan. Menurut Indra, salah satu tantangan yang ditemukan di lapangan adalah kesiapan operator telekomunikasi dalam memindahkan kabel secara infrastruktur sebelum selesai disiapkan. Sesuai ketentuan, operator diberikan waktu maksimal 3 bulan setelah infrastruktur pengendalian selesai untuk melakukan penurunan kabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat operator yang belum menyelesaikan pemindahan kabel sesuai waktu yang ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kendala teknis, termasuk sambungan pelanggan yang belum seluruhnya siap dipindahkan. Bahkan terdapat proses yang membutuhkan tambahan waktu 1 hingga 2 hari setelah pengendalian kabel dilakukan.
14: Jadi sekarang tuh udah selesai 42 ruas jalan yang selesai untuk pengendalian, jadi udah diturunkan. Jadi minggu ini dilanjut ke Jalan Karapitan, jadi minggu ini nanti 45, nanti minggu ini selesai 45 ruas jalan. Total tahun ini akan direncana diselesaikan 85 ruas jalan. Jadi kita mulainya dari 2 Juni kemarin, mulai di Merdeka sampai kemarin terakhir di Dr. Cipto.
13: Memasuki September 2026, penataan kabel akan menyasar sejumlah ruas jalan yang lebih panjang dan memiliki tingkat aktivitas lalu lintas tinggi. Beberapa di antaranya Jalan Gatot Subroto, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Sudirman. Kondisi tersebut membuat proses pengendalian kabel membutuhkan koordinasi lebih intensif untuk mengantisipasi kemacetan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albena, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Dian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan pewaktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup

0: hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore, Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali Alan Albana bisa kembali hadir tentunya bersamanya Anda di 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, di mana siang hari ini Alan bersama Amel ya menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga Anda boleh bisa telepon ke 720-0996 atau di 727-5551. Nanti ada Teh Amel yang akan angkat telepon Anda. Ini sudah ada masuk juga di line telepon kami, 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Sehat.
1: Merdeka.
0: Sehat Mas Ardi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, saya. Gimana di sana, sudah mulai cedem-cedem hujan-hujan?
1: Enggak, panas tapi ada angin udah sebelum
0: ini. Oh, anginnya cukup
1: tapi
0: kencang?
1: Anginnya gitu nih, tapi lo nggak kencang sih, tapi gimana gitu.
0: Ada spoi-spoi gitu ya?
1: Makanya hati-hati lah, kalau buang angin kayak gini ya, buang puntung rokok gitu.
0: Iya.
1: Soalnya panasnya lumayan, anginnya lumayan gitu.
0: Bisa bergesekan antara daun-daun yang menyebabkan jadi kebakaran ini ya?
1: Betul. Tapi kebetulan ya, kemarin daerah Wonerja situ.
0: Wonerja apa kebakaran juga?
1: Ya iya, gara-gara uang puntung rokok itu.
0: Itu dia, makanya cukup
1: remet-remet kayak gitu.
0: Hati-hati ya, jadi tidak buang puntung rokok sembarangan atau ngebakar sampah.
1: Soalnya kan ditambah angin kan kegeber-geber ya, kipas-kipas jadi gimana.
0: Betul ya. Iya. Oke. Mas Ardi mau lagu apa siang hari ini?
1: Aku pengen lagunya
0: apa?
1: Itu. Yang apa tuh?
0: Yang apa?
1: Yang dari Peter Pan apa tuh?
0: Yang mana? Nyanyiin aja.
1: Menunggu ya.
0: Menunggu pagi.
1: Saya menunggu ya.
0: Oke, mending yang coba nyanyiin.
1: Enggak.
0: Ayo enggak apa-apa, nadanya aja.
1: Enggak bisa aku mah. Cuma suka dengerin anak-anak.
0: Yang mana yang, gitu ya. Aku menunggumu. Lu YouTube bukan? Bukan
1: sama
0: yang mana?
1: Siapa, Alan?
0: Sama Amel. Mel yang mana, Mel? Menunggu pagi.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Oh, featuring Chris. Amel, selamat siang katanya gitu.
1: Siang
0: katanya.
1: Sore, salam sehat, salam sejahtera ya. Salamnya ya.
0: Boleh.
1: Sama Bata Alan, Kak. Sama juga Bat Yawati di Sumedang juga ya, bang keluarga. Bat Kang Opi, Kang Onai juga ya. Terus Api, Bata Piano juga ya. Bat Bu Reni juga. Terus buat Tenais juga, yang Baskar juga, buat Basa Fitri di Dago, selamat siang Basa Fitri, buat Ibu Mujianti di Tasikmalaya, WMN juga, Ibu Mujianti yang Karang Nunggal, Kang Ahmad juga Garut Timbangan ya, terus buat Kang Asep dua-duanya Subang Garut ya, Kang Mansur buat Nada Nado ya, terus buat Ratu Engang juga ya, terus buat Abah Glenn, Kang Ubay, Kang Umar juga ya, Isan Cigondewa juga ya. Terus Gunawan Cianjur, Lita Cianjur, Bunda Maharani juga ya. Terus buat Kang Edo Lampung, terus buat Bung Ramadan Sawarong juga ya. Buat Ibu Nan juga ya. Udah buat semuanya aja.
0: Oke. Siap
1: ya. Alan, makasih ya.
0: Sami-sami ya. Peter Pan featuring Krisa ya, menunggumu. Oke.
1: Oke, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada siapa? Ada Teh Nat. Dollar. Halo, 100% Indonesia.
2: Pesan Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka, damang, Tenada.
2: Alhamdulillah sesuatu.
0: Alhamdulillah. Hujan gak di sana, cedem gak?
2: Lagi rup-rai.
0: Oh, rup-rai gitu ya.
2: Kadang rup, kadang berai lagi. Kemarin memedem banget tapi nggak ada hujan.
0: Masih
2: belum waktunya mungkin ya.
0: Betul.
2: Nanti juga udah waktunya mati tiap hari nggak gembret.
0: Tah, eta. Atau mau lagu apa siang ini?
2: Mau lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa?
2: Dari Mata aja deh.
0: Dari Mata. Yang mana?
2: Yang mana aja deh.
0: Oke.
2: Terserah Bang Alan aja deh.
0: Siap. Sekali spesialin buat siapa?
2: Buat Bang Alan ganteng duluan. Semoga gak terlalu penyembunnya banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Imu Mutian, Teteh Nei, Sembasa Fitri, Kang Asep Garut, Uung Asgar, Carmila, Kak T.O. Om, Kang Mansur, Mas Herdi, Teh Tiawati, Kang Onai. Itu teh. Alah, lupa lagi. Kang Ahmad Sahea, itu yang Ambu Kalista, Bu Reni, Pak Anoknya, Sadayana, lah, nunjungan darang ukun.
0: Mangga.
2: Spesialnya mau wes just for you aja deh.
0: Thank you.
2: Hatur nun, assalamualaikum, Bandung siang ini, merdeka.
0: Merdeka. Ya, ada teh, nada, selanjutnya ada siapa lagi di... Line telepon kita boleh pendengar ya, ke WhatsApp pun juga boleh di 0811-220-9760 ya. Dan tentunya juga untuk Anda boleh telepon gitu ya, boleh sekali. Ada Mas Afitri di Dago 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Mas Afitri?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah saya. Kumaha di Dago, aman di Dago?
3: Cedem.
0: Cedem di Dago ya, tapi belum turun hujan ya?
3: Oh, belum. Aduh, cedem-cedem saja.
0: Cedem,
3: tapi kemarin juga cedem banget tapi enggak hujan.
0: Enggak hujan.
3: Malam aja. Enggak.
0: Oh, begitu. Oke deh kalau gitu. Mau lagu apa?
3: Dari Glenn Fredly, apa sih yang Januari?
0: Berakhir di Januari.
3: Di Januari, asik.
0: Asik. Spesialin buat siapa ini lagunya?
3: Buat Kang Alan Albana duluan, yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Pulangnya jam 4?
0: Iya, pulangnya jam 4.
3: Oh iya, sebentar.
0: Oke, okay, siap.
3: Buat... Mbak Sekar, Ratu Malam, Tenei Sanugelis, Tes Nada, Teratu Engang, Kang Mansur. Buat Mas Herdi, Butiawati, Bureni, Api Eno, Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Ajat. Buat Neng Bunga, Dede Insi. Terus buat Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya. Terus buat Kang Opi Kersel juga. Buat Bunda Maharani, Pemujianti. Terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Neng Amel juga ya, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
3: Buat semuanya saja.
0: Enggak.
3: Yang sedang dengerin Prosatu jadi keselak. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih Kang Alan.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya, boleh sekali Anda mau dengarkan lagu-lagu yang seperti apa? Lagu-lagu Indonesia tentunya ya. Di 100% Indonesia Anda bisa mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Setelah itu ada siapa lagi yang sudah menunggu di sini? Ada Mas Fahri, 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum Kang Alan Albana.
0: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah saya kumaha sabalerna.
4: Iya, di Cihampelas cerah banget, oh, cerah tapi banget. Hardang.
0: Tapi hardang. Harus minum yang tiis-tiis atau biar enjoy.
4: Siap, John.
0: Oke, okay. Mau lagu apa tuh ini Mas Fahri teh?
4: Hari ini mau request lagunya Agnes Monica yang berjudulnya Indah, ada nggak?
0: Indah ada, sok spesialin buat
4: siap. Buat Armelia Putri, Tamel. Sapain dong.
0: Ada, Cena. Love you, Cena Bang Fahri.
4: Terus buat Kang Alan Albana Jono.
0: Buat siapa lagi?
4: Terus Rangga Hadiansyah Asep. Terus Uli Mince. A.A. Randi Aditya. Terus A.A. Andre Ardiansyah. Bung Rana Winata. Terus
0: siapa?
4: Duyana Putra. A.A. Ian Ricci Gilen. Terus buat A.A. Jailani Nugraha. Terus Terus Rizky Gatra, Bung Senpi, Aegi, Arendi, terus A Ilham sama Mister Sapta.
0: Oh, Mister Sapta apa loh? Eka Sapta ya.
4: Terus, ya terus, Kang terus. Sapta, salam kenal Kang Sapta.
0: Terus buat siapa lagi?
4: Terus buat semuanya weh.
0: Oke. Lihat aja.
4: Oh, dah siap.
0: Siap.
4: I love you, we love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abang Fahri. Semangat sekali si Abang Fahri itu ya. Ada mau telepon lagi boleh di 727-8996 ya. Atau di 720-0996. Alan Albano juga Armila Putri masih akan menemani Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan dulu kemana-mana, lagu-lagunya sudah Alan siapkan juga. Oh, ada masuk telepon lagi boleh atau hijau deh. Yuk, ya 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Sehat, Kang Mansur?
1: Serak ya, Teh.
0: Alah, kok serak.
1: Ikan serak, kok.
0: Sami, BG, sudah mulai akan serak ya, Teh. Gak tau kenapa ya, tapi kalau suara Alan tuh udah mulai serak tuh udah mulai serak-serak ganteng nih.
1: Aduh.
0: Tului batu kan itu nanti. Kang Mansur. Kuma mau lagu apa Kang Mansur?
1: Aisy Teru 2
0: boleh. Spesial buat siapa ini teh lagunya?
1: Buat yang barusan ya, Kang Fahri.
0: Ya, Kang Fahri.
1: Terus tadi buat Teh Dewati ya. Terus buat Mas Herti, buat Teh Nado, Teh Neis, buat Tertuengan, Teh Lin, Teh Lita, tadi Neng Bunga, Bu Janti, Bunda Marani, Bunan, Teh Nopa, Dede Inci, Neng Bunga, Bu Reni, Mas Tekar, Mas Apitri, Kang Onai, Kang Uung, Kang Aca, Kang Asep, Bung Kusna, Mas Tamila, Pak Ahmad, Abi Eno, Pak Ramadan, Waimin, Pak Sutarya, salinya.
0: Sadis.
1: Nunta Candi, aku kan ngantung-ngantung aja. Sekarang yang saya nanya lah.
0: Gitu. Mangga siap.
1: Sosial nak. Kang Ikang Alannya diserangin kusa.
0: Kuteh Amel ini teh.
1: Kuteh Amel ya. Kang Alan nukasih usarang Kuteh Amel nukeri gitu. Kiasin sehat kita setelah nak terbelajar kita ke anak itu tiga bulan sekian nanti.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Setelah sih hati-hati kita senyap pulang nak.
0: Mohon.
1: Segitu aja Kang Alan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagunya sudah disiapkan, kita akan putarkan dulu ya. Untuk Anda pendengar dimanapun berada di 100% Indonesia, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811-220-9760 atau lain teleponnya di 720-0996. Bisa juga ke 727-5551. Ada Teh Amel ya, nanti akan angkat telepon Anda sambil menanti dan juga menunggu. Ini salah satu lagu yang diminta sama Mas Hardy, Menunggumu dari Peter Pan. So, untuk Anda jangan lupa kemana-mana, tetap bersama kami di 100% Indonesia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari juz amma atau juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi mata band ya, dengan ketahuan ini diminta sama Teh Nada ya. Tadi lagu-lagunya sudah diputarkan juga, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Mau request lagu-lagu favorit Anda boleh di WhatsAppkan di 0811-220-9760. Ya, ada Neng Bunga. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga ya. 100% Indonesia. Apa kabar Alanku? Alhamdulillah baik. Aduh. Suka agak melewati nih kalau aku bilang kayak gitu tuh ya. Semoga baik-baik saja. Amin. Neng Bunga dari Garut hadir, pengen di-play lagunya yang baru deh. Ungu yang baru with Utara Selatan, kalau belum masuk ganti sama Jirok aja. I'm Falling in Love. Sayangnya untuk Kak Alan sama TML duluan, untuk Kak Andre, Arana, Ajib di Tasik, Kak Ajat, Kak Santri, Kang Onay, Aman Syur, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Kang Opi, Kang Yudhisira, Api No, Bu Reninya, Teh Tiawati juga sama Teh Nuis, Mbak Safitri juga semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung. Semoga semuanya sehat selalu, spesial buat Alanku, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Thank you Alan yang baik hati, suaranya ngangenin Halimpu Syahdu Merdu, bye. Dadah, see you Neng Bunga, terima kasih, atur nuhun. Ya, ini tuh mumpung lagi bagus-bagusnya, karena besok lusa nih udah mulai kayak serak-serak manja gimana gitu ya. Benar, jadi mohon dimaafkan kalau hari ini mungkin bisa jadi macet. Tapi besok lusa mendem suaranya. Ada siapa lagi hari ini siang? Alan dari Kansa di Sumedang mau minta lagunya dari Anji, dia ya, salamnya buat semua Aji yang lagi dengerin, makasih sama-sama. Terima kasih Kakak Kansa. Terus juga ada siapa lagi ini? Tesri Mulyani, Mulyati, bukan Mulyani, beda. Assalamualaikum Kang Alan, waalaikumsalam. Rekes lagunya Niki Astria, Biar Semua Hilang, buat Bang Alan dan all crew saya selalu yang lagi dengerin 100% Indonesia. Hatur nuhun Kang Alan, Tesri Sanding ya, hatur nuhun. Mau telepon boleh dibuka ya. Udah dibuka nih, mah aslinya udah dibuka ya, bisa langsung di teleponkan saya. 100% Indonesia. Olah kerbalap ya mah juga nanti. Halo 100%
1: Indonesia.
0: 100% Api nggak headset itu atau ente?
1: Selamat siang
0: Api.
1: Aduh, udah lama nih baru bisa masuk ke
0: Api. Nya, kemana wae atau Api teh?
1: Duh, kada ditulakan wae.
0: Ulu, kada ditulakan
1: wae lah.
0: Asli, nah itu tapi.
1: Aduh, kumaha sehat-sehat?
0: Alhamdulillah, kumaha sawalerna Api?
1: Alhamdulillah, sebenarnya pada sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma, aduh, adik yang di... Nggak tahu kapan nengok ke sana Bojong Kacor tuh lagi sakit.
0: Lalu enggal mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Bojong Kacor atas Ciputa itu.
0: Mohon mudah-mudahan
1: adik
0: cepat
1: yang,
0: sembuh.
1: Yang bungsu kangen di sana kan.
0: Oh gitu. Mohon.
1: Belum ada waktu nih, lagi sibuk kan.
0: Aduh. Sibuk aja tapinya.
1: Kumaha cuaca di demo rata serada-rada. Kayaknya ini
0: sungin. Oh gitu, di demo sih mendung, Pi.
1: Tapi alis. Aisyah main aduh mentang di web.
0: Iya.
1: Karena ayah angkep, cakedik, panas.
0: Nah, gitu. Mejena ya peralihan, Pi. Biasa etamanya.
1: Ayah, iya nama ngiringan iya putri kenaya lah.
0: Mangga
1: sih. Alah, lagu nama.
0: Oke.
1: Lu penting mah, lu mah biasa si raturah.
0: Tah gitu. Atau di spesialnya buat siapa aja tuh, Api?
1: Buat yang Alan dulu. Lu ditemenin sama siapa, bidadarinya.
0: Ih, ayah nanti bidadarin baheno sehari-hari teh. Neng Amel.
1: Oh, Teh Amelnya si kecil mungil.
0: Tak, iya, Api udah lihat ya, bener. Si kecil mungil.
1: Bener, si kecil mungil, Teh Amel masuk,
0: iya.
1: Cantik.
0: Tuh kan.
1: Segala di sana akhirnya.
0: Ih, enya, rimbil gini. Api, soalnya Api udah pernah ketemu ya.
1: Lujung siang, Teh Amel ya.
0: Lujung siang, Teh Amel.
1: Lujung tunggal, sing cara rehat.
0: Amin.
1: Kakang Mancur, ya, Kang Onay. Bata Fitri, Teh Nois, Neng Bunga, Teh Nova, ya, di... Itu, di Garut, ya. Kang Uung Asgar, ya, Kang Amban, Kasep Sahyap. Ya, gelap. Aduh, gelap, ya, no. Iya deh.
0: Lo harus mulai ini beli ya teh. Sok-sok atau sok.
1: Ikum kena kasar.
0: Mangga. Siap.
1: Kuntungnya. Ya nak kumaha tuh.
0: Nyakin sok atau.
1: Ya di sekolah siap. Kira kak ibu Reni wadi bu.
0: Siap. Toh hilap di Bontengan. Api. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Api lagi jualan batagor biasanya gitu ya. Tapi Api, nah tuh sempat sering main gitu ke Pro 1 RRI Bandung. Jadi sudah melihat bagaimana looknya Amel yang begitu cantik gitu ya. Si kecil mungil tapi bahenol. Ini ya memang terbaik pokoknya ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar. Ada Bang Albert juga di Kota Bau-Bau. Terima kasih Bang Albert ya. Lagunya dipilihkan saja Kang Alan. Siap. Aman ya. Kita kondisikan gitu. Terus terima kasih juga WMN. Halo WMN, apa kabar? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini teh ya? Salam dari Dede MN 371 Manunjaya 212 TSM and friends from the big family of KAI Property Management di selatan Jembatan Cirahong, Jabar. Katanya mau dong lagunya Dewa Angin judulnya. Terima kasih, salam tertib di perjalanan dan seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatur nuhun katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeh, asilole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih WMN, disiapkan ya lagunya. Angin katakan padanya gitu. Mel, apa tuh lagu itu Mel? Hah? Apal dong. Itu udah Amel mah. Segala apal emang si Amel mah. Tapi itulah fungsinya Amel. Biar tahu lagunya. Jadi kadang dicariin sama Amel juga. Terima kasih untuk Anda pendengar. Lagunya udah disiapin, dikasih yang versi terbarunya ya. New versionnya. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp gitu ya di 0811-29760. Oh, di SMS ya tadi ya, ada Bang Albert juga di Kota Bau-Bau mau dipilihkan lagunya saja. Siap Bang Albert, thank you. Kemudian siapa lagi? 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Wih, ini kasep sahab teh ada Mang.
2: Entah kerang iya, rada sedikit terganggu. Tadi itu kan udah pesen tiket, udah naon Kang Alan. Mau udah tiket dari Cikura ke Jakarta mau ikut demonstrasi, ternyata gangguan sehat, jadi nggak jadi.
0: Terus aja di bumi weh, penting mah sehat, ayo nama.
2: Nggak, emang teman-teman mah 5 orang berangkat, udah pakai kereta Cikura orang ke Jakarta. Itu kan saya juga mau ikut. Kan.
0: Aku doa, ayo nama sok. Supaya dos enjoy, tenang, paling lagu naon ya.
2: Coba aja,
0: benar sama kata jujur. Oke. Halo? Halo? Dah, terputus aimnya si Kang Ahmad ieu teh. Sinyal sih kana meureun Kang Ahmad ya. Coba nanti di WhatsAppin lagi ya di 0811-220-90. Heeh. A9760. Amel askore wasan out Amel. Baik, di telepon lagi Kang Ahmad. Kapan ini ngelola tapi Kang Ahmad ya. Untuk Anda juga pendengar di manapun berada boleh ya di WhatsApp-kan 0811-220-9760. Ya, lagu-lagunya sudah Alan siapkan juga. Jadi mohon ditunggu, mohon diantos gitu ya. Pengen jirok yang mana oh, I'm falling in love with you. Oke. Sip, terus juga ada pengen Anji dari Tekansa di Sumedang ya. Dengan dia. Oke, Alan juga siap-siapkan juga untuk lebih ya. Tetap bersama kami tentunya pendengar di 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya 750 ribu rupiah saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

0: Jadi ada sebuah ungkapan, cintailah seseorang itu di saat Anda siap, bukan di saat Anda kesepian, ya. Jadi karena hanya gara-gara masalah dikit, masa cintanya berhenti? Gitu ya, kalau misalkan kuku panjang, itu yang dipotong tuh kukunya, bukan jarinya. Iya, kalau misalkan ada sebuah hubungan dari relationship lagi ada masalah, yang dipotong tuh egonya, bukan hubungannya. Alan ngomong naon sih cenanya. Di 100% Indonesia, Alan Albana masih menemani Anda pendengar. Yuk, mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda boleh telepon atau WhatsApp-kan juga boleh ya. Tadi tuh ada Teh Nado. Oke, ada siapa lagi nih? 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kang Onay Damang.
1: Alhamdulillah. Aya sakinten, kumaha samulihna, Kakang?
0: Sae, kumaha kumaha aya naon cenah nuju batuk, nuju serak, nuju malarindu?
1: Teu, ieu mah kapanasan kacapean, pinten.
0: Oh, kitu, kapanasan kacapean sigana mah eta kedah seueur kalsium sareng muah-muahan teh geuning Kang Ona.
1: Panas sih teh panas tetangga.
0: Gue juga kepala tetangga. Nyatu ngiringan ngiuhan kata tetangga.
1: Aduh. Kamari mah karesan pas uih di Bogor. Kamari uih di Bogor pas kali teh hujan dinten salah sama
0: gitu.
1: Magrib.
0: Iya di Bandung namanya pisan gerimis tuh. Tinggal terus gerimis. Di Bandung mah.
1: Anu ieu tas mendung-mendung.
0: Tapi tak can aya ieu nya.
1: Nah, kemari we salasa pas dongkap ka dieu, bretek hujan di rawa seunteu
0: ieu. Kaya sebuah kenikmatan teh nya.
1: Ya begitulah.
0: Gitu. Kang Onay pale lagu naon atuh?
1: Eta we pujaan hati.
0: Pujaan haji gitu ya.
1: Enggak boleh, enggak boleh. Itu takut itu.
0: Aduh, incu itu saya sah. Oh, tuh geningannya. Pujaan. Sok nyambung gue. Pujaan hati. Spesial buat siapa aja nih kamu, Nay?
1: Buat yang udah pada masuk aja. Tadi kedengarannya ada Pak Herdi ya. Oh. Ada Kang Mansur, ada Mbak Sapitri, Teh Narda juga. Terus buat Teh Tiawati juga di Semedang. Terus Apino, Bu Reni, Kang Ung Garut, Kang Asep Sanding, Ibu Mujianti, Ratu Engang juga, terus Kang Mila juga, terus siapa Kang Ahmad Irwan, terus buat Kang Wawan Cimalaka juga, buat siapa Teh Nois, buat semuanya aja lah yang lagi pada stay di 100% Indonesia bersama Kang Alan. Malam teh ayah nguping swanten teh Kakang, cuma di iya kan ruang rindu nasional kan
0: nasional mohon ruang rindu nasional
1: atau saya ke kabobuan
0: tegerak tenang lawan ayo dah sami-sami
1: spesialnya kayak Kakang Melah sehat selalu
0: atur nuhun amin
1: mugi-mugi sing sarehat lah sadayana
0: amin
1: kru sareng para penyiar semuanya begitu Kakang aturan Kakang waktu panampiana di kandun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onay gitu ya. Ada Teh Nois tuh baru jadi sapa Teh Nois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Request lagunya antara Anyer dan Jakarta dari Salam Majid. Dikirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onay, Pak Herdi, Mubujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apino sama Bu Reninya ya. Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insi, Carmila, dan buat semua yang lagi mendengarkan. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu hatur nuhun. Sami-sami Teh Nois nanti disiapin lagunya ya. Atur nuhun juga tadi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ada siapa tadi? Ada Muti Azilia pengen Sabrina Leonor. Request yang lagunya Haha ya. Oke. Nanti disiap-siapin lagunya sudah ini ya. Jadi Mang Atuh mau telepon satu lagi boleh. Sok Atuh di 0811-220-9760. Boleh silahkan sekali untuk Anda ya. Ada yang tadi tuh pengen Nicky Astria ya. Nicky Astria. Wait. Kayak ada yang ingin lagunya Nicky Astria. Tadi teh dari Teh Sri Mulyati ya. Biar semua hilang. Oke. Disiapkan juga. Dan untuk Anda pendengar, boleh di WhatsApp-kan aja dulu ya. 0811-220-9760. Ini spesialin juga untuk Neng Bunga di Garut yang sedang falling in love gitu ya. kadang jatuh cinta itu bisa bikin kita senang, tapi ada juga yang bisa bikin kita terluka dan kecewa. Apapun itu tergantung Anda tentunya. Mudah-mudahan di siang hari ini terhibur. Ini dia Cira dengan I'm Falling in Love.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Tadi Niki Astrinya Biar Semua Hilang sudah diputarkan juga. Salam Majid antara Anyer dan Jakarta pun juga sama. Terima kasih untuk Anda juga pendengar dimanapun berada masih bersama kami di 100% Indonesia ya. Ada juga Teh Lita di Cianjur. Salam 100% Indonesia dari Lita di Cianjur. Pendengar setia Kak Alan nih. Selamat siang Kak Alan, apa kabar? Alhamdulillah baik, siang juga Teh Lita. Siang ini Lita minta lagu diputarkan Budi Doremi yang Mesin Waktu. Aman ada ya Budi Doreminya. Mesin Waktunya Alan siapkan. Kita kirim salamnya buat penyiar yang baik hati dan murah senyum. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga tercintanya. Tak lupa salam manis selalu seperti Kak Alan. Terima kasih. Kak Alan terima kasih dari Lita di Cianjur. Tahu cosit ya, hatur nuhun ya. Untuk Teh Lita terima kasih juga untuk Mbak Safitri. Hatur nuhun, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih untuk Bang Fahri, Kang Mansur, Apino, Kang Onai, Teh Nado, Pak Herdi juga. Neng Bunga WMN, Teh Nuis ya, Kak Teh Kansa juga di Sumedang. Teh Sri Mulyati juga, Teh Mutia Azali ya. Terima kasih juga sudah request di 100% Indonesia ya. Mesin waktunya sudah Alan siapkan juga. Dari Budi Dero, Budi Doremi, Budi Dero. Budi Doreminya Alan siapkan juga untuk Anda pendengar. Dan tentunya juga tadi Teh ada Kang Mansur dan Kang Onai, Pengen Pujaan Hati dari Kangen Bandnya juga sudah Alan siapkan ya. Ada yang telepon? Sokatulah. Satu penelpon lagi di 0811-220-9760. Boleh gitu ya. Kalau gitu Alan siapin dulu aja deh Pujaan Hati dari Kangen Bandnya. Spesial untuk Kang Onai yang ada di Sumedang dan juga warga Sumedang dimanapun berada ya. Alan Albana masih menemani Anda bersama Amel sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Radio Peringkat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti, karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional ya, dengan topik Cagar Budaya.
1: Berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan. Seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagaimana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan. Kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di Lapilwi misalnya apa teater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Asta Cita Nasional.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk cara bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia mensesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola, bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu, dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti.

0: bagaimana kehidupan manusia itu meselaraskan hidupnya dengan alam, seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya, ah, kampungan gitu loh, ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional. Karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sebetulnya kita juga untuk selain RTLH, ya. Dari Perkim juga ada program yang untuk korban kebakaran dan bencana, yaitu berupa bahan. Ya. Nah, itu juga banyak keluhan karena kan tidak cukup, nah ini juga bantuan lah gitu ya.
3: Nah, karena itu orang-orang yang bekerja di kawasan itu tentu harus kita dukung. Jadi pencipta lapangan pekerjaan di kawasan harus benar-benar efektif untuk bisa memberdayakan masyarakat dan mengentaskan fungsi.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. DPR RI dan Pemda Karawang dorong kawasan industri seperti Karawang International Industrial City atau KICC, perluas lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Warga juga diminta untuk tingkatkan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri. Berikut laporan Bilal Wibisono. Komisi 7 DPR RI mendorong perusahaan yang beroperasi di kawasan industri di Kabupaten Karawang untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Karawang International Industrial City atau KICC Kabupaten Karawang pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Pertaunan Daulay, mengatakan keberadaan kawasan industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja tersebut. Menurutnya generasi muda Karawang perlu mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan.
3: Kita juga berharap masyarakat di daerah sini, terutama anak mudanya, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang ada. Kalau kawasan industri, catatan saya itu adalah biasanya itu profesional. Jadi profesional itu maksudnya mereka dipekerjakan sesuai dengan aturan negara. Misalnya gajinya sesuai dengan UMR, kemudian gajinya tidak ada yang dipotong, mereka mendapatkan jaminan sosial, BPJS, BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, kemudian tunjangan untuk keluarga, dan seterusnya itu dibuat secara profesional. Nah, karena itu orang-orang yang bekerja di kawasan itu tentu harus kita dukung. Jadi pencipta lapangan pekerjaan di kawasan harus benar-benar efektif untuk bisa memberdayakan masyarakat dan mengentaskan fungsi kita.
1: Ia berharap sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan pelaku industri dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan industri di Karawang tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi secara makro, tapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Karawang, Bilal Wibisono melaporkan. Sesuai kemampuan anggaran, pemerintah Kabupaten Garut hanya mengalokasikan bantuan stimulan sekitar 300 unit rumah tidak layak huni dari 500 unit yang diusulkan. Informasinya disampaikan oleh reporter Irwan Rudiawan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, mulai menyalurkan bantuan stimulan program rumah tidak layak huni RTLH. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperkim Kabupaten Garut, Agus Rika, mengatakan, untuk tahun 2026 ini, Pemkab mengalokasikan sekitar 300 unit RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut. Ia menyampaikan data RTLH yang masuk termasuk yang belum terverifikasi jumlahnya mencapai 23.000 unit lebih. Namun yang menjadi parameter warga yang mendapatkan bantuan RTLH tersebut adalah yang masuk dalam desil 1.
5: Terrealisasi maupun yang belum begitu, Pak.
6: Yang untuk 2026 itu 300 yang dari anggaran APBD ya 300 ya, lebih lah.
5: 300-an lebih yang
6: untuk dari BSPS itu hampir 1.800. Okay. Hampir 1.800. Terus sebetulnya kita juga untuk selain RTLH. Ya. Dari Perkim juga ada program yang untuk korban kebakaran dan bencana, yaitu berupa bahan.
5: Iya.
6: Nah, itu juga banyak keluhan karena kan tidak cukup, nah ini juga bantuan lah gitu ya. untuk ke depan mungkin karena yang dilaporkan RTH itu yang masuk ke dinas pariwisata itu kan banyak.
4: Selain itu, kebenaran kepemilikan tanah dan lahan yang mendapatkan bantuan RTLH tersebut juga menjadi salah satu syarat yang masuk verifikasi. Ia menyampaikan jika berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD setiap tahunnya, tidak kurang dari 500 unit rumah yang harus mendapatkan program rumah tidak layak huni tersebut. Dan untuk tahun 2026 ini, Pemkab Garut baru mampu mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD untuk 300 unit yang saat ini secara bertahap sudah mulai diaplikasikan ataupun diimplementasikan pengerjaannya di wilayah Kabupaten Garut.
7: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur mengimbau anak SLTP atau SMP tidak diperbolehkan memakai motor ke sekolah. Ian Sofian melaporkan.
8: Sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur terkait himbauan untuk pelajar SLTP tidak boleh menggunakan kendaraan motor ke sekolah. Larangan tersebut sudah disosialisasikan kepada pihak orang tua. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, mengimbau dan melarang siswa SLTP membawa motor ke sekolah.
9: Sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan, bahwa kita menghimbau dan melarang semua siswa khusus jenjang SLTP ke bawah tidak boleh membawa motor ke sekolah. Jadi kita hanya tanda kutip yaitu sampai ke sekolah. Di luar itu, kami pun menghimbau dan mensosialisasikan kepada orang tua supaya tidak diberi kendaraan bermotor. Ya.
8: Namun demikian, diberikan sosialisasi sudah. Dan apabila ada hal-hal atau kejadian yang tidak diharapkan di luar tanggung jawab sekolah, itu menjadi tanggung jawab orang tua.
9: Tanggung jawab atau kejadian yang tidak diharapkan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Karena kita, pemerintah, kemudian elemen masyarakat sudah menghimbau supaya tidak memberikan kendaraan.
8: Sedangkan apabila ada indikasi kedapatan siswa membawa motor dalam perjalanan ke sekolah, akan dilakukan deteksi, diberi pembinaan minimal, dipanggil orang tuanya untuk memberikan pemahaman. Apabila tidak ada kesepahaman, ditindaklanjuti komunikasi dengan pihak berwajib, karena bagaimanapun di bawah umur belum cukup. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
10: Kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.
10: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua pelayanan itu sudah berbasisnya IKD seperti perbankan, pemerintahan atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
11: Andi menjelaskan melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Ia menambahkan, setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Disdukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
7: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan dua lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol Bekasi kini memasuki tahap baru. Selengkapnya, reporter Yofri Haryadi dari Bogor menurunkan laporan.
12: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan dua lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol Bekasi kini memasuki tahap baru. Belasan pelajar diperiksa di Mako Polsek Jonggol Polres Bogor untuk dimintai keterangan. Peristiwa yang terjadi pada Senin 24 Agustus itu pun menjadi potret kelam bagi dunia pendidikan dan generasi emas yang dibanggakan. Burhanuddin, salah seorang staf guru SMA Negeri di Tanjung Sari, membantu kepada aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yakni siswa di SMA tersebut.
13: Berdasarkan keterangan yang lainnya, kemudian kami juga koordinasi dengan para wali kelas dan ternyata dari keterangan mereka ada sekitar 15 siswa dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari itu mengikuti ataupun terlibat dalam kegiatan tersebut.
12: Meski belum dapat diketahui pelaku utamanya, namun pemeriksaan masih terus berlanjut. Kapolsek Jonggol, Kompol Hida Cahyadi menjelaskan, ketiga orang yang menjadi korban merupakan pelajar SMA di Tanjung Sari, berusia 16 tahun. Ketiganya sempat dibawa ke rumah sakit, namun seorang diantaranya meninggal dunia.
14: Setelah terjadi peristiwa tawuran pelajar yang melibatkan pelajar dari dua sekolah, salah satu sekolah adalah sekolah menengah atas negeri di wilayah Tanjung Sari. Kemudian untuk pihak yang lainnya adalah dari pelajar dari salah satu sekolah swasta di Kecamatan Sidarusah, Kabupaten Bekasi.
12: Peristiwa tawuran pelajar ini pun viral di media sosial. Video viral itu pun tersebar di berbagai platform media sosial. Tampak sejumlah pelajar saling serang sambil membawa senjata tajam sejenis celurit. Polisi masih melakukan penyelidikan, memburu para pelaku yang terlibat tawuran maut tersebut.
7: Perlindungan anak membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat. Warga menilai peraturan daerah perlindungan anak penting untuk dipahami dan ditegakkan agar hak serta keamanan anak semakin terjamin. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
15: Ini tuh sangat penting ya, karena anak ini kan merupakan kelompok yang rentan dan belum sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi adanya aturan perlindungan kekerasan pada anak di Kota Bogor ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan dan penanganan yang jelas ketika kasus yang tidak diinginkan terjadi, serta memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman.
16: Menurut saya tentang penegakan hukum kekerasan anak di Kota Bogor itu cukup penting, bahkan penting banget. Apalagi banyak dari guru-guru, bahkan orang tua sekarang tuh sangat lalai akan salah satu hukum ini gitu loh, peraturan ini. Yang ini tuh sebenarnya kekerasan ini bisa mempengaruhi mental anak, yang dimana kalau misalnya kita melalaikan hal ini, itu bisa menjadi sebuah penurunan kepercayaan diri mereka terhadap lingkungan. Apalagi kekerasan ini tuh bukan dianggap sepele, bisa menjadi fisik dan mental anak juga gitu.
17: Menurut saya penting banget di zaman era digital ini juga penegakan kekerasan tuh bisa di update atau di share ke medsos-medsos. Terus karena kejahatan juga setiap tahunnya pasti meningkat, maka dari itu penegakan-penegakan kekerasan terutama untuk pada anak-anak sangat perlu dan sangat penting untuk ditegakkan kembali dan harus selalu pasti ditegakkan.
7: Perlindungan terhadap anak dari kasus kekerasan mental dan seksual menjadi perhatian negara untuk hadir di tengah mereka, salah satunya melalui institusi pendidikan. DPRD Kota Bogor memiliki tanggung jawab dalam upaya tersebut melalui penertiban peraturan daerah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan sedang berprogres untuk penyusunannya. Berikut hasil wawancara RRI Bogor dengan Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan, Nasya Harisa Lestari, dengan presenter Gelagah Abiasa.
18: Perlindungan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kebetulan saya adalah ketua perdanya. Dan alhamdulillah perda itu juga lumayan cukup efektif ya. Akhirnya laporan-laporan ke DPRD yang tadinya cukup banyak gitu ya, sekarang sudah ada penurunan yang cukup signifikan gitu. Jadi saya berharap bahwa perda-perda ini bisa berjalan efektif untuk Kota Bogor. Dan untuk bentuk kekerasan sendiri di sekolah itu sangat banyak sekali ya, karena bentuk-bentuknya itu ada kekerasan psikis, kekerasan fisik, terus apa namanya perundungan gitu melalui media sosial dan lain sebagainya, terus kekerasan berbasis gender atau seksual gitu. Jadi kekerasan-kekerasan itu laporan ke DPRD sehingga dibentuklah perda-perda yang untuk melindungi anak-anak bangsa kita agar bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Lalu saya juga berharap di sini peran guru dan sekolah sangat besar sekali. Garis depan dalam perlindungan, sekolah wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan. Punya SOP yang jelas, kotak laporan yang aman dan rahasia. Jadi merahasiakan juga korban, pelapor. Itu korban itu tidak boleh di media sosial kita apa umbar-umbar lah gitu kan. Jadi itu juga keamanannya harus dijaga dengan baik gitu. Guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka karena besar kecilnya tindak kekerasan di sekolah itu peran utamanya yang utama adalah guru kalau di sekolah ya. Jadi sekolah harus tanamkan budaya aman, ajarkan empati, berani bicara jika melihat kesalahan, pastikan siapapun yang melapor tidak akan dibalas atau dihukum. Hilangkan budaya diam yang melindungi pelaku. Tapi sekolah tidak bisa sendiri. Butuh orang tua berperan di rumah dan dukungan sistem pemerintah melalui perda-perdanya gitu. Nah, implementasinya yang tadi ditanyakan bahwa Perda nomor 3 tahun 2017. Perda nomor 3 tahun 2017 itu, saya jelaskan dulu, itu adalah penyelenggaraan kota layak anak. Intinya menjadikan kota Bogor sebagai wilayah yang memenuhi hak-hak anak. Hidup tumbuh, berkembang, dilindungi, berpartisipasi. Gitu. Jadi mengatur semua elemen, Pemkot, DPRD, instansi vertikal, sekolah, keluarga, masyarakat, semua wajib ikut tanggung jawab. Jadi membantu sistem data anak terpadu dan mekanisme pelayanan terpadu, kita implementasinya sudah jadi payung besar, terbentuk kelembagaan dan alur kerja. Tapi pengawasan dan pelaporan di tingkat sekolah atau kelurahan belum merata sepenuhnya nih. Jadi ini juga poin penting yang kita harus terus tingkatkan supaya alur kerjanya jelas, pengawasan pelaporan tingkat sekolah, kelurahan, dan lainnya merata. Lalu Perda nomor 10 tahun 2021, itu saya jelaskan bahwa itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan anak. Apalagi sekarang lagi marak banget ya di media sosial ya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini melalui perda ini harusnya sangat jelas gitu ya, mewajibkan pencegahan lebih dulu, bukan baru ditangani setelah kejadian. Jadi harus ada sosialisasi, edukasi, pelatihan, deteksi dini, terus mengatur siapa yang bertugas dan bagaimana. Jadi ada pembentukan tim, mekanisme pelaporan yang aman, kerahasiaan identitas korban, dan pendampingan pemulihan ini penting banget. Terus ada poin juga mewajibkan pelapor wajib siapapun yang tahu ada kekerasan wajib lapor, tidak boleh diam aja. Mengatur sanksi dan kewajiban pemulihan pelaku, tanggung jawab pulihkan korban. Jadi perda ini juga mengatur harus ada pemulihan untuk korban. Jadi tidak bisa setelah itu dibiarkan begitu aja. Implementasinya sudah berlaku dan sah sejak 2021. Sekolah mulai membentuk TPPK kan sejak 2021. Tapi belum seragam sempurna. Sebagian sudah berjalan baik, sebagian baru nama saja. Jadi saya berharap nanti ini pun akan menjadi perhatian dan terus ditingkatkan demi kenyamanan dan keamanan anak-anak di sekolah ya. Tim TPPK ini penting dan harus menyeluruh di tiap.
7: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar atau SIMPEL. Laporan reporter Aura Aulia.
19: melalui pembukaan simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar.
20: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simple bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus kick-off bulan inklusi keuangan BIK 2026 yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa sekolah rakyat.
19: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan, di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di sekolah rakyat hari ini merupakan kaum yang masuk di dalam desil 1 dan desil 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan dukungan juga dari Barbarindo melalui pembukaan simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sudah mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini, dan mengentaskan mereka. Kelak di antara mereka, pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
20: Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap rekening tabungan, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya menyisihkan sebagian uang yang dimiliki. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengelola keuangan di masa depan. Ia memastikan tabungan simpanan pelajar yang diberikan dalam kegiatan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK. Simpanan tersebut juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aura Aulia melaporkan.
7: Keamanan hasil perikanan dijaga melalui pengawasan berkelanjutan untuk dikonsumsi masyarakat. Laporan reporter Rena Safira dari Cirebon.
21: Jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir.
22: Keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat menjadi perhatian penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap hasil perikanan. Pengawasan mutu dilakukan sejak bahan baku diperoleh hingga produk sampai kepada konsumen. Inspektur Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kiki Puspita Amalia, mengatakan pengawasan mencakup seluruh rantai produksi. Menurutnya, bahan baku berasal dari kegiatan budidaya maupun penangkapan sebelum memasuki proses distribusi.
21: Memang kita dari KKP itu menjamin ya, from farm to table gitu ya. Jadi memang jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir. Kenapa dari hulu, dari mulai bahan

0: sertifikasi jaminan mutu dari pemerintah. Pemeriksaan lanjutan melalui surveillance dilakukan untuk memastikan standar tetap diterapkan secara konsisten. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Dengar kabar pertama datang dari peluncuran jersey ataupun juga kostum baru Persib Bandung ya, di mana mereka meluncurkan jersey yang akan digunakan di musim 2026-2027. Terdapat 3 jenis jersey ya, di mana ada satu jersey utama dengan tentunya warna biru, kemudian ada jersey yang kedua ya, jersey away berwarna putih, dan jersey third yang menggunakan warna campuran antara biru pucat dan juga merah pucat ya, seperti itu. Dan peluncuran jersey ini sendiri juga berlangsung pada hari Selasa lalu ya, 2 hari yang lalu di Bandung Arena ya, tanggal 25 Agustus 2020 kemarin. Dan meskipun baru diluncurkan, ini jersey tersebut langsung menuai respon positif ya dari Bobotoh dan juga dari masyarakat Kota Bandung, di mana hanya sekitar 2 jam setelah penjualan dibuka, jumlah pesanan jersey tersebut dikatakan oleh manajemen Persib telah menembus angka lebih dari 2.000 pieces. Artinya sangat-sangat antusias ya, ini baru saja di launching tapi sudah besar-besaran seperti itu pemesanannya.
0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Kemudian kabar kedua pendengar terkait penyerang Persib Bandung yaitu Ramon Andrade de Souza atau yang kita kenal dengan nama Ramon Tangke, ini tidak tercantum dalam daftar 32 pemain Persib yang diperkenalkan untuk menghadapi musim 2026-2027. Kondisi ini menjadi perhatian ya setelah Ramon tidak tampak ada ya presensinya di antara para pemain yang diperkenalkan tersebut. Dan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan kemudian memberikan penjelasan terkait tidak masuknya nama Ramon dalam daftar skuad yang diperkenalkan. Menurutnya Ramon saat ini sedang menjalani proses administrasi untuk dipinjamkan ke klub lain ya, karena bukan bagian dari rencana untuk Persib di musim ini. Lalu kemudian mendengar untuk informasi selanjutnya yang terakhir adalah Persib akan melakoni pertandingan menghadapi Manila Tigers tanggal 31 Agustus 2026 hari Senin depan ya. Pertandingan ini merupakan pertandingan krusial di mana sang pemenang akan meraih tiket untuk bisa berlaga di kompetisi AFC Champions League 2 ya, yaitu atau ACL 2, dan yang kalah nantinya akan turun ya. Tetap bermain di kompetisi Asia namun dia bermain di ACL Challengers namanya ya, jadi kasta ketiganya dari kompetisi yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Asia tersebut. Dan tentunya Persib mengincar kemenangan di pertandingan yang akan berlangsung hari Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, pendengar bersama saya Bilal Wibisono. Dan di Dialog Bandung sore ini kita akan membahas terkait pemerintah kota Bandung atau Pemkot Bandung ini akhirnya memasang fasilitas penyeberangan di jembatan Jalan Soekarno-Hatta ya, tepatnya di depan SMKN 9, SMKN 13 dan SMKN 7 ya. Ini jadi setelah terjadi adanya peristiwa siswa dari SMKN 9 yang tertabrak gitu ya setelah menyeberang, ini kemudian respon Pemkot Bandung adalah memberi fasilitas ya. Memang suka agak sedikit harus reaktif gitu ya, baru ada fasilitas seperti itu. Dan untuk mengetahui hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami. Ya, saat ini kami telah terhubung bersama

0: Sela. Ini dan saat ini kami terhubung bersama pihak dari SMKN 9 Bandung, dari pihak wakil kepala sekolah ya, bagian humas. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan ibu siapa ini?
1: Dengan ibu Emmy.
0: Baik ibu, nah terkait adanya peristiwa kemarin ya, dan juga sekarang ada mulai ada zebra cross ini dari Pemkot Bandung mulai dibuat ini. Bagaimana kondisi keselamatan siswa SMKN 9 bu saat ini ketika menyeberang jalan ya dibandingkan sebelumnya bu?
1: Iya, baik. Sebenarnya sih ini kejadian sering terjadi ya Pak. Jadi akhirnya kemarin puncaknya di saat anak kami dua orang ada yang menabrak itu dari siswa juga sama. Akhirnya kami melaporkan ini ke termasuk kita ke Bapak Gubernur, juga kepada Bapak Kepolisian, dan kepada Dishub. Nah, akhirnya ada respon lah Pak untuk membuat zebra cross ini. Sebenarnya kami pengajuannya ingin JPO Pak, karena memang ini kan jalan nasional di mana di situ ada jalur cepat. Walaupun memang di sini, alhamdulillah sih kemarin sudah ada dipasang zebra cross. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang sangat responnya sangat cepat sekali dari Pemkot Kota Bandung untuk itu. Tetapi kami juga masih was-was ya Pak, karena memang masih jugalah jalurnya itu karena jalur cepat. Jadi kami kemarin itu juga sebenarnya pengen ada yang menggunakan lampu itu, yang kalau memang menyeberang kita pijit maka dia ini, tapi memang sama suara. Tapi karena memang kondisinya mungkin masih diberikannya. Tapi kami juga udah mengucapkan banyak terima kasih Pak sudah dipasang zebra cross ini. Tetapi kebetulan tadi sore kami ada kedatangan dari Bina Marga mau mengecek kondisi tanah untuk besok ada kegiatan bor di daerah tanah dekat SMK 9 itu untuk diadakannya JPO seperti itu Pak.
0: Baik, ya, jadi memang tadi ibu dan tentunya juga siswa di sana SMKN 9 dan tidak hanya SMKN 9 saya rasa ya ini berharap adanya JPO atau jembatan penyeberangan orang ya, karena memang ini jalur cepat Bu ya, dan betul, ini juga Pak. Sebetulnya jadi keresahan masyarakat luas Bu ya di Kota Bandung ini. Mereka banyak nih biasanya di media sosial berkomentar kalau di Soekarno-Hatta ini sepanjang jalan itu tidak ada JPO, padahal bisa dikatakan agak mustahil gitu ya untuk menyeberang secara polos gitu di jalan itu.
1: Iya
0: itu,
1: betul Bu. Pak.
0: Nah jadi, baik Bu. Terkait fasilitas ya, karena kan sekarang sementara ini ada zebra cross tadi ya. Nah, apakah pihak sekolah melihat perubahan perilaku siswa maupun pengendara dalam hal keselamatan menyeberang Bu ketika telah ada zebra cross? Apakah pengendara mulai memelankan kendaraannya gitu ya di zebra cross atau seperti apa Bu?
1: Pasti Pak, jadi di saat kami menyeberang tadi sudah mulailah kayak mobil itu sudah berhenti dari arah jauh Pak. Dari arah jauh motor itu sudah mulai berhenti. Ya mungkin karena memang sudah banyak informasi ya Pak tentang kemarin kecelakaan itu. Jadi di saat kami menyeberang, di saat zebra cross, maka mobil itu sudah mulai berhentilah di agak-agak jauh gitu. Sudah mulai berhenti atau sudah mulai pelan-pelan lah. Jadi tidak ini, tapi memang ada juga yang kendaraan yang tiba-tiba langsung nyelinap seperti itu. Ada juga yang memang belum ngerti nih arti zebra cross ini seperti apa, ada yang seperti itu. Tapi saat ini alhamdulillah sih semua pengendara sudah pelan-pelan lah kalau sudah mendekati zebra cross ini gitu, seperti itu Pak.
0: Baik, nah kemudian terkait siswa kemarin Bu yang tertabrak, dua orang itu kabarnya bagaimana Bu saat ini Bu?
1: Waktu kejadian pertama itu ada dua orang Pak. Mungkin dengan penabrak juga sama ya Pak, karena memang berdarah juga. Tapi yang kebetulan yang parah itu dari SMK 9, dua orang siswa kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 kuliner itu memang belakang kepalanya itu kayak bengkak, kayak benjol gitu Pak. Baik. Tapi memang langsung dibawa ke UGD di Asri Islam. Tapi kalau yang satu lagi memang tidak sadar Pak, dari awal langsung diberangkatkan ke UGD itu memang tidak sadar sampai dibawa ke ICU Pak waktu itu karena memang tidak sadar ya Pak ya. Tapi seiringnya berjalan waktu dua hari kemudian sudah mulai sadar tapi masih

0: kondisinya mungkin masih lupa atau masih belum inilah gitu, belum apa namanya, belum sadar penuh gitu, seperti itu.
1: Baik, Bu, ya,
0: makanya kak,
1: ya
0: betul, makanya kaget banget Pak waktu tabrakan itu. Sebenarnya udah berhenti, hanya mungkin yang anak sekolah juga Pak yang mengendarai pakai ninja itu anak sekolah juga Pak, berdua. Sebenarnya udah berhenti, hanya mungkin langsung nyelonong gitu, dan kita udah di tengah-tengah juga waktu itu, seperti itu.
1: Baik ya, karena memang tadi ya Bu ya, balik lagi kalau ini memang jalur cepat dan rasa-rasanya sangat bukan dibutuhkan lagi tapi memang wajib rasanya JPO ini sendiri Bu, seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul Pak, sangat-sangat kita berharap banget, ini sudah lama sekali ya Pak, kita berharap banget itu ada JPO karena terus terulang lagi, kita itu kayak trauma lagi, aduh ini kayak tadi tuh nyebrang itu ih merasa takut gitu ya Pak.
1: Nah, betul-betul gitu. Ya. Jadi memang diperlukan Bu ya, harapannya berarti dari pihak sekolah gitu ya Bu ya, mungkin segera bisa ya ditinjau dan direalisasikan gitu JPO ya, karena
0: betul,
1: menyangkut
0: betul.
1: Keselamatan ya, para penyeberang jalan termasuk juga siswa tadi, dan tentunya juga keselamatan pengendaranya Bu ya, karena ini jalur cepat juga kadang pengendara juga agak sulit gitu ya mengontrol kendaraannya, seperti itu mungkin.
0: Betul, iya kan kita ini kita harus menyeberang 4 jalur ya Pak ya, sesuatu betul. Banget lah buat kami. Satu nyebrang lagi dengan aduh rasanya kita ketakutan dan was-was sekali, tapi tadi alhamdulillah sore kami ada dari Bina Marga mohon izin katanya untuk apa ya mengecek kondisi tanah yang ada di depan SMK 9 dan DPN yang depan untuk bisa direalisasikan JPO-nya sih. Saya berharap segera Pak JPO ini.
1: Baik-baik kalau begitu ya. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih banyak
0: sama-sama Bapak
1: di sore hari ini, dan semoga siswa yang jadi korban kemarin segera pulih kembali Bu ya, dan
0: amin Pak.
1: Terrealisasi ya harapan dari para siswa SMKN 9, juga dari guru-guru dan juga dari masyarakat di sekitar Jalan Soekarno-Hatta tadi. Selamat sore Ibu.
0: Sama-sama, terima kasih Bapak, selamat sore.
1: Baik pendengar, berikut tadi wawancara dan dialog sore ini bersama Ibu Leni dari Wakil Kepala Sekolah bagian Humas dari SMKN 9 Bandung ya, terkait pemerintah Kota Bandung akhirnya memasang fasilitas walaupun masih zebra cross ini di Jalan Soekarno-Hatta, dampak dari tertabraknya dua siswa dari SMKN 9 Bandung beberapa waktu yang lalu, seperti itu ya. Namun tadi juga ia menyampaikan bahwa harapan terbesarnya dari dia dan para siswa adalah segera direalisasikan adanya jembatan penyeberangan orang di wilayah tersebut, karena wilayah tersebut merupakan jalur cepat yang sulit diseberangi dengan polos, seperti itu ya. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.
2: Bandung sore ini.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: hitam, jadi wah gelap. Kayaknya kalau jalan yang nyebrang apalagi sambil lari itu bisa bahayalah ya, buat pengendara motor atau mobil. Betul. Gitu. Apalagi di jalur cepat kan ya.
1: Jadi sebetulnya juga bukan pejalan kakinya gitu ya yang yang dibahayakan, tapi ini pengendaranya juga berbahaya ya karena kan untuk manuver tiba-tiba juga pastinya sulit kan kalau dari jalur cepat seperti itu ya. Begitu.
0: Apalagi kan jalur cepat tuh kalau nyebrang orang suka sambil lari gitu
1: betul.
0: Kondisi gelap wah bahaya itu udah.
1: Belum lagi kalau blind spot dari balik mobil gitu ya Kang ya.
0: Iya, itu kan mobil-mobil truk ya yang di jalur cepat. Nah,
1: ini kan terkait adanya zebra cross nih Kang. Menurut Akang ini efektif nggak zebra cross? Atau memang wajib JPO ini kalau di jalan seperti itu Kang sebagai pengendara?
0: Kalau menurut saya Kang, jalur Soekarno-Hatta itu terutama jalur SMK 9, 7, terus ada 6 lagi yang depan kantor pajak. Itu butuh JPO Kang.
1: JPO ya.
0: Kalau hanya untuk zebra cross dan jos itu kurang efektif ya, belum maksimal. Terus kalau misalkan mau ada jos juga sebelumnya harus ada rumble strip. Betul. Kayak apa? Bujulegan yang dikit itu sebelum zebra crossnya. Jadi ada announcement untuk pengendara ya, ada jos nih.
1: Dulu gitu ya.
0: Tapi kalau menurut saya tetap kurang efektif karena itu jalur benar-benar jalur cepat apalagi yang tengahnya gitu.
1: Baik.
0: Tetap harus ada JPO sih Kang, jembatan penyeberangan. Baik. Itu bakal manfaat banget gitu buat di depan SMK 7 dan 9.
1: Betul ya, dan manfaatnya juga untuk para siswa, para pejalan kaki dan tentunya juga untuk pengendara juga ya Kang ya gitu ya.
0: Iya, benar-benar Kang.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Kang Doni atas waktunya di sore hari ini ya. Jadi ternyata betul ya memang satu lagi warga Kota Bandung yang ingin JPO di Jalan Soekarno-Hatta ya. Saya rasa
0: setuju kalau ada pengen, JPO.
1: Gitu ya. Baik.
0: Ya.
1: Hatur nuhun Kang, selamat sore.
0: Siap Kang, sore.
1: Baik, mendengar berikut tadi dialog bersama seorang warga ya yang beraktivitas hari-hari ini melintasi Jalan Soekarno-Hatta sebagai pengendara dan juga menginginkan jembatan penyeberangan orang atau JPO itu sendiri ya, di mana jalur cepat ini tadi sempat terjadi peristiwa ya dua siswa SMKN 9 Bandung ini tertabrak oleh pengendara yang merupakan siswa juga dari sekolah lain ya seperti itu ya, dikarenakan memang itu jalur cepat dan menyeberangnya agak sulit, kemudian tidak ada JPO. Jadi tadi baik dari pihak SMKN 9 ya Ibu Leni dari Wakasekumas maupun juga tadi warga Kang Doni ini menginginkan adanya JPO di Jalan Soekarno-Hatta tersebut ya, dan tidak hanya di depan SMKN 9 saja tapi juga di beberapa titik lainnya karena Jalan Soekarno-Hatta ini cukup panjang seperti itu ya. Dan tetap di 97,6 FM dari Pro 1 Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Bandung sore ini.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat, sahabati, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu pesan. Pesan ini disampaikan dan didengar oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pesan ini diabadikan di dalam sebuah kitab sahih, kitab hadis, yaitu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tepat yang pada kitab Bad'il Wahyi, tentang pembahasan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. An-Nisa 163. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudahnya. Surah An-Nisa ayat 163. Imam Al-Bukhari mendapatkan berita dari Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Qala, dia berkata, haddatsana Sufyan. Kami dikasih tahu, diberitahu oleh Sufyan. Sufyan haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kami diberitahu oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala, Sa'id Al-Ansari berkata, Ibnu Sa'id Al-Ansari berkata, Akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Aku dikabarkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, annahu sami'a Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laisi, bahwa dia mendengar dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi yaqulu, dia berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia berdiri di atas mimbar. Qala, Umar ibn Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar ibn Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, maka siapa yang hijrahnya itu karena kepentingan duniawi yang akan dia raihnya, au ila imra'atin yankihuha, atau untuk seorang wanita yang hendak ia nikahinya, fahijratuhu ila mahajar ilaih, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia niatkan padanya. Hadis ini hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan penyampaiannya oleh Umar bin Khattab dan diabadikan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini. Yang pertama, bahwa setiap manusia beraktivitas di dunia tentu ada motivasi dan ada niat. Maka seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika seseorang melakukan sesuatu ingin meraih pahala, maka Allah akan berikan pahalanya. Inna Allah la yadlimu mitsqala dzarrah. Allah sama sekali tidak la yadlim, tidak akan menzalimi, merugikan perbuatan seseorang meski sekecil zarah pun. Demikian pula, ketika seseorang melakukan hal-hal untuk duniawi, maka Allah akan berikan duniawinya, dan Allah tidak akan merugikan perbuatan atau niat dari seseorang tersebut. Siapa yang menginginkan dunia, maka Allah akan berikan dunia, dan siapa yang menginginkan akhirat, maka baginya adalah akhirat. Ada di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah disebutkan,
di antara manusia mayakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang dia berdoa menjerit kepada Allah, tetapi permohonannya hanya untuk duniawi saja, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat apapun. Dan di antara mereka mayakulu, ada yang berkata, ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan di akhirat, wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari azaban nar, siksa api neraka. Maka Allah puji mereka, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, bagi mereka adalah apa yang mereka upayakan, dan tentu mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, karena Allah Maha cepat perhitungannya. Sahabat, sahabat ya, pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk ketika kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ketika kita beribadah, tidak lain adalah berharap ridha Allah SWT. Ketika kita bekerja, tentu kita mengharapkan sesuatu yang lainnya. Maka ketika kemantapan hati itu akan menentukan bagaimana perbuatan kita. Bahkan Allah SWT menjanjikan orang yang baru berniat baik saja di dalam hatinya, walau ajroni, dia akan mendapatkan dua kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat dan petunjuk dari Allah SWT untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat kepadanya dan dijauhkan dari penyesalan kelak di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dimanapun anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

0: akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon. Ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Oxfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Terus kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung sore ini.

0: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
1: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
2: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lagu Sunda Heula, yuk ah!

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung, saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81 Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81 Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81 korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atour, ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung.

0: mendengar.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum bisa sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
4: Iya. Apa benar, Pak?
3: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
3: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam, dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Pendidikan juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam khususnya di Kabupaten Jombang didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Arogosua melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42/TPK/2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya

0: menyampaikan bahwa semua aman. Pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Pendengar, saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, satu buah lagu untuk Anda sebelum ruang konsultasi pertanian.

0: Pemirsa saatnya Anda menyimak sajian ruang konsultasi pertanian di ProSatura di Bandung. Kita akan membahas tentang menjaga kualitas air untuk menghasilkan ikan yang sehat, aman, dan berkualitas. Bersama dengan saya malam hari ini ada Kang Muhammad Faisal, operator layanan operasional DKPP Kota Bandung di ProSatura di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam Kang Faisal, sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mantap. Berarti akhir bulan ya Kangnya.
2: Akhir bulan.
0: Rada nyeret gitu kalau kata orang. Kang, soal menjaga kualitas air untuk menghasilkan ikan yang sehat, aman, dan berkualitas. Pertanyaan pertama sebetulnya seberapa besar ngaruh kualitas air dengan kesehatan ikan? Apakah sengaruh itu?
2: Sangat berpengaruh. Saya manggilnya Kang apa A ini?
0: Nah, Kang aja. Kang aja.
2: Sangat berpengaruh Kang karena kalau boleh dianalogikan airnya itu sebagai rumah bagi ikan. Rumah bagi ikan.
0: Harus nyaman dan
2: harus
0: bersih
2: nyaman,
0: gitu
2: harus
0: ya.
2: Nyaman dan bersih betul.
0: Oh, berarti selayaknya kita di rumah lah ya, rumahnya betul. Harus nyaman dan bersih.
2: Betul betul.
0: Tapi kalau bicara soal air yang berkualitas untuk budidaya ikan ya, sebetulnya kondisi air yang ideal tuh yang segimana? Apakah semakin jernih semakin ideal atau semakin sesuai kandungannya semakin ideal?
2: Oke. Nah, ini menarik karena air yang jernih belum tentu baik untuk ikan, Kang.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Apa tuh indikatornya?
2: Karena kita ambil contoh apa ya sampelnya? Air keran misalnya dari air ledeng gitu. Itu enggak berarti baik karena biasanya mengandung zat klorin atau kloranin biasanya. Gitu. Terus kayak air RO kandungan mineralnya rendah biasanya atau tidak stabil. Jadi air jernih belum tentu baik untuk ikan. Sebetulnya agak kompleks. Jadi harus diukur dengan parameter kualitas airnya itu.
0: Parameternya apa yang paling utama yang harus diperhatikan?
2: Yang pertama kita di pH. pH-nya biasanya rata-rata dari 6,5 sampai 8,5 kalau pH-nya. Sedangkan kalau untuk suhu itu di 24 sampai 32 derajat Celcius.
0: Kalau suhu mungkin bisa ada pengeceknya. Kalau pH untuk zaman sekarang?
2: Ada pH meter.
0: Ada juga?
2: Ada pH meter.
0: Terjangkau gak secara harga untuk mungkin terjangkau. Budidaya pemula gitu?
2: Terjangkau, banyak di marketplace juga.
0: Dan sangat dibutuhkan ya, bermanfaat ya?
2: Sangat dibutuhkan.
0: Oke, okay. Dari berbagai parameter yang tadi disampaikan, mana yang paling sering jadi masalah di lapangan? Karena kan ya mungkin ada yang pemula tuh ngulik dari ininya dulu ngulik dari ininya dulu gitu tanpa memperhatikan parameter-parameter yang lain gitu.
2: Oke. Kalau di Kota Bandung mungkin di pH ya, karena kalau di suhu itu relatif
0: aman lah ya.
2: Aman kalau
0: iya. Sepanas-panasnya Bandung ya Bandung
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, betul betul.
0: Oke.
2: Okay, rata-rata okay. Di pH ada permasalahan karena balik lagi sumber airnya.
0: Oke, okay, baik. Dan setelah kemudian parameter itu dijadikan hal yang harus diperhatikan sehingga rumah bagi ikan itu tidak hanya bersih dan nyaman tapi sesuai.
2: Betul.
0: Kalau misalkan manusia juga rumahnya besar, aman, dari marmer, luas, tapi yang isinya dua orang kan gak sesuai.
2: Betul.
0: Itu yang mungkin juga dimaksud dengan ikan ya.
2: Iya.
0: Sejernih apapun, tapi kalau pH-nya gak sesuai gak baik juga begitu ya.
2: Iya, itu salah satunya, betul.
0: Kemudian, air yang terlihat jernih secara kasat mata, otomatis belum bisa dikatakan itu aman untuk ikan berarti
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Nah terus untuk menciptakan air yang nyaman untuk ikan itu, diapain dulu Kang? Dari PDAM kan jernih nih.
2: Oke.
0: Gimana dong biar layak?
2: Di proses budidaya ikan ada yang namanya pertama itu persiapan media. Jadi sebelum kita menebar ikan, contohnya kalau kita pakai air ledeng itu minimal 1 minggu harus diendapkan dulu. Diendapkan ditambah probiotik dan garam biasanya.
0: Probiotik tuh yang kayak Yakult gitu?
2: Betul.
0: Oke. Dan celompongan Yakult lagi tuhnya?
2: Yes. Probiotik IM4 ada khusus untuk
0: ikan. Oh, khusus untuk ikan.
2: Betul.
0: Yakult mau buat kita ya.
2: Yakult buat kita.
0: Cikanya tuh ya.
2: Sama-sama bakteri baik gitu.
0: Oh, bakteri baik tuh yang gimana? Yang gak pernah fitnah kali gitu ya?
2: Ya.
0: Yang gak pernah bawa tombak gitu.
2: Betul.
0: Dan di Bandung ada gak sih daerah yang, daerah ini harus diperhatikan nih airnya gitu? Kalau PDAM mungkin rata ya semuanya tinggal diendapkan saja.
2: Betul, betul,
0: tapi di daerah Bandung, ini kan karena kan DKPP Kota Bandung kan.
2: Betul.
0: Di daerah Bandung mana daerah yang kalau ngebor air di wilayah itu terus airnya dijadikan kolam ikan harus diperhatikan tuh. Misalkan daerah mana tuh?
2: Daerah mana? Gede Bage mungkin bisa termasuk ya.
0: Padahal itu cekungan paling rendah loh di Bandung.
2: Iya.
0: Kenapa tuh alasannya?
2: Terus ke sebelahnya ujung
0: berung.
2: Berung.
0: Karena apa tuh? Karena, kuning kah atau memang apakah?
2: Karena setahu saya sungai atau selokan di sekitarnya sudah mulai banyak yang tercemar. Mungkin bukan di Gede Bage ujung Berung saja mungkin ya. Di Kota Bandung sudah mulai banyak yang tercemar sumber airnya.
0: Berarti kalau misalkan tadi air jernih belum tentu sehat untuk ikan, kalau air keruh udah pasti gak baik untuk ikan?
2: Itu juga belum tentu. Biasanya kalau budidaya ikan ada dua warna yang terlihat kasat mata itu. Ada warna hijau dan warna coklat. Gitu.
0: Tapi pertanyaannya adalah topik kita malam ini adalah soal kualitas air untuk menjaga untuk menghasilkan ikan yang sehat. Sedangkan budidaya di sini adalah ini kan untuk budidaya berarti ya, Kang ya. Sedangkan yang paling sering yang kita temui adalah untuk mengatur kualitas air adalah di ikan lele ya, Kang ya.
2: Ikan lele, ya.
0: Kalau budidaya ya. Tapi yang sebagaimana kita ketahui pan si lele mati ogo air apapun jalan-jalan aja. Kenapa harus diperhatikan itu, Kang? Karena di apa namanya kolam pada umumnya gitu ya, kolam-kolam besar dari tanah gitu kan kadang-kadang untuk lele mah ya ya udah gitu karena mereka kan daya tahan tubuhnya kuat banget gitu. Nah, kenapa tuh?
2: Menarik. Sepengalaman saya ketika berbudidaya ikan lele, air keruh juga itu belum tentu baik untuk ikannya. Kita bisa melihat beberapa faktor atau ciri-ciri ikan sudah tidak nyaman dengan lingkungannya. Paling bisa atau paling sering kita temui adalah ikan udah mulai sering muncul ke permukaan dan apa bahasanya mengap-ngap. Itu biasanya udah kurang oksigen tuh. Perlu penanganan di situ.
0: Dan memang tidak banyak orang yang tahu soal itu ya. Ketika ngap-ngapan ke atas teh nyemeureun ameng weh padahal enggak gitu juga ya. Ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya bersifat teknis soal budidaya ikannya sendiri karena kan bagaimana memulainya terus harus apa nanti antisipasinya seperti apa nanti kita akan bahas di segmen 2. Peringkat jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Konsultasi Peternakan Pro 1 RRI Bandung.

0: lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami di ruang konsultasi peternakan Pro 1 di Bandung, masih dengan Kang Faisal. Kita berbincang soal menjaga kualitas air untuk menghasilkan ikan yang sehat, aman dan berkualitas.
3: Bandung malam ini.
2: Kang Faisal, pertanyaan selanjutnya adalah, kan kalau air mas selain pH ada apa kadar oksigen
4: gitu ya? Ada oksigen terlarut ya.
2: Betul, itu seberapa penting tuh?
4: Sangat penting Kang. Jadi tiga elemen itu parameter tiga parameter kualitas air itu pH, suhu dan oksigen terlarut itu sangat penting. Jika ketiganya tidak diperhatikan dengan baik akan terjadi kematian tersendiri untuk ikannya.
2: Dan biasanya ya kalau misalkan air itu kan ada apa ada momen dikurasnya gitu kan.
4: Iya betul.
2: Ketika masuk air baru kan suhunya baru lagi tuh. Aklimatisasi lagi dong.
4: Jadi biasanya dikuras itu 10% sampai 20% dari keseluruhan air kolam. Jadi tidak
2: bukan
4: semuanya.
2: Bukan 50% bukan?
4: Biasanya hanya 10-20 paling banyak 30%. Itu hanya untuk membuang sisa pakan.
2: Bagian dasarnya ya.
4: Betul, sisa pakan kotoran yang mengenap begitu.
2: Iya. Jadi pakai selang dimasukin ke dalam atau di bawah aja dibuka kerannya?
4: Tergantung kolamnya. Biasanya kalau di kolam terpal sudah ada saluran pembuangannya, tinggal buka keran. Kalau kayak di akuarium ya pakai selang, betul.
2: Oke. Kemudian ada juga apa namanya ya? Sebagai peternak ikan atau budidaya ikan yang kelas rumahan gitu lah ya, budik damber gitu dan sebagainya. Ini kan sudah suka ada kadar amonia. Nah itu apa tuh?
4: Kadar amonia itu adalah bakteri jahat. Saya suka istilahnya bakteri jahat karena.
2: Nah ini nih yang suka fitnah berarti ya.
4: Suka fitnah, iya. Itu dari sisa pakan dan kotoran yang mengenap biasanya timbullah amonia.
2: Oke.
4: Itu masalah besar tuh kalau tidak segera ditangani.
2: Terus kalau apa namanya? Budidaya skala kecil perlu juga tuh memperhatikan semua itu.
4: Sangat perlu.
2: Enggak cuman budidaya dalam skala besar gitu ya. Karena kan itu hubungannya gagal panen apa segala macam.
4: Iya betul.
2: Skala kecil juga perlu.
4: Sangat perlu diperhatikan.
2: Karena?
4: Karena kalau kita tidak memperhatikannya, jangan harap ikannya bisa tumbuh hidup sehat begitu.
2: Oke. Balik lagi soal air, Kang. Apa tanda-tanda yang bisa kita lihat secara langsung kualitas air itu mengalami penurunan? Ini udah gak bagus nih. Nah, kapan indikator itu bisa kelihatan?
4: Yang pertama cukup mudah itu kalau kolamnya atau akuarium tidak memakai aerator atau aerasi, ikan-ikan sudah biasanya ada di permukaan mengap-ngap itu harus segera dikuras, ditambah air baru karena kadar oksigen terlarutnya sudah berkurang.
2: Oke. Kemudian kalau ada penggunaan obat bahan kimia gitu, itu lumayan cukup mengatasi nggak, atau justru malah bikin ikannya menjadi punya persoalan baru gitu?
4: Cukup mengatasi kalau sesuai dosis pemakaian.
2: Ya, betul. Dan kalau kelihatan dari airnya kan mungkin bisa diukur dengan waktu ya. Persekian minggu, persekian bulan ganti air, kuah, dikuras.
4: Biasanya per 2 minggu sekali.
2: Oke, nah kalau itu kan bisa memastikan airnya bisa diganti berkala aja gitu ya.
4: Betul.
2: Nah kalau memastikan ikannya yang kita budidayakan sehat gitu dan benar-benar aman, itu kelihatan dari apanya?
4: Dari gerak-geriknya. Biasanya kalau ikan nafsu makannya bagus, pergerakannya lincah, kita bisa bisa putuskan kalau ikan itu sehat dan layak untuk dikonsumsi selanjutnya.
2: Karena kan mungkin banyak yang juga berawal dari FOMO, hanya seru-seruan akhirnya. Yaudahlah asal ternak aja lah, yes. Asal ini lihat di YouTube, tapi gak memperhatikan detail-detail kecil, padahal betul. sesimpel nguras tuh gak mesti semuanya, itu sebetulnya yaudah gitu. Tapi kalau misalkan ada yang impulsif, yang apa-apa harus sempurna, yaudah diganti semuanya, nanti capek lagi kan.
4: Kalau diganti semuanya itu ikannya harus penyesuaian lagi dari awal.
2: Emang kalau gak 2 minggu sekali, apa ngaruhnya tuh?
4: Tadi yang kita sudah bahas, amoniaknya mengendap. Amoniaknya mengendap, kadar racunnya tinggi. Itu yang biasanya jadi permasalahan utama ketika budidaya ikan.
2: Oke. Dan kalau misalkan pembudidaya ada keterbatasan biaya nih kan. Biasanya yang harus diprioritaskan untuk menjaga kualitas air itu apa dulu? Karena kan mungkin ya diendapkan kan memang tidak susah gitu ya, tinggal diendapkan aja. Tapi dengan para peternak atau pembudidaya ikan dengan punya keterbatasan dana tuh, harus apa yang dilakukan untuk kemudian memulai ternak ikan atau budidaya ikan?
4: Untuk menstabilkan pH-nya itu cukup menggunakan gram krosok aja sebetulnya. Itu murah, 1 kilonya cuma berapa? 2.500 sampai 3.000.
2: Oh ya?
4: Iya.
2: Oh.
4: Itu sangat murah, sangat terjangkau, sangat relatif murah untuk dipakai. Itu biasanya digunakan ketika kita akan memulai budidaya, ketika persiapan media. Menggunakan garam, juga tadi probiotik 4. Itu sangat terjangkau.
2: Begitu. Oke, baik. Dan 2 pertanyaan terakhir, Kang. Sejauh mana kesadaran pembudidaya di Bandung saat ini yang akan lihat sebagai tim dari DKPP Kota Bandung ini, apakah sudah cukup sadar terhadap parameter yang tadi, kualitas air dan sebagainya, apakah sudah cukup sadar atau masih banyak yang harus diberikan pengarahan untuk kemudian memperbaiki cara membudidayakannya?
4: Oke, menurut saya sudah relatif banyak yang tahu akan hal ini, apalagi di dinas kami memang ada programnya, ada penyuluhannya, di mana kami melakukan monitoring setiap saat kepada kelompok-kelompok urban farming yang kami beri nama Buruan Sae. Itu secara kontinu terus-menerus kami monitoring untuk memberikan pengarahan dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya tentang bagaimana memelihara ikan yang baik dan benar, terutama memperhatikan kualitas airnya.
2: Dan terakhir, kalau misalkan ada 3 hal yang terpenting dari semua hal yang sudah disampaikan, apa-apa dan apa yang harus dilakukan untuk kemudian memulai membudidayakan ikan, secara kesimpulannya, Kang?
4: Yang pertama, sebetulnya budidaya ikan tidak terlalu rumit untuk dipelajari, apalagi dengan era modern sekarang banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kedua, konsisten ya. Konsisten untuk tetap mau belajar untuk budidaya ikan. Satu lagi, gak tahu, saya mikirnya kalau airnya sehat ikannya lezat aja
2: gitu. Wis, mantap. Airnya sehat ikannya lezat, penghasilannya mantap gitu.
4: Penghasilannya mantap, betul.
2: Siap, Kang Faisal, terima kasih banyak. Kalau ada yang pengen konsultasi lebih panjang lagi bisa datang ke kantor DKPP dong, betul, ya. Dengan sangat mau janjian dulu atau langsung datang aja boleh-boleh aja, betul. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Kang Faisal.
4: Sama-sama.
2: Sehat dan salam untuk keluarga besar di DKPP Kota Bandung. Sampai ketemu lagi di medium yang selanjutnya. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Harusnya kalian itu mengerti apa yang harus dikerjakan dalam perusahaan ini. Bagaimana perusahaan ini mau maju kalau kerjanya lelet, banyak kesalahan. Pakai otak sehatnya dong. Saya malu sebagai pimpinan tidak bisa mengarahkan anak buahnya. Coba kalian pikir, kalau para investor meminta pertanggungjawaban kinerja kita, pasti kelabakan kita. Mengerti nggak kalian?
1: Mengerti, Pak.
0: Pak Dery, bagaimana perkembangan proyek pembangunan perkantoran? Sudah sampai di mana?
2: Baru mencapai 50%, Pak Roky.
0: Masa 50%? Iya. Kan seharusnya sudah 75%. Apa penyebabnya, Pak Dery?
2: Sebab ketersediaan dananya memang tidak cukup, Pak.
0: Dana tidak cukup. Lalu kemana dana yang sudah dialokasikan untuk 75% itu, Pak Dery?
2: Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Mungkin Bapak lupa. Waktu penerimaan dana proyek kan sudah dipotong sama Bapak sebanyak 25%.
0: Ah! Yang benar, Pak Dery?
2: Betul, Pak.
0: Pak
2: betul.
0: Dery ini suka ngarang-ngarang saja. Ada-ada saja, Pak Dery.
2: Betul, Pak. Malah di saya masih ada catatannya, Pak. Betul, Pak.
0: Ya, pokoknya harus bisa tercapai target proyek itu. Bagaimanapun caranya.
3: Pak Aldi, maaf nih. Bahan untuk keramik lantai gedung ini sudah ada apa belum?
4: Keramik lantai ya?
3: Iya.
4: Harusnya sih sudah ada, Pak Tony. Tapi saya belum menerima dana untuk pengadaan keramik atau yang lainnya, Pak.
3: Ya, kalau bisa secepatnya, Pak Aldi. Masalahnya, saya bingung. Anak buah saya harus mengerjakan apa lagi kalau tidak ada bahannya?
4: Saya mengerti, Pak. Nanti dibicarakan sama Pak Dery selaku penanggung jawab. Terus apa lagi yang kurang?
3: Ini Pak Aldi, untuk bahan instalasi listrik bagaimana?
4: Oh iya, jadi pengerjaan untuk tahap satu ini yang belum cuma pengadaan keramik dan bahan instalasi listrik ya, Pak Tony?
3: Iya, Pak. Dan satu lagi.
4: Apa, Pak Tony?
3: Ini untuk pembayaran honor pekerja bulan kemarin, mohon dibayarkan.
4: Oh iya, baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak.
3: Ya, silakan, Pak Aldi.

0: Roky, ini laporan data kontrak kerja proyek yang baru masuk, Pak.
1: Ada berapa proyek yang masuk ke kita, Bu Desi?
0: Ada 2 proyek, Pak.
1: Oh, 2 proyek ya.
0: Betul.
1: Proyek apa saja itu?
0: Yang pertama proyek pembangunan pasar tradisional, yang kedua proyek pembangunan pengecoran jalan desa, Pak.
1: Bagus. Kalau begitu, bagaimana dananya sudah masuk?
0: Oh, sudah Pak, sudah. Tapi baru keterima 50%-an Pak, belum semua.
1: Oh, iya. Kalau begitu tolong disediakan dana 25% dari masing-masing proyek ya.
0: Kapan Pak?
1: Ya sekarang, oh. Saya ada perlu.
0: Ya, untuk keperluan apa ya Pak? Kalau boleh tahu, mohon maaf.
1: Bu Desi ini banyak nanya, sudah cepat bawa ke sini uangnya.
0: Ya, baik Pak, baik.
2: Pak, Pak Aldi, sini gabung sama saya. Mau pesan kopi?
3: Oh, sudah Pak Dery, terima kasih.
2: Oh iya, bagaimana kabar pengerjaan proyek itu Pak Aldi? Apa lancar?
3: Justru itu Pak, saya mau mengabarkan bahwa saat ini keadaan proyek kita terkendala Pak Dery.
2: Terkendala?
3: Iya.
2: Terkendala apa Pak Aldi?
3: Menurut Pak Tony di lokasi, mereka kebingungan, Pak. Karena belum ada keramik untuk seluruh gedung dan kabel instalasi listrik. Jadi kalau bisa pengadaan barang tersebut harus secepatnya, Pak. Supaya mereka tidak nganggur.
2: Oh, begitu ya.
3: Iya. Dan satu lagi, Pak Dery. Gaji bulan kemarin harap dibayarkan.
2: Aduh. Iya, Pak Adi. Saya juga bingung nih, Pak Adi.
3: Loh, bingung kenapa, Pak Dery?
2: Dana pembangunan proyek yang pertama itu sudah habis, Pak Aldi.
3: Sudah habis?
2: Iya.
3: Kenapa bisa begitu, Pak?
2: Iya, harusnya dana itu kan cukup. Tapi sudah diambil sama Pak Roky sebanyak 25%, Pak. Itu diambil di muka, Pak. Jadi, kita sebagai pelaksana ya keteteran.
3: Aduh, gimana ya, Pak Dery, solusinya?
2: Itu ada Bu Desi. Kita tanyakan yuk. Barangkali dia tahu keadaan keuangan di kas kantor kita. Bu Desi, kemari.
4: Pak Dery, Pak Aldi, lagi nyantai nih. Ada apa?
2: Oh, begini Bu Desi, saya mau tanya, apakah masih ada dana di kas kantor, Bu?
4: Memangnya kenapa gitu?
2: Ini kata Pak Aldi, pembangunan proyek yang ditanganinya itu kehabisan dana, Bu. Barangkali ada dana talangan dari kas kantor, begitu.
4: Aduh, gimana ya?
2: Sebetulnya kita ini sebagai pelaksana tidak ada yang salah sebetulnya. Tapi
4: apa Pak Dery?
2: Kan waktu itu kita rapat. Bu Desi juga tahu dananya sudah diambil duluan sama Pak Roky. Sebanyak 25% loh. Ya jadi habis tuh.
4: Tadi juga Pak Roky sudah memaksa saya untuk menyerahkan dana sebesar 25% dari masing-masing proyek yang baru masuk Pak.
2: Berarti kita itu punya pimpinan itu rakus.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Beringer ngobras ngobrol bareng komunitas di Pro 1 Radio Bandung. Malam ini Rana ditemani dengan teman-teman dari Raja Wali Emergency Team, ada Red, yang Rizky, Alisa, Aulia, Bintang dan juga Raisa di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 Radio Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Halo guys.
2: Halo Kak.
0: Mantap. Sehat-sehat banget ini kita hari ini ya.
3: Sehat.
0: Sehat ya. Anak kesehatan. Sehat ya. Anak kesehatan sehat. Dompet?
3: Alhamdulillah.
0: Enggak begitu ya. Enggak begitu kalau yang itu, tapi mudah-mudahan yang penting badan juga sehat udah mahal banget.
2: Betul.
0: Raja Wali Emergency Team. Siapa pionirnya?
2: Siap, saya sendiri Kak.
0: Wis, mantap udah pakai siap. Benar alumni barak apa gimana nih?
2: Siap. Di semi militer mungkin ya.
0: Oke. Yang menginisiasinya adalah Rizky.
2: Iya, betul Kak.
0: Dari tahun kapan Red ini?
2: Lahir Red ini pada 5 September.
0: Oh, lahirnya 5 September 2019. Ya, sesar normal.
3: Alhamdulillah normal ya.
0: Kirain tabung gitu. Jadi 2019 udah lama dong, lumayan dong.
2: Iya kan, kebetulan.
0: Rizky menginisiasi grup ini atau komunitas ini atas dasar apa? Cinta sama satu hal atau resah sama satu hal?
2: Jadi mungkin kalau dari saya pribadi, karena saya masuk di keperawatan dan kesehatan, saya ingin lebih memfokuskan pada bidang kegawat daruratan, kebencanaan dan kepedulian kepada masyarakat luar gitu.
0: Gening tadi NTT ide dia kene.
2: Siap. Masih kuliah.
0: Masih kuliah. Oke, okay, baik. Dan 2019 tercipta, Rizky lagi di posisi mana? SMK?
2: Ya, SMK.
0: Tapi saat itu terpikir untuk membuat Red ini.
2: Kebetulan bukan saya sendiri, saya generasi yang dimana udah alhamdulillah kita udah ada 7 generasi ya sama yang baru.
0: Oke. Okay.
2: Berarti Red sendiri ini mau menuju ke 7 tahun.
0: Rizky berarti saat ini ketuanya.
2: Iya, betul.
0: Bukan pionirnya berarti.
2: Oh iya, betul.
0: Oke, okay. Kalau pionir kan yang menginisiasinya atau inisiatornya.
2: Oh iya, siap.
0: Nah, menurut data atau informasi yang Rizky dapat, siapa pionirnya atau inisiatornya?
2: Jadi pada tahun 2019 itu ada yang membentuk Red tersendiri, itu ada Teh Pika dan Kang Harpis berdua. Gitu. Lalu di sempat COVID waktu itu 2020. Nah, vakum dan kembali aktif lagi pada 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Dan kalau Rizky masuk itu karena apa?
2: Karena
0: diajak atau karena Rizkinya nyari?
2: Ya, kebetulan saya keinginan sendiri. Terus waktu di kampus itu ada open recruitment, di mana saya sangat tertarik. Lalu ada penampilan-penampilan yang mendemonstrasikan
0: Red. Penampilan ini. Apa nih? Benjang, Singa Depok, apa? Ada Astrid.
2: Enggak, dari simulasi kegawat daruratan bagaimana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Dari situ tertarik.
2: Iya, tertarik sangat.
0: Ketika
2: tertarik.
0: Masuk kampus. Kampus mana ini teh?
2: Di Institut Kesehatan Raja Wali.
0: Mantap. Kalau Rizky masuk kemudian jadi ketua sekarang, ya. Kalau Alisa masuk sekarang jadi apa nih posisinya?
3: Kalau saya sendiri sebagai ketua departemen PSDM. Mm-hmm. Di Red sendiri itu ada 3 departemen. Yang pertama ada 4 departemen. Ada departemen inti, departemen PSDM,
0: keuangan,
3: departemen humas dan yang terakhir ada departemen Kominfo.
0: Oh, kalau Alisa?
3: Saya sendiri menjabat sebagai departemen PSDM.
0: Kalau Aulia?
4: Saya sebagai wakil ketua umum.
0: Wakil ketua.
4: Mendampingi Kang Rizky.
0: Gibrannya lah merenya gitu ya. Ya kayak gitulah mirip-mirip lah ya.
4: Bersamai. Okay, mendampingi.
0: Oke. Okay. Kemudian menurut Alisa apa yang ngebedain komunitas ini dengan komunitas yang lainnya?
3: Kalau komunitas Red sendiri itu kayak semisal bisa turun jadi timkes, terus bisa cek kesehatan dan berbagi kegiatan kayak gitu sih.
0: Dan emang komunitas yang lain nggak ada yang serupa gitu dengan Red ini? Ada yang sejenis nggak komunitas lain?
3: Ada.
0: Kayak ngebedainnya apa tuh?
3: Ngebedainnya tuh
0: kita mah namanya Red sana gitu. Coba menurut Aulia apa yang jadi pembedanya sebagai
4: menambahkan dari Teh Alisa ya. Kalau misalkan komunitas-komunitas lain mungkin tidak terbentuk dari kampus mungkin. Banyak banyak komunitas sosial yang memang sama memperdulikan masyarakat, tapi kita di latar belakangnya dari kampus yang memang notabene dari latar belakang kesehatan gitu. Makanya nama kita Kegawat Daruratan.
0: Jadi kegawat daruratan.
4: Betul, jadi mau fokuskan.
0: Akhir bulan ini gawat pisan Kang Diksi, nya penghasilan orang teh itu.
4: Jadi memprioritaskan penanganan kegawat daruratan di masyarakat.
0: Oke, baik. Karena memang mungkin banyak orang yang peduli dengan kesehatan, banyak orang yang peduli dengan gaya hidup, tapi nggak banyak orang yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup orang lain, betul ya?
4: Betul.
0: Mungkin jadi, kalian ada salah satu di situ. Oke, baiklah. Tapi kira-kira untuk kedepannya kalau misalkan ada yang nanya nih, goals kalian masuk ke komunitas ini tuh apa? Untuk ya udah sisir kelan aja, untuk main-main aja, kebutuhan di kampus aja, atau ada langkah akhir yang kalian tuju? Kalau lari kan start nyari finish. Kalau kalian masuk itu nyari apa?
4: Kalau saya sendiri sih ingin mengenalkan, menyebarluaskan. Jadi teman-teman tuh jangan sampai mengesampingkan kesehatan gitu, apalagi kegawat daruratan. Karena kita nggak tahu masalah atau kejadian ataupun mungkin musibah
0: yang tidak bisa diprediksi. Ya
4: betul. Jadi kita memberikan edukasi bagaimana cara kita menghadapi jika kita terjatuh atau kecelakaan itu, antisipasinya seperti apa?
0: Terjatuhnya kemana? Ke jalan, ke hati?
4: Ke jalan sih, kalau ke hati terlalu sakit.
0: Oke, baik. Gak mungkin tanpa kegiatan, pasti ada kegiatannya dong. Betul. Ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, ngobras ngobrol bareng komunitas di RRI Bandung.

Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen kedua Ngobras Ngobrol bareng komunitas Raja Wali Emergency Team. Sekarang ada Rizky, Bintang dan juga Raisa di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.
3: Rizky, Bintang dan juga Raisa, kegiatan kalian tuh ngapain aja? Kira-kira di Raja Wali Emergency Team itu apakah nongkrong-nongkrong doang? Atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rizky tadi bahwa ada kegiatan apa namanya yang sifatnya kegawat daruratan. Apa aja tuh kegiatannya? Yang per minggu, per bulan gitu.
5: Oke, baik Kang. Kebetulan kami difokuskan pada bidang kependidikan, kegawat daruratan dan kebencanaan yang dimana kita juga sebagai tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Tentunya untuk berdampak lah intinya gitu. Kita adalah salah satu program gitu. Sebenarnya banyak program kerja kita. Salah satunya ada tadi udah dibahas gitu ya, terkait kegawat daruratan. Kita sebagai tim medis biasanya terus ada undangan tim kesehatan, lalu mungkin jadi pemateri sebagai edukator, dan kita juga turun ke masyarakat. Kita juga sering ke panti asuhan gitu. Nama programnya itu gerakan berbagi kebaikan gitu.
3: Jadi okay,
5: di eksternal gitu kan.
3: Dan itu per bulan atau per apa kegiatannya?
5: Ya, per bulan kita selalu ada kegiatan-kegiatan.
3: Seminggu sekali enggak ada?
5: Ada seminggu sekali.
3: Apa tuh? Nyebelah.
5: Nama program kerjanya skill training, yang dimana kita ada pelatihan setiap minggu, biasanya pada weekend hari Sabtu itu kita belajar bareng bersama, dan di pematerinya itu dari dosen kampus kita gitu.
3: Oke, baik. Kalau Bintang nih sebagai apa nih?
6: Saya sebagai anggota dari Departemen PSDM.
3: PSDM, ya. Ngapain sih itu teh?
6: Sebenarnya di departemen ini banyak program kerja yang seru gitu ya, apalagi dari PSDM sendiri. Contohnya kayak dari skill training itu yang pegangnya dari departemen PSDM, di mana kita setiap minggu itu belajar terkait materi-materi tentang kegawat daruratan, kayak first aid, BHD, seperti itu. Ada juga program kerja lain di PSDM itu emergency camp. Jadi kita setiap tahunnya, setiap ada kepengurusan baru, kita melakukan camping bersama.

0: gitu di luar, di luar kampus.
1: Oke, itu bagiannya Bintang tuh dengan teman-teman di departemen yang sama.
0: Iya.
1: Kalau Raisa?
2: Untuk saya sendiri juga sama Kang, sama Bintang gitu. Kita anggota departemen PSDM gitu.
1: Oh, sama.
2: Iya, kita bersinergi bareng-bareng gitu. Kalau prokalan juga tentunya kita bareng-bareng.
1: Oke, mana yang seblak, mana yang baso nih?
2: Kayaknya itu seblak.
1: Kan biasanya ya kalau misalkan yang gitu-gitu teh ada yang memang direncanakan, ada yang memang masuk ke anggaran ke rencana agenda gitu ya, kalender event atau kalender kegiatan kalian. Ada yang ngedadak. Nah ini kan kalau emergency mah pasti sifatnya dadakan ya. Betul. Tapi gak mungkin tanpa persiapan. Nah yang jadi menariknya adalah apa yang harus dipersiapkan untuk sesuatu yang mendadak. Gimana tuh?
3: Izin Kang, kita sebelum masuk, sebelum dari open recruitment juga. Mohon maaf nih, emang bawaannya.
1: Terus biasa jadi komandan batalion, mohon asa jadi ya jenderal gitu. Jenderal Kopdes, gimana?
3: Kalau misal ada agenda yang mendadak, tentunya dari kita juga harus siap ya. Karena judulnya juga emergensi, kegawat daruratan, jadi harus siap siaga.
1: Apa tuh yang disiapin tuh?
3: 24 jam
1: gitu. 24 jam?
2: Iya,
1: yakin ya?
2: Iya. Kita sempat pernah jadi tim kes masih baru kemarin, malam-malam sampai gadeng karena kita dapat 27 pasien dalam satu malam.
1: Karena apa tuh 27 pasien?
2: Karena memang mereka tuh beraktivitasnya fisik gitu ya, dari kampus PTN, tetapi juga mereka mungkin kelelahan kayak gitu sih, badannya kurang fit ya, hasil mereka pada sakit gitu ya.
1: Itu sakit apa tuh? Semelambung apa-apa tuh?
3: Enggak, karena di luar, outdoor, terus di hutan kegiatannya, kebanyakannya hipo, kedinginan gitu, jadi menggigil gitu. Nah, untuk penanganannya kita memberikan emergency blanket gitu biar.
1: Oh, jadi kalian tuh kayak mirip-mirip PMR ya, tapi jauh lebih inilah ya, jauh lebih next level lahnya gitu. Oke. Dan kalau yang itu kan direncanakan kan, sudah dipersiapkan kalau misalkan ada event apa yang sifatnya emergency, tapi kan preparationnya udah ada tuh. Kayak kalau misalkan kalau ada event camp, ya udah berarti yang disiapkan ini gitu ya. Kalau misalkan memang ada event lari atau apa, ya udah disiapkannya ini. Ya. Tapi yang pernah nggak ada yang nggak pernah persiapan tapi tiba-tiba ada gitu?
3: Oh iya, kebetulan saya juga pernah gitu ya mengalami kayak misal di jalan gitu ada kecelakaan, otomatis kita sebagai tenaga medis dan sudah dibekali ilmu kegawat daruratan.
1: Hal yang pertama kali dilakukan adalah video.
3: Pertolongan pertama.
1: Oh sudah tim video. Video lah mendengar ayah dokumentasi, posting.
3: Pertolongan pertama yang dimana kita mengecek respon, terus mengecek nadi nafas gitu, apakah stabil atau tidak. Mungkin kalau misal ke tindakan selanjutnya, kalau ada perdarahan kita tangani di tempat. Kalau misal tidak bisa kita tangani, itu bisa kita membersamai ke rumah sakitnya gitu kan.
1: Oke, kalau tadi tuh Bintang bagian apa Bintang?
0: Anggota
1: departemen. Apa? PSDM.
0: PSDM.
1: Apa tadi teh?
0: Pengembangan sumber daya manusia.
1: Nah itu yang kemudian dipilih kan?
0: Iya betul.
1: Nah itu berdasarkan apa tuh?
0: Sebenarnya iseng-iseng ya awalnya untuk gabung ke Red ini gitu. Kayak tertarik banget ke gawat daruratan, jadi suka lihat di drakor-drakor gimana sih jadi tim medis gitu ya ceritanya. Seru-seru. Bener-bener. Dan ternyata yang saya pelajari selama di Red itu bener-bener wow gitu. Ternyata menyenangkan itu.
1: Banget-banget gitu. Tapi yang kamu urusin apa aja tuh di PSDM?
0: Kalau di PSDM tadi kebetulan saya kemarin pegang acara emergency camp Kang. Iya itu. Yang kegiatannya kan di luar juga, terus banyak persiapan-persiapan lainnya gitu.
1: Yang lagi seru-serunya dilakuin apa nih, Sah? Yang lagi sering banget dilakukan kegiatan apa nih?
2: Kalau sering sih ya skill training gitu. Tapi di balik skill training juga kita setiap bulannya selalu punya event, dan event itu selalu seru-seru.
1: Contohnya, skill training itu apa? Ini ngasah skill pakai celana training apa gimana?
2: Enggak, jadi kita tuh skill training itu lebih ke belajar bareng-bareng gitu terkait teori dan materi kegawat daruratan. Kadang bukan teori aja, sama praktiknya juga. Karena kan menjadi tim medis itu kita harus ada persiapan gitu. Masa tiba-tiba kalau turun ke lapangan kita nggak tahu apa-apa gitu.
1: Bener, makan heula. Iya. Yang ngebantu Abila lapar. Yang lagi sering dilakukan itu berarti. Ada lagi gak Ki yang lagi sering banget dilakukan belakangan ini?
3: Nah untuk persiapan kebetulan sekarang lagi persiapan untuk orasi, regenerasi kepengurusan baru. baru. Jadi saya akan digantikan gitu sama 06. Jadi
1: ya kenapa digantikan?
3: Sudah beres periode.
1: Masih dibutuhkan gitu. Loh ini.
2: Iya, iya. Ya.
3: Tapi insya Allah kebetulan kita setiap tahun open recruitment itu ada 60 orang. Puluh. Dari dua angkatan gitu.
1: Okay.
3: Jadi setiap open recruitment satu angkatan 30 orang. Jadi totalnya 60 dan kalau misal dihitung dari awal sekitar 100-200an
1: lah. Apanya tuh?
3: Orang dari mulai awal
1: tahun 2019.
3: Iya betul kan.
1: Sekarang berapa banyak yang lagi aktif banget?
3: Lagi aktif itu 60.
1: 60-an.
2: Iya.
1: Set. Dan di depan lagi merencanakan apa nih Bintang?
2: Mungkin orasi. Dekat-dekat ini orasi gitu ya.
1: Selain itu. Kan udah di pihak PSDM-nya nih kalau dekat-dekat itu kan merencanakan itu kan untuk pergantian beliau lengser kemudian masuk yang baru. Nah, kalau di PSDM di depan lagi merencanakan apa?
2: Di PSDM itu kegiatannya retunitik.
0: Iya, betul.
1: Retunitik. Apa tuh?
2: Jadi kegiatannya itu seperti sama seperti
1: retunitik itu ini foto yang lagi hamil.
2: Itu maternity.
1: Oh, maternity. Oke.
2: Itu kegiatannya kolaborasi dengan UKM dan juga hima-hima yang ada di kampus. Jadi nanti kegiatannya itu bentuk kelas bersama ya.
0: Iya, kayak seminar kelas. Gitu, mini seminar.
1: Mini seminar, seminir berarti ya. Mini nominina iya.
0: Karena inklusif gitu di kampus aja gitu.
1: Oke. Pernah enggak ada kepengenan gitu pengen bikin apa? Ah, pengen bikin ini ah gitu. Pernah enggak?
3: Nah, kebetulan pernah ya di Departemen Kominfo tuh pengen membuat salah satunya program podcast gini kayak perekaman dan
1: podcast benar ya. Asal digurun fasir ya. Yes. Podcast. Oh, pengen bikin podcast. Udah belum? Udah belum?
3: Belum, Kang. Rencana insyaallah tahun depan.
1: Dalam waktu dekat ini. Kok tahun depan?
3: Ya, generasi yang baru gitu.
1: Kenapa harus nunggu generasi baru? Kenapa enggak kamu ninggalin jejak terakhir bahwa kamu punya jejak yang layak untuk kemudian dikenang setelah kamu enggak menjabat ketika kamu nyimpan satu program yang akan dikenang selamanya karena podcastnya jalan terus. Kenapa gitu?
3: Sebenarnya gak beda jauh gitu. Mm-hmm. Karena kita juga salah satu kayak yang merencanakan gitu. Mm-hmm. Tapi saya yang memberikan saran, ini bagus program kerja. Jadi kalian terusin
1: di anggaran berikutnya lah ya.
2: Iya, betul.
1: Di program berikutnya. Okay.
2: Kita mempertahankan.
1: Benar. Tapi nanti kalau misalkan dicari begitu ditanyakan ini kapan open recruitment lagi itu per kapan tuh biasanya ngebuka orang untuk kemudian gabung tuh per tahun ajaran baru kah atau per apa biasanya?
3: Tidak kan kebetulan pada bulan depan ya September itu kita ganti kepengurusan Mubes dan open recruitment tuh pada bulan
2: Mei
3: open recruitment
1: selalu di bulan Mei.
2: Iya.
1: Oke. Dan itu dibatasi atau enggak?
2: Dibatasi.
1: Dibatasi kalau enggak dibatasi mah bisa banyak ya tiba-tiba. Oke, berarti kalau yang rutinnya seminggu sekali sekarang lagi kumpul tuh yang kegiatan tadi itu.
3: Iya.
1: Yang skill training itu.
3: Iya, betul.
1: Apa aja tuh biasanya yang di training teh?
3: Nah, mencakup dalam kegawat daruratan, pertolongan pertama, biasanya first aid, kita kayak digigit ular, penanganan digigit ular, terus perawatan luka.
1: Orai naon heula ieu dah. King Cobra bagus. Geus lain perawatan eta bagus. Assalamualaikum. Terus apa lagi?
3: Terus kita ada bantuan hidup dasar gitu lah.
1: Bantuan
3: terus,
1: hidup dasar?
3: Iya, bantuan hidup dasar.
1: Beras, RGP. Telur. Saya sih taunya itu ya. terus.
3: Terus kita juga ada pelatihan kayak kebencanaan initial assessment gitu. Jadi pertolongan pertama pada pasien yang kecelakaan atau mungkin memiliki trauma yang kayak gitu.
1: Oke. Dan apa namanya kalau misalkan di komunitas itu kan biasanya kalau misalkan ada kegiatan itu yang jadi bukan salah mungkin ya. Kadang-kadang jadi evaluasi itu setelah acaranya kadang-kadang tuh dievaluasi deh gini. Cul, weh terus event deh gitu. Nah kalau kalian suka ada gitu-gitunya tuh?
3: Rutin, setiap kegiatan pasti ada evaluasi ya. Gitu. Mm-hmm. Mau pas waktu selesai kegiatannya, evaluasiannya atau secara online gitu. Jadi kita gimit dan membahas dari awal sampai akhir gitu kegiatan.
1: Oke. Yang gabung yang masih kuliah semua atau ada yang udah gak kuliah juga?
3: Yang kuliah semua, namun kita biasanya mengajak kalau misalnya ada yang mau ikutan. Jadi kita sangat terbuka jadi masuknya ke volunteer gitu kan.
1: Oh, situasional kalau gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, oke, okay, baik. Kita ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sama Teh Rizka di WhatsApp. Untuk di segmen ketiga, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali, pendengar, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di segmen terakhir ngobrol bareng komunitas masih dengan teman-teman dari Raja Wali Emergency Team di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya himpun, kita Rizka himpun di WhatsApp. Yang pertama ada dari Kang Adrian di Antapani. Mas Rana mau tanya dari Adrian di Antapani buat para pendengar yang sama sekali belum punya pengalaman di bidang kebencanaan. Langkah sederhana apa yang bisa mulai dipelajari? Kan gak mungkin kalian nyentuh semua elemen masyarakat kan ya. Gak mungkin kayak yang ketemu dengan ini, kasih tahu ini, ketemu dengan ini, kasih tahu ini. Kan gak semua bisa kesentuh tuh untuk kalian bisa memberikan insight-insight kayak gitu. Nah ini gimana nih untuk pendengar kita yang belum tentu bisa ketemu dengan kalian, tapi minta jawabannya dari itu. Kalau misalkan mereka gak punya pengalaman bidang kebencanaan, hal yang paling sederhana apa yang bisa dilakukan?
3: Oke, baik Kang. Yang dimana untuk langkah pertama, untuk yang awam gitu ya, yang belum dapat materi terkait kebencanaan, itu pertama yang paling penting itu melarikan diri gitu. Untuk jadi biar tidak menjadi menambah korban, sehingga nanti pasien yang selamat itu makin meningkat gitu. Jadi menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu gitu, sebelum memperhatikan orang lain. Pertama ada 3A, aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Jadi perhatikan dulu lingkungannya apakah aman atau tidaknya. Lalu yang kedua, teman-teman mungkin bisa belajar terkait triase gitu, yang bisa membedakan kegawat daruratan, luka-luka yang misalkan ini parah, triase merah, biasanya kalau kita memakai triase gitu, karena bermacam-macam ya triase, ada ya misal merah, kuning, hijau, yang mana prioritas utama dalam menyelamatkan itu yang mana dulu gitu, untuk diprioritaskan dalam kebencanaan gitu.
1: Baik, baik, baik. Dan ada pertanyaan selanjutnya dari Kang Dimas di Cigonewa untuk Mbak Raisa. Raisa ada nih? Oh ada nih. Keterampilan apa yang harus dimiliki masyarakat awam supaya bisa memberikan pertolongan pertama? Karena jujur saya suka kadang bingung kalau orang rumah tiba-tiba ada yang drop atau butuh bantuan medis. Nah bener tuh. Karena kayak apa ya? Kalau jantung kayaknya terlalu berat ya, kalau serangan jantung mah kayak apa ya, kalau yang simpel-simpel.
4: Kesleo.
1: Terus asam lambung naik, GERD naik, kan itu kan di eranya kita nih, di angkatan-angkatannya kalian itu jadi lumrah bet ya, GERD atau asam lambung itu apa yang harus dilakukan pertama kali?
4: Oke, terkait hal seperti itu tentunya bukan yang ribet-ribet banget ya Kang. Contohnya kayak kalau misalnya kesleo itu biasanya kita di kompres gitu, kompres air es seperti itu. Lalu juga kalau memang yang takutkan parah, kita biasanya dibalut, biasanya pakai perban elastis. Terus juga di kegawat daruratan itu ada namanya teknik elevasi, itu biar peredaran darahnya lancar gitu. Jadi memang tujuan, balik lagi ya Kang, tujuan kita juga jadi tim kes ini punya, apa ya namanya, punya Jadi kita tuh namanya tim KES, kegawat daruratan, itu kita membekali first aid ke diri kita masing-masing. Tapi kan bukan buat kita juga, kita juga kan nge-share gitu ke masyarakat terkait first aid. Karena first aid itu penting banget gitu, bukan cuma untuk anak kesehatan saja, tapi seluruh masyarakat kalau bisanya kayak kita.
1: Oh gitu, kalau keseleo tuh ya?
4: Ya contohnya itu kalau keseleo.
1: Kalau asam lambung kemah ada GERD sana?
3: Kalau asam lambung biasanya kan kalau telat makan atau mungkin lagi perutnya lagi gak enak gitu ya, sehingga asam lambungnya meningkat.
1: Nah, itu kemana-mana tuh kalau perut gak enak kemana-mana itu.
4: Betul.
1: Gimana tuh pertama kalinya apa?
3: Nah itu biasanya pertolongan pertama yang kita lakukan, suruh pasien atau korban itu dengan rileks, terus atur nafasnya, jangan sampai panik. Kalau misalnya sakit sampai panik itu biasanya ke sesak nafas gitu.
1: Bener.
3: Jadi sampai asam lambungnya sesak nafas itu sudah pada tingkat kronis gitu. Jadi
1: berarti IGD itu urusannya.
3: Jadi biasanya kita dikasih obat, kalau misal tergantung pemakaiannya, dan biasanya orang itu memakan obat apa gitu, misal kayak contohnya
1: Proma
3: gitu, omeprazol, antasid gitu.
1: Iya. Karena kan biasanya kalau lambung udah jadi kadi itu kadi geuning vertigo mah, kanunaon mah. Kaditu kadi ada Teh Sinta, Kak Bintang, sedah Kak Bintang terus uih ke bumi, nah itu kumaha artinya. Aku pengen gabung di komunitas kayak Raja Wali Emergency ini, bisa gak sih kalau ikutan dari umum gini katanya tuh. Gimana tuh Ulia?
5: Iya betul, saya Ulia. Jadi tadi sudah disampaikan dengan Kang Rizky bahwa kita membuka teman-teman yang mau ikut gabung dengan kami.
1: Di luar kampus juga boleh ya?
5: Betul. Jadi nanti posisinya sebagai volunteer. Itu pun kegiatannya akan sama dengan kami, kegiatan pembelajaran, kegiatan event-event, kegiatan ke masyarakat, itu akan sama.
1: Di jam dan hari yang sama?
5: Betul. Jadi berbarengan dengan kita gitu, sebagai volunteer.
1: Okay. Gak dipungut biaya?
5: Tidak.
1: Nah, silakan mendengar kalau lewat Aulia gak dipungut biaya. Kalau lewat saya 25 ya. Kalau lewat saya mah.
4: Enggak 50.
1: Ada Teh Dina di Gatsu, Kang, teh alat dan obat apa yang harus banget ada di stok rumah katanya tuh. Terus kalau mau minta pertolongan tim Red, gimana caranya katanya tuh? Kalau ada mendesak ini mah misal cenah tuh.
5: Kami sudah banyak membuat sosial media ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat Instagram kita, yang dimana di sana ada berbagai kegiatan yang udah kita upload, terus video-video pembelajaran kita selama di Red juga sudah kami upload di YouTube. Nama Instagramnya itu red.official.id. Jadi teman-teman bisa lihat kegiatan kita seperti apa. Terus tadi untuk basic pengobatan atau obat-obatan yang perlu ada di rumah, gitu.
1: Alat atau obat apa yang harus ada banget di rumah?
5: Iya, kalau alat mungkin kalau teman-teman di rumah yang punya orang tua yang sudah lansia, nenek, kakek, yang perlu tuh alat tensi. Yang dimana mungkin orang-orang tua banyak keluhannya sakit kepala, hipertensi, darah tinggi mungkin ya. Terus ada juga kolesterol. Di kolesterol itu ada namanya cek untuk kadar kolesterol, tes gula darah.
1: Akurat gak tuh alatnya tuh?
5: Akurat.
1: Oke.
5: Itu juga digunakan di rumah sakit.
1: Oke.
5: Kayak gitu.
1: Terus
5: terus kalau obat? Obat-obatan yang basic tadi seperti Proma untuk asam lambung, atau alat luka seperti betadin, kasa, yang kayak gitu memang plaster. Perlu. Plaster. Betul. Wah. Sudah persiapan ya. Antisipasi, betul.
1: Oke. Itu yang mungkin harus ada di ini ya.
5: Iya.
1: Oke, terakhir apa yang ingin disampaikan Rizky untuk komunitas kedepannya pengen seperti apa?
3: Oke, harapan saya untuk komunitas Red ini, semoga Red ini semakin maju dan semakin terbang gitu ya, sesuai namanya.
1: Raja Wali. Siap.
3: Semakin terbang meninggi. Dan
1: terbang tinggi meren,
3: ya,
1: meninggi itu pan kurang baik, terbang tinggi berarti
3: terbang
1: ya,
3: tinggi, meluas dan sangat diperlukan oleh masyarakat karena kita dalam bidang kesehatan ini sangat mempedulikan kesehatan masyarakat dan umum gitu.
1: Oke, semoga bermanfaat dan berdampak. Oke, siap. Aulia, apa harapan kedepannya untuk komunitas?
5: Yang pasti kalau untuk komunitas kita makin solidaritas ya. Terus kolaborasi dengan kita banyak membangun kolaborasi dengan pihak-pihak luar gitu, mm-hmm. yang lebih luas yeah. lagi, mm-hmm. yang mungkin lebih menjurus lagi dengan visi misi yang sudah kita buat di Raja Wali Emergency Team seperti itu.
1: Visi sehat, misi sehat, visi misi secara rehat kan gitu.
5: Amin.
1: Kalau dari Raisa apa harapan kedepannya?
4: Untuk keret kedepannya mungkinnya karena sebentar lagi kita akan berganti ke pengurusan, semoga di tahun depan gitu apa yang sudah dirancang oleh kakak-kakak yang di atasnya dapat dipertahankan terus dan lebih ditingkatkan lagi gitu, supaya Red makin jaya.
1: Untuk anda mendengar yang penasaran pengen nanya langsung boleh aja ke Instagramnya di
5: @red.official.id.
1: @red.official.id. Terima kasih Rizky, Alisa, Aulia, Bintang dan juga Raisa.
3: Terima kasih.
1: Ada yang mau disampaikan belum saya tanyakan? Boleh?
3: Mungkin ucapan terima kasih banyak kepada Kang Rana dan Kang Diksi yang sudah memberikan kesempatan kita untuk berbagi cerita atau sharing di sini, sehingga teman-teman yang di rumah bisa mendengarkan atau belajar gitu terkait kegawat daruratan itu.
1: Nah, oke, karena penting untuk orang yang memang memahami dan mau untuk mewaspadai. Banyak orang teh yang riweh di saat terjadi karena tidak ada persiapan gitu ya. Terima kasih pendengar untuk ngobras kali ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung. Yeay.

0: Bandung malam ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, barengan Rana malam hari ini di hari Kamis, malam Jumat 27 Agustus. Sudah mau habis aja nih Agustusnya. Terlagi September, Oktober, November, Desember, dan tahun baru. Cepet banget bulannya ya. Pendengar, seperti biasa Rana tunggu Anda di 08 11 22 09 7 60. Untuk yang mau request, Rana tunggu. Dan kemudian juga kita ngobrolin apa ya malam ini ya enaknya ya. Kita ngobrol tentang apa ya kira-kira ya. Menyusul deh, masih bingung nih Rana mau ngobrolin apa ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ada WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, Kang Rana sehat. Pengen lagu From This Moment dari Shania Twain. Dikirim untuk semua sahabat pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, spesial buat Kak Rana yang baik hati. Semoga sehat selalu, amin. Dari Bunda Maharani ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rana. Winata di Ciamplas. Dari Bang Fahri, tadi sore diguyur hujan. Ruang Rindu mau request lagu Leto, Permintaan Hati. Boleh.

0: Hatur nuhun Bang Fahri, terima kasih banyak. Apakah ada telepon yang masuk di 0227278978? Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi lupa lagi, udah lama gak masuk.
0: Nah, itu nih lami-lami meeting jadi balelo gitu ta.
1: Iya, itu bakatku. Iya, bakatku seneng gitu ta.
0: Aduh, asli na ya teteh.
1: Asli.
0: Nuju di mana adik kang Ona ya tuh?
1: Di bumi, nyari rawe, gugur tukang. Di lembur kang Ren.
0: Oh, itu hujan kang Ona jadinya?
1: Dinten Selasa abis pas witi Bogor teh maghrib hujan.
0: Eh tadi mah teu hujan?
1: Itu tadi mamung mendungna aya.
0: Jadi mah ngagebret puguh ge.
1: Isai atau tiis.
0: Nya sih tiis kan. Ngan abis tiis ka mana?
1: Di Sumedang sebelah barat mah hujan tadi ada kabar.
0: Oh nya.
1: Ya dari Cadas Pangeran tuh.
0: Oh, nya sih eta oge janten tiis ngan teu tiis ka mana abi.
1: Oh begitu. Janten tetiasa milarian kuliner gitu.
0: Nah eta abi tuh bingung lamun bade ngejo, bade ngenyoh kumahanya gitu tadi. Kumaha iya. Pan upami naon teh upami kita mah kalau kita mah sebagai warga Jawa Barat ya melihat betul. Agustusan teh sebagai hal yang walaupun sudah lewat tapi banyak we geringnya acara-acaranya teh.
1: Masih ada di sini juga panggung gembira itu sampai September biasanya.
0: Oh iya?
1: Iya, kadang-kadang sampai awal September masih ada.
0: Makanya kadang-kadang kalau bicara soal Agustusan kayak yang udah lewat gitu ya, udah selesai, padahal rameannya mah aya wae gitu ya.
1: Tapi masih terasa gitu.
0: Nah, eta. Jadi kalau misalkan bicara soal kegiatan mah harusnya warga Bandung enggak pernah kekurangan kegiatan sebetulnya.
1: Iya iyalah, betul sekali Bandung mah banyak kegiatannya apalagi wisata, apalagi tempat hiburannya udah komplit deh, kulinernya udah komplit.
0: Gitu, ya udah tuh.
1: Kayak aja terakhir tuh

0: pas pulang ke sini kegiatan tuh.
1: Apa tak ada
0: hari
1: apa?
0: Selasa, hari Selasa.
1: Kegiatannya apa cenah?
0: Ya itu anak-anak sama orang tua bahkan panggung hiburan tuh malam sekarang, malam Minggu sekarang.
1: Ya wis atuh. Lagunya pengen apa?
0: Ah, terserah Kang Rana aja lah dipilihin.
1: Oke, siap. Salam-salamnya.
0: Mau yang dari luar negeri maupun yang dalam negeri juga sama saja
1: lah. Boleh. Pan lagu-lagu lah, lagu-lagu Indonesia, Cen Ari Pamis.
0: Ya, betul.
1: Kamis mah gitu.
0: Iya, betul. Cinta Cok. Tanah air, cinta Indonesia.
1: Mantap. Salam-salamnya buat siapa, Kang Rai?
0: Buat Kang Rana dulu beserta krunya di sana ya. Selamat malam aja, semoga pada sehat selalu. Buat Tetiawati juga, Semedang Timur, selamat malam. Apino, Ibu Reni. Terus buat Mbak Safitri juga. Buat Kang Mansur. Buat semuanya aja lah, Kang Rana ya. Yang lagi pada stay di RRI Bandung, di Ruang Rindunya. Selamat malam. Semoga pada sehat selalu. Dan tak lupa bahagianya.
1: Mantap.
0: Begitu, tak Kang?
1: Siap.
0: Makasih banyak atas waktu dan penerimaannya.
1: Mangga, sawang-sawang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu dari Bunda Maharani. Bunda, lagi dicarikan lagunya sama Teh Dinda Super ini teh ya. Sama Teh Dinda Super lagi dicariin lagunya tapi belum ketemu cenah Bunda. Sementara mau diganti sama apa dulu Bunda? Kumaha cenah Bunda Maharani? Lagi disiapin Bun cenah sama Teh Dinda tapi belum ketemu. Coba Bunda pengen diganti dengan lagu apa?

Tuh Bunda, kata Teh Dinda belum ada channel lagunya di audio library, katanya nanti disiapin dulu katanya. Gitu cenah kata Teh Dinda, Teh cenah Bunda, nanti disiapin buat nanti minggu depan cenah tuh.

0: Dia peringat nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bandung Hujan ya. Tadi ngegebret banget di beberapa daerah karena mungkin sudah mulai ngasih rambu-rambu ya. Jadi untuk yang mau mengadakan acara pernikahan apapun itu di bulan September, Oktober, hati-hati karena ini sudah mulai ada sedikit spill-spill musim penghujan tiba. Ada Tenopa di Karangnunggal, assalamualaikum Kang Rana, selamat malam, apa kabar, sehat dong, pengen lagu Aku dan Dirimu dari Ari Lasso katanya. Dikirim salam buat semua sahabat ruang rindu, spesial buat Kang Rana yang lagi tugas, semoga terhibur dan bahagia selalu. Siap. Ada Teh Lara Purnamasari, aku mau izin request lagu dari Gita Gutawa, ayo kak katanya gitu. Telara, yang lagu dari Gita Gutawa adanya dari judul yang lain, Rana siapkan yang lain ya, enggak yang ayo itu, kita mau yang mana nih.

Kemudian ada Busta Fitri, assalamualaikum Kang Reneng, baik hati, semoga selalu sehat. Request lagu Kau Yang Selalu Kusayang dari Betaria Sonata katanya, boleh.

Kemudian ada siapa nih? Assalamualaikum Kang Rana yang baik hati. Semoga selalu sehat. Request lagu Kau Yang Selalu Kusayang dari Betaria Sonata. Salam buat Meskar, Sugeng Dalu, Mbak Yu sehat-sehat bahagia katanya tuh. Dari Bu Savitri. Dari judul yang lain yang mana mau apa nih yang Betaria Sonata mau judul yang mana nih?

Oke, Rana cek dulu ya. Mudah-mudahan dari Betario Sonata yang apa namanya, kau yang selalu ku sayang ada ya. Lagi Rana tanyain ke Teh Dinda nih. Ada telepon lagi di 0227287878.

0: Halo.
1: Ya,
0: Kang Mansur.
1: Simo.
0: Di sore yang hujan tuh.
1: Itu acara tarawai.
0: Tarawai. Oke atuh. Lagunya mau
1: tadi
0: apa?
1: Tadi itu bari haijan tapi teu janten lupa kunaon
0: tah. Naon teh?
1: Waktu santen teu bari hujan tapi teu janten gitu.
0: Oh, cedeum hungkul gitu.
1: Ari ngobrol teh dikit tuh jawa, kitu ngalap deui kitu hujanna.
0: Oke. Ya udah atuh lagunya pengen apa?
1: Di Geisha teh setan ayahnya. Di Geisha.
0: Geisha?
1: Buka ingatan lu setan ayah.
0: Geisha bentar.
1: Terus berada jantan nih setan dilakukan ya?
0: Lumpuhkanlah ingatanku teh naon atau judulna eta teh?
1: Bener eta lumpuhkan ingatanku.
0: Enya gitu?
1: Mohon.
0: Ci.
1: Lumpuhkan ingatan.
0: Sanes kitu atuh. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia.
1: Eta.
0: Kela.
1: Kacanayanya.
0: Ya orang taruskan ke Teh Dinda.
1: Ah,
0: tetan ayah yuk. Kan orang taruh sekendai, Pan. Kemudian kalau misalkan Kang Mansur nggak hujan hari ini, hujannya kapan dong, kemarin?
1: Ya nggak tahu, luar yang berhujannya
0: sejak tanwai
1: itu kepunau, entah.
0: Oh,
1: iya? Semua.
0: Tapi lamun teu hujan cai bagus.
1: Bagus kan keruh bah cai teh gitu.
0: Atuh bukan ge bagus meureun.
1: Jaga wau gitu jadi hujan minum di air minum aja air dari itu tuh baru aya gitu.
0: Coba ya kita cek dulu. Sudah ada cenah kata ada.
1: Ada ya, alhamdulillah.
0: Sok, salamnya buat siapa?
1: Ya buat Kang Onay ya, saya teh.
0: Terus
1: buat Bukuta, Mas Samuela, Pak Abino, Pak Ahmad, Pak Sekar, Pak Sabitri, Teli, Teli, Teliwati, Teh Neli, Neng Bunga, Dede Inci, Teh Lopa, tadinya. Janti Unumari ini dikumpulnya Kang Kedayana wae lah gitu.
0: Siap.
1: Spesialnya.
0: Mangga.
1: Sekarang Kang Rana diserahkan ke Teh Dindanya.
0: Teh Dinda, Teh Rizka.
1: Teh Rizka.
0: Urusan
1: Teh Rizka gitu nya mungkin asing sehat kita serah nak serah rancar ke sekarang di kampung Teh Dindanya. Kita asing gerak naik haji gitu nya Kang Rana.
0: Amin.
1: Ketua
0: ya Kang
1: Rana.
0: Mangga. Atuh nuhun. Sami-sami waalaikumsalam. Hayu atuh ini udah banyak banget lagunya yang diputerin, yang mau diputerin jangan kemana-mana tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Oxfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh pagar tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.

pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

Dibersamai Teh Lita di Cianjur, ada lagi katanya tuh. Selamat malam Lita di Cianjur, berjumpa di udara. Pengen lagu dari Armada judulnya Pemilik Hati, dikirimkan lagunya buat Karana aja. Hatur nuhun Teh Lita. Ada Bu Sapitri juga, hatur nuhun Kang Rana yang baik hati, sama-sama. Teh Nova, lagunya sudah dong. Ya Teh Nova teh upami beres request juga na, langsung lari malam heula juga na, jadi tidak. Sobat beberapa yang masuk, Rana putarin dulu, jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Wali disampaikan kemarin itu bahwa sebetulnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk Kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Nah, memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepastian baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik. Jadi saya pikirkan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun Cidakung kan saya pikirkan ada di basement, maka dari segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan. Konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKL. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

0: merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Bandung malam ini.

0: Republikku terbaik. Thank you bro.
1: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan, karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung malam ini.

0: Dengar, sudah lewat 4 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari senyuman ceria di luar ruangan Rana, yang satu ngenyoh, yang satu nyengir. Rana juga bingung nih mereka lagi mendiskusikan apa ya. Tapi di penghujung ruang rindu, terima kasih sudah mau menemani. Dengan dua orang yang berbaju hitam, satu cewek, satu cowok. Tapi ting yang seri kenal, Rana juga gak tahu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di ruang rindu selanjutnya. Peringkat. Terima kasih untuk malam hari ini. Semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Ketemu lagi dengan Rana di lain kesempatan ya. Terima kasih sudah menemani. Satu jam ke depan, Rana siapkan lagu asik dan musik yang menarik untuk menemani di penghujung malam ini. Terima kasih pendengar. Rana pamit dari rumah negara Rana barengan Egy dan juga Rizka. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda? Makan sebelum tidur mengakibatkan mimpi buruk. Mengunyah camilan lezat sebelum tidur bukanlah ide yang bagus jika Anda ingin tidur nyenyak dan damai. Berdasarkan penelitian, asupan makanan mendekati jam tidur bisa membawa pengaruh negatif pada efisiensi tidur, terutama untuk wanita. Bukan hanya itu, sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi produk susu sebelum tidur dapat menyebabkan mimpi aneh dan meresahkan, melebihi jenis makanan lainnya. Itu karena keju dan susu-susuan mengandung kalori dan lemak yang sangat kaya. Mengonsumsi makanan ini sebelum tidur bisa memicu mimpi buruk karena tubuh tengah mencerna makanan tersebut. Hal ini membuat tidur Anda terhalang dan muncul berbagai pikiran.

0: Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: Halo?
1: Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak," Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang, pagi dong ya. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Di mana di pagi hari ini kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di mana layanan siaran keagamaan di pukul 5 yaitu Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti akan berjaringan ya, Bandung Bogor Cirebon akan berlangsung dari Kota Bogor. Kemudian di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Kemudian juga berbagai informasi yang kami rangkum juga untuk Anda dalam Warta Berita di Pro 3 RRI. Kemudian di pukul 7 berbagai informasi kami hadirkan juga. Akan ada juga Bandung Menyapa, Dialog Interaktif Asta Cita. Kemudian di pukul 9 kami hadirkan program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan publik, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan tentunya untuk Anda pendengar dalam Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: kisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang itulah, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yaitu sholat, puasa, haji, zakat dan lain-lain yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah. Rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun itu.
1: Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan.
2: Barokatuh pendengar, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir menemani pagi Anda untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bogor bersama dengan RRI Bandung dan juga RRI Cirebon pendengar. Sekali lagi senang sekali saya Alif Dayita bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini akan menemani Anda dalam kajian pagi dengan tema Membina Keluarga yang Unggul dalam IMTAK dan IPTEK di era digital. Dan sudah hadir bersama kami melalui sambungan telepon guru kita ada Ustadz Kiai Haji Mahfud Hidayat, yaitu penyuluh agama Islam Kemenak Kota Bogor. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Dilakukan untuk membantu masyarakat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Baik, alhamdulillah. Dan pendengar, seperti biasa pada pagi hari ini akan dibagi menjadi dua segmen ya. Untuk segmen pertama akan diawali dengan pemaparan materi dari guru kita. Setelah itu akan kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui nomor interaktif kami di nomor 0251-831-2450 ataupun juga melalui pesan singkat kami di WhatsApp 081-5x4200 pendengar. Dan juga kami buka untuk atensi yang Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital juga bisa langsung dikirimkan di fitur live chatnya ya. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilakan kepada Pak Kiai Mahfud Hidayat untuk memaparkan materinya di segmen awal ini. Silakan Pak Kiai.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, RRI Cirebon, dan juga RRI Bandung, dan sekitarnya dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita di hari Jumat, tentunya kita sangat berharap kepada Allah agar hidup kita, agar keluarga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pertolongan untuk mencapai tujuan hidup kita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu dunia dan akhirat tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain, karena merupakan kesinambungan atau keberlanjutan. Bagi orang yang beriman, setelah dunia, berikutnya adalah akan memasuki fase alam barzah dan seterusnya sampai nanti ke hari akhirat yang kekal selamanya. Dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam lingkup unit lembaga sosial yang paling terkecil, yaitu adalah keluarga. Bagaimana kita bisa membina keluarga yang unggul dalam imtak dan iptek, sesuai dengan tema pemaparan mutiara pagi hari ini, yang tentunya kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi atau dengan apa yang kita alami sekarang ini di era digital. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga merupakan kumpulan ya, atau merupakan lembaga sosial yang itu di dalamnya diikat dengan perkawinan, diikat dengan pernikahan antara suami dan istri, kemudian melahirkan anak. Dan juga di situ keluarga bisa diartikan juga berasal dari kata ahlun dalam bahasa Arab, yang artinya senang, yang artinya tentram, yang artinya bahwa orang yang berada di dalamnya itu adalah menebarkan ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah, yang merupakan tujuan adanya sebuah keluarga. Ada juga diambil kata usroh, keluarga itu, yang artinya adalah ikatan atau persatuan. Sehingga keluarga merupakan benteng perlindungan dalam hal ini, sekaligus tanggung jawab di dalamnya untuk membangun emosi sosial serta spiritual. Nah, maka keluarga yang unggul dalam imtak dan imtek, imtak iman dan takwa, iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi, itu tidak bisa lepas dari kurang lebih atau setidaknya tiga hal. Yang pertama adalah fondasi keimanan atau keagamaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di era digital ini, di mana banyak orang yang hampa dalam hal keimanan, sibuk dengan mengurus dunia, bahkan ketika banyak sekat-sekat yang dulu mungkin sekat itu bisa menjadi benteng, ya, diprotek, diberikan perlindungan yang kuat oleh keluarga, oleh ayah, oleh ibu. Namun sekarang sekat-sekat itu hancur. Ya, bahkan dunia luar yang tidak mengenal batas itu bisa sampai menembus ke dalam jari jemari atau ke dalam kamar anak-anak kita. Nah, oleh karena itu mutlak kita sadari betul bagaimana fitrah manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Artinya fitrah di sini adalah dia siap untuk menerima kebaikan. Ya, secara fitrah manusia atau bayi yang lahir itu adalah disiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Namun ternyata bisa jadi faktor di luar. Kalau dalam hadis adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi, bisa menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, bisa jadi orang tuanya itu, kalau zaman sekarang, tidak hanya ayah dan ibu, tapi juga adalah bagaimana gawai, atau dalam hal ini adalah dunia maya, faktor dari luar yang menjadikannya seperti itu. Namun demikian hadirin, peran orang tua dalam hal ini sangat dibutuhkan. Karena memang kita semua tentu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah, ya apalagi sekarang momennya adalah di bulan Rabiul Awal, banyak di sana sini diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah menjadi refleksi, menjadi momentum yang terbaik bagi setiap keluarga, sejauh mana kita mencontoh keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutlak keteladanan dalam hal ini kaitan dengan penanaman keagamaan. Bagaimana seorang anak itu bisa untuk istiqomah dalam hal sholat sementara ayah dan ibunya belum istiqomah dalam hal sholat. Bagaimana dia menginginkan anaknya untuk disiplin dalam penggunaan gawai, ya, sedangkan orang tuanya sendiri belum mencontohkan kedisiplinan. Misalnya dalam hal ini ketika ya waktunya ibadah atau waktunya ngaji atau waktunya untuk silaturahim, ya, dan sebagainya, itu untuk mendidik keteladanan. Jangan sampai ketika mereka berdekatan namun terasa berjauhan. Nah, yang kedua hadirin adalah kaitannya dengan menanamkan literasi digital. Ya. Menanamkan literasi digital yang berbasis karakter tentunya. Ya, setelah yang pertama itu adalah menanamkan pondasi keagamaan. Ya, meletakkan pondasi keagamaan dan kewajiban sebagai keluarga atau kepala keluarga untuk mendidik putra-putrinya. Diingatkan oleh surat At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yang kedua adalah tidak bisa dipungkiri, di zaman sekarang ini kita harus melek. Ya, jangan sampai perubahan teknologi itu menjadikan kita mundur. Justru teknologi yang harus kita kendalikan dan kita bisa maju bersamanya. Maka berbasis karakter dalam hal penanaman literasi digital atau digital citizenship itu adalah bermuara pada surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ayat ini menuntun bagi kita sebagai umatnya beliau bahwa kalimat Iqra itu tidak hanya buku yang dibaca, namun literasi yang sebanyak-banyaknya untuk menambah ilmu pengetahuan, bahkan inovasi, ya, termasuk juga percobaan-percobaan dalam hal teknologi, itu semuanya adalah Iqra. Ya. Tidak hanya yang sifatnya kauliyah, tapi juga kauniyah. Alam semesta itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang terhampar luas. Belum lagi di bawahnya, kaitan dengan eksplorasi, dan seterusnya. Maka berbasis karakter adalah tertanam dalam Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nah, oleh karena itu seorang mukmin atau seorang yang beriman dalam hal ini, meskipun dia sudah melesat jauh dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, dia tidak melepaskan karakternya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang tentu dia memiliki rambu-rambu dalam hal ini kaitan dengan muraqabah. Bismi Rabbika, yang dengan nama Tuhanmu, artinya adalah senantiasa yang mendasari kajiannya, yang mendasari ilmunya adalah spiritual, ya, keimanan dan ketakwaan. Maka saat dia berada dimanapun, ya, meskipun itu jauh dari orang tuanya, bahkan sekarang meskipun dekat secara fisik, bisa jadi hatinya jauh, namun demikian dia tidak bisa lepas dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah. Sehingga ada sensor dalam dirinya, ya, atau cyber sensor dalam hal ini, yang itu akan memproteksi dirinya dari dampak buruk atau dampak kemaksiatan yang ditimbulkan di era digital ini. Di dalam Al-Qur'an surat Qaf, ya, kita mengetahui Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada yang terucap sedikit pun melainkan ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Nah, yang ketiga adalah menguasai teknologi untuk kebaikan. Setelah pondasinya kuat, ditanamkan karakter yang kuat, yang merasa dia senantiasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, bahkan merasa, ya, meskipun tidak terlihat orang tuanya, namun orang tuanya itu merasa dekat dengannya, dengan dalam hal ini karakter spiritual. Maka yang ketiga tentunya adalah menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kebaikan. Hadirin jamaah yang berbahagia, teknologi itu bisa menjadi hal yang baik, bisa menjadi hal yang buruk. Seperti halnya teknologi dalam hal ini menemukan bagaimana kaitannya dengan artificial, ya, intelligent atau intelektual dalam hal ini. Itu intelektual buatan bisa jadi seseorang digunakan untuk kebaikan atau bisa juga untuk keburukan. Belum lagi kaitan dengan bagaimana persenjataan dalam hal militer, dalam hal peperangan. Bisa jadi itu untuk kebaikan atau untuk keburukan. Maka kita tanamkan, ya, penguasaan teknologi dalam hal ini adalah untuk kebaikan. Silakan, ya, jangan sampai ada batasan selama itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antaramu. Nah, ayat ini di Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah mengurutkan yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah berilmu. Sehingga iman dulu yang kuat. Setelah kuat imannya, maka ilmunya akan menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
5: Baik, terima kasih.
2: Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Kiai Haji Mahfud Hidayat. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan. Bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp 081-5x4200 ataupun juga bisa menghubungi kami via interaktif di 02518312450. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu. Setelah ini baru kita akan buka sesi pertanyaan.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Baik, kita kembali lagi lanjutkan untuk rangkaian Bogor, maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan edisi hari ini. Pendengar, saya sudah tersambung, sudah ada beberapa atensi yang masuk ya di nomor telepon kami 02518312450. Pak Kiai, masih bersama kami?
1: Iya, yeah, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung

0: Bapak Kiai, ya.
1: Ya, silakan.
0: Yang ditanyakan sekarang banyak orang harus pintar. Nah, bagaimana pintar orang zaman sekarang kepintarannya, tapi yang Islami seperti apa gitu?
1: Okay,
0: orang
1: baik.
0: Pintar Islam seperti apa? Tapi orang yang Islami, bagaimana orang pintar Islami gitu?
1: Oke, okay, baik.
0: Ya, segitu aja. Mohon maaf ya.
1: Ya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saudari Subang yang bertanya tentang pintar seperti yang Islam ini seperti apa. Kemudian saya sapa yang sudah bergabung juga ada Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam. Maaf. Assalamualaikum Bu Indra. Ya, siap. Silakan.
2: Alif.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Iya,
1: betul Bu.
2: Itu tadi yang dari Subang Pak Kasmo.
1: Oke, baik Pak Kasmo ya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Mahfud.
1: Ya.
2: Iya. Memang sekarang apa zamannya imtak dan iptek ya. Nah, iman takwa dan teknologi ya. Tapi Pak Ustadz, bukankah segalanya itu, apalagi dalam sebuah keluarga, nah ya itu butuh keteladanan. Jadi kalau orang tuanya, ibu dan ayahnya sudah apa memberikan keteladanan, insya Allah anak-anaknya ini otomatis meniru. Jadi yang paling penting mungkin uminya, ibunya memimpin anak-anak ini untuk kelak menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz Mahfud Hidayat? Terima kasih.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih Mbak Ali.
1: Ya, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Indra di Cirebon atas pertanyaannya. Mungkin langsung kita jawab dua pertanyaan pertama, Pak Ustadz.
3: Ya.
1: Silakan Pak Ustadz.
3: Diulang.
1: Untuk pertanyaan, oke baik. Dari Pak Kasmo di Subang bertanya bagaimana pintar yang Islami itu seperti apa Pak Ustadz. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kemudian ibu ini sebagai peran penting dalam keluarga untuk mendidik anak begitu ya Pak. Bagaimana kemudian apa namanya, apakah ibu ini harus untuk di peran seperti sekarang, bagaimana peran ibu dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang tetap apa namanya Pak, melek pendidikan dan melek teknologi Pak Kiai.
3: Ya, terima kasih. Dari Pak Kasmo Subang ya.
1: Iya, betul.
3: Tentang pintar secara Islami. Ya. Ini pertanyaan yang bagus karena memang pintar itu atau kaitan dengan kecerdasan itu lebih identik dengan intelektual, ya. Padahal kecerdasan itu tidak hanya secara intelektual atau pengetahuan atau kognitif dalam hal ini. Karena sejatinya kepintaran atau kecerdasan itu diukur juga dari segi emosi. Dalam hal ini kepekaan, kepedulian, ya, perasaan. Dan satu lagi adalah spiritual atau keimanan dan ketakwaan. Hubungan dirinya secara vertikal, secara seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dengan menggabungkan kecerdasan antara satu secara intelektual dia memang pintar, cerdas, ya, banyak membaca literasi, buku, dan juga melek terhadap teknologi. Di samping itu kepekaan sosialnya tinggi, ya, kepeduliannya kepada sesama, ya, bagaimana dia merajut ukhuwah atau persaudaraan, bahkan tidak hanya terhadap sesama manusia tapi

0: juga kepada makhluk yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kecerdasannya secara spiritual, bahwa dalam setiap sisi, setiap apa yang dia lakukan itu lillahi ta'ala, itu akan menumbuhkan bagaimana meskipun dia kecil bisa jadi di hadapan manusia, tapi dia itu adalah orang yang terkenal di atas sana, sehingga terhubung ya dalam dirinya itu tidak hanya dunia tapi sampai ke akhirat, karena inilah target kita sebagai seorang mukmin. Wallahu a'lam.
1: Wallahu
0: Yang
1: a'lam.
0: kedua, ya, yang kedua adalah dari Ibu Indra Cirebon ya, tentang peran ibu ya dalam hal ini ya tentunya sangat penting kaitan dengan pembinaan keluarga. Nah, Ibu Indra, tentu hal ini adalah kita ingat sebuah makalah ya yang ini populer. Makalah ini Al-Um Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Ya tentunya bagi putra-putrinya. Ini adalah syair sebenarnya dari seorang penyair dari Mesir namanya Hafidh Ibrahim Al-Misri. Beliau bilang al-um madrasatun idza a'dadta. Ya, a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah. Apabila kamu menyiapkannya dengan baik, maka kamu telah menyiapkan generasi bangsa yang baik akhlaknya. Nah, dalam hal ini yang paling harus digarisbawahi adalah kaitan dengan pembinaan akhlak atau moral. Kalau untuk pengetahuan, ya, itu ibu bapak bisa menitipkan di sekolah. Ya, bisa menitipkannya di lembaga-lembaga pendidikan. Namun untuk masalah akhlak, ya, itu tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Maka yang paling banyak berinteraksi ya sejak dalam kandungan bahkan adalah seorang ibu. Bukan berarti ayah itu lepas tanggung jawab. Karena keduanya itu memiliki tanggung jawab yang sama. Terutama kalau dalam kompilasi hukum Islam, itu ayah itu kaitannya adalah di pasal 105 dan 156 ya di kompilasi hukum Islam, di hukum positif kita, itu adalah sampai usia 20 tahun. Ya, sampai usia 20 tahun itu masih menjadi kewajiban bagi orang tua, khususnya ayah dalam hal nafkah, ya, dalam hal memberikan pendidikan yang baik. Dalam hal ini itu memberikan peran penting. Apalagi ibu dalam hal ini yang sangat dekat dengan anaknya, tentu ya dengan kedekatan emosi seperti ini, maka keteladanan mutlak, peran penting bagi seorang ibu adalah keteladanan. Begitu pula seorang ayah. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Kasmo dan juga Ibu Indra. Semoga terjawab ya. Kali ini sudah bergabung lagi di sambungan telepon Pak Ustadz, ada Pak Ahmad Irwan dari Garut. Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini juga turbo, ini turunan Bogor.
1: Silakan dengan pertanyaannya Pak Ahmad.
2: Bogor, ya, ya. Lahir di Bogor, besar di Garut Pak, saya juga nih ya.
1: Oke.
2: Begini Pak, tentang kalau tadi masalah topik mungkin sedikit luar tema. Saya tentang manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Di sini kan kebetulan ibu terpaksa sila kelima, keadilan sosial. Jadi beginilah seperti begitu. Maaf nih Mak, saya kemarin ikut demonstrasi ke gedung DPR. Kenapa demikian? Bukan untuk pribadi. Kalau pribadi saya Pak, saat ini makan masih cukup, pulsa masih cukup. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah, yang hidup khusus, sedangkan mereka bergelimang dengan mati, dengan enak makan jerat. Apakah termasuk dalam segi manfaat seperti apa? Apa termasuk jiwa sosial? Tidak. Memang saya sedikit Pak. Sebenarnya begini. Kalau hari ini saya dapat makan, bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya kenyang nggak seperti saja? Sedangkan seperti sekarang ini kan, jadi negara kita ini sekarang lagi sakit Pak. Dan bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Irwan Dir Garut, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Apakah memang kalau bisa dipersingkat pertanyaannya ya, bagaimana apa manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial, dan ketika ada seseorang menikmati hasil sementara yang lainnya masih menderita seperti apa? Mungkin itu lebih di luar tema begitu Pak Kiai. Mungkin bisa direspons begitu Pak Kiai?
0: Baik, baik, baik. Terima kasih. Ini mohon maaf, jadi harus diulangi lagi pertanyaannya ya, karena di sini tidak bisa mendengar dari telepon.
1: Oke, baik. Tadi Pak Ahmad Irwan bertanya, kan memang manusia ini bisa dibilang fitrahnya adalah makhluk sosial begitu Pak Pak Kiai. Bagaimana kemudian jika ada manusia yang masih bagaimana kita menyampaikannya? Bisa dibilang manusia yang masih menikmati masih bisa menikmati apa yang sudah ia punya begitu, sementara banyak masyarakat lainnya yang juga masih menderita seperti itu Pak Ustadz. Mungkin ini memang di luar tema dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Tapi mungkin bisa ditanggapi sesuai dengan temanya mungkin ya, Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih Bapak Ahmad Irwan Garut ya.
1: Ya.
0: Ini kaitannya dengan kecerdasan secara emosi sebenarnya, atau emosional, question dalam hal ini.
1: Ya.
0: Kecerdasan secara emosi dalam hal kepedulian. Ya, bagaimana kita lihat ya penanaman dalam hal imtak dan iptek, tentunya ketika pondasi keagamaan itu sudah tertanam, ya itu contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita tahu dalam surat At-Taubah, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyadarkan diri kita bagaimana jati diri atau sosok baginda Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah mendatangi kamu rasul yang itu dari bangsa kamu sendiri. Beliau itu azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat dengan apa yang kamu rasakan. Sehingga ketika umatnya merasa atau mendapat kesulitan, beliau pun merasa sumpek, merasa berat hidupnya ketika melihat ada umatnya yang sulit, yang susah. Saat hidupnya bagaimana Rasulullah mementingkan orang lain daripada dirinya. Harisun alaikum, ya, beliau sangat ingin umat-umatnya itu bahagia semuanya. Sehingga dalam hal ini apabila kita mencontoh baginda Nabi, tentu kita tidak akan menari di atas penderitaan orang lain. Ya, artinya saat kita mencicipi hasil yang kita peroleh, itu bisa kita tengok kanan kiri apakah ada di antara mereka yang kelaparan, yang nangis karena belum mendapatkan bagian, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadikannya itu kecerdasan secara emosi tumbuh, dan kepedulian ini adalah sebagai wujud dari pembinaan di keluarga kita yang unggul. Harus dibina bagaimana tidak hanya pinter secara intelektual, ya, apalagi menteri itu kan bahaya. Kalau menteri itu jabat, menteri itu bagus. Kalau menteri itu kan bahaya. Nah, jadi sehingga dalam hal ini ya Pak Ahmad dengan pertanyaannya ini, mudah-mudahan kita bisa sebagai keluarga tidak hanya kepada anak-anak, kita berikan contoh bagaimana kepedulian itu bisa tertanam dan juga dipraktikkan aman di tengah keluarga. Wallahu'alam.
1: Wallahu'alam bisawab. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan di Garut ya. Kali ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pak Kiai di 0815x4200. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Aki Gazi di Desa Padarek Majalengka. Mohon izin bertanya, bagaimana memberdayakan keluarga di era digital ini, terutama membina kesejahteraan lahir batin, tidak tergerus dengan arus modernisasi, dan terciptalah ku anfusakum wa ahlikum naron. Hatur nuhun atas pencerahan Pak Kiai, hatur nuhun juga untuk Teh Alif beserta orang dapurnya RRI Bogor. Terima kasih untuk Aki Gazi, silakan dijawab Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih Aki Gazi. Ini kaitan dengan ayat Al-Quran, ayat 6 surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, tentu api neraka itu ya adalah sebuah atau tempat yang paling mengerikan. Sehingga kita harus menjaganya. Yang pertama kali kita jaga adalah diri kita sendiri sebelum ke yang lain. Nah, ketika itu khususnya di era sekarang, era digital, yang mana ada orang yang mengistilahkan macam-macam ya. Di tempat kami itu ada istilah setan gepeng. Ya. Mm-hmm. Saya juga kurang setuju disebut setan gepeng. Ya. Setan gepeng itu maksudnya HP katanya gitu kan. Karena kan HP itu tidak selamanya berwujud setan, bisa jadi berwujud malaikat, ya bisa jadi berwujud kebaikan. Artinya tergantung kita yang mengendalikannya. Kalau kita tidak memiliki sensor dalam hal ini, sehingga terkena sihir atau terkena penyakit atas pengaruh yang buruk dari teknologi atau dari digital ini, khususnya apa namanya gawai, maka kita bisa terseret, ya terjerumus dalam terjerumus. Namun kalau kita bisa mengendalikannya, itu justru kita akan menambah poin-poin pahala, ya bisa jadi dengan menebarkan konten dakwah, ya dengan memberikan manfaat yang banyak kepada sesama, bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara memelihara apa istilahnya sesuatu itu bisa dicontohkan atau di share kepada yang lainnya yang itu dirasakan manfaat. Tapi kalau yang disebarkan adalah berita-berita bohong atau kebencian, ujaran-ujaran penghinaan, bahkan seolah-olah provokasi dan sebagainya, itu yang ada justru adalah akan menjadi poin-poin dosa atau menjadi maksiat jariah, ya, dosa yang mengalir akhirnya. Maka kepada kita semuanya kembali, dan kita juga memohon kepada Allah ya supaya kita diri kita dan keluarga kita tidak terjerumus pada keburukan, melainkan kita memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Wallahu'alam.
1: Wallahu'alam bisawab. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Aki Gazi di Majalengka ya. Masih ada beberapa pertanyaan, saya langsung bacakan dua pertanyaan sekaligus ya Pak Kiai. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang yang bertanya, sekaligus bercerita sedikit sepertinya ya. Saya punya teman baru menikah beberapa bulan, tapi ternyata suaminya sudah bilang menyesal menikahi istrinya karena ingat sama bisa dibilang mantan pacarnya begitu Pak Ustadz. Terus akhirnya suaminya beberapa puluh tahun mencintai wanita yang sudah punya suami ataupun juga jadinya istri orang. Apakah suami tersebut berdosa atau tidak? Wassalamualaikum. Itu dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kemudian dari Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz Mahfud, izin bertanya. Keluarga yang harmonis adalah yang lengkap, ada ayah, ibu, dan dibimbing dan dididik dengan nilai-nilai keimanan. Tapi ironisnya, belum lama ini saya lihat di media sosial ada seorang ibu yang melihat anaknya menangis terus karena kelaparan, dan mereka adalah orang yang bisa dikatakan ekonominya kurang. Si anak kemudian mengakhiri hidupnya, dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga saking tidak tahan untuk menderita seolah gelap mata. Pertanyaannya, bagaimana keimanan orang tua tersebut sehingga tidak mencari jalan keluar yang baik untuk keluarganya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu Supriyati dan Ibu Reni di Cirebon. Pak Mahfud, silakan untuk dijawab.
0: Terima kasih, Teh Alif ya. Ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Sindang Barang itu di wilayah Bogor Barat.
1: Betul.
0: Ini kaitan dengan perzinahan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita lagi membahas keluarga, tentu kita memohon pada Allah agar dijauhkan ya dari segala hal-hal yang itu bisa merusak keutuhan keluarga. Ya, bisa jadi bisa dipertahankan keluarga. Namun kalau dosa itu tidak disesali, apalagi merasa itu hal yang normal, ya, maka itu bisa jadi akan mewujud atau akan kembali terulang oleh anak-anak kita, na'udzubillah. Ketika orang tuanya menganggap normal berzina, tidak bertobat, ya. Karena ini kan kalau hubungan suami istri yang tidak diikat dengan pernikahan, apalagi ini istri orang atau suami orang, yaitu zinahnya juga disebut kategorinya dalam Islam itu zina muhson, yang hukumannya lebih berat dibanding perzinahan antara jejaka dan perawan, ya, atau orang yang belum punya pasangan. Ini ketika mereka melakukan perzinahan dan merasa itu normal, tidak merasa berdosa, tidak bertobat, tidak mengakhiri perbuatan tersebut, ya, maka itu yang dikhawatirkan adalah anak-anaknya akan melakukan hal yang sama. Apakah mau seorang ayah, seorang ibu punya anak yang juga melakukan perzinahan? Nah, ini yang harus dipikirkan. Ya, jangan sampai merasa nyaman untuk sesaat, tapi nanti itu dampaknya terus keturunannya seperti itu. Dan na'udzubillahi min dzalik, ya. Ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya itu kalau dosa-dosa yang lain saya bisa untuk ditinggalkan, ada satu ya Rasul dosa yang belum saya tinggalkan. Rupanya orang ini dulunya adalah orang yang ahli maksiat, ya, orang yang fasik, tapi ingin bertobat. Dosa apakah itu? Dia bilang, saya masih doyan zina ya Rasul. Akhirnya kata Rasul, ya, kamu mau enggak? Itu ibu kamu, anak perempuan kamu, itu digauli oleh orang lain. Maka jawaban dia tentu menjawabnya, tidak mau ya Rasul, seperti itulah. Ya, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga keutuhan keluarga, jangan sampai kamu melakukan itu. Nah, Rasulullah tidak langsung marah, tapi dengan analogi seperti ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran. Nah, oleh karena itu kesadaran mutlak itu dibutuhkan, jangan menormalisasi, apalagi menunda untuk bertobat. Kemudian yang kedua adalah dari Ibu Reni Plumbon Cirebon. Ini juga hal yang membuat hati kita ya, terenyuh, sedih, dan semakin yakin ya bahwa keimanan dan ketakwaan atau imtak dalam hal ini harus di atas segalanya. Nah, memang ada sebuah ini, ada yang mengatakan hadis, tapi kebanyakan ulama ini mengatakan bukan hadis, melainkan perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, hampir saja kemiskinan, kepakiran, kesulitan ekonomi itu adalah mendorong pada kekufuran. Nah, jadi memang ekonomi dalam hal ini penting, ya. Tapi yang lebih penting adalah keimanan. Ketika keimanan sudah mantap, sudah tinggi keimanannya dalam hal ini, meskipun dia ekonominya lemah, dia tidak akan berakhir dengan bunuh diri. Dia akan berusaha, dia akan terus-menerus merasa asanya itu ya kehadapan Allah, tawakal, masa Allah menciptakan saya tidak menciptakan rezeki saya. Kalau saya diam, apakah ini yang diinginkan Allah? Harus bergerak dan bergerak, ya, tidak kepada orang, nah, tapi juga bisa kepada yang lain, ya. Maksudnya tidak putus asa dalam hal ini. Masih banyak pintu-pintu rezeki yang mungkin bisa jadi di antara di tengah-tengah mereka ada orang kaya yang merasa kenapa kamu enggak ke saya, kenapa kamu enggak ke saya. Bisa jadi ada orang seperti itu. Ya, ya. Atau dalam hal ini siapa yang harus disalahkan? Tentu nanti di akhirat akan terlihat apakah yang salah adalah hanya dirinya atau tetangganya atau pemerintahan setempat. Yang jelas itu semuanya adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kembali lagi, kalau ekonomi kuat, ya memang bisa mendukung untuk mencapai banyak pahala, ya, dengan keimanan. Tapi kalau ekonomi kuat, imannya lemah, bisa orang itu menganggap bahwa dengan ekonomi yang kuat itu bisa untuk menyikat atau untuk menjadikan orang lain sengsara, bisa jadi. Yang jelas keimanan, ya, itu harus diutamakan sehingga muncul rasa percaya diri atau tidak putus asa dalam hal ini, bahwa rahmat Allah itu luas untuk umatnya, untuk hambanya.
1: Wallahu'alam bisawab. Terima kasih. Semoga juga menjawab pertanyaan dari Ibu Reni dan juga Ibu Supriyati di Sindang Barang, ya. Namun ternyata kita sudah menuju, sudah sampai di penghujung kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Mungkin singkat saja dari Pak Kiai untuk penutup langkah-langkah kita untuk mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam kegiatan yang berkaitan dengan Iptek begitu, Pak Kiai. Silakan Pak Kiai.
0: Ya. Yeah. Terima kasih. Keluarga Muslim yang unggul, ya, yang harus kita bina dalam hal ini, tentu tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya mengidam-idamkannya untuk kesejahteraan kita di dunia, namun juga harus unggul dalam hal iman dan takwa. Karena bagaimana seseorang berilmu tinggi sementara imannya lemah, maka dalam hal ini penting untuk kita lakukan adalah peran keluarga. Dan keluarga itu adalah merupakan pondasi masyarakat sebagai pusat pendidikan agama dan juga sebagai ladang ibadah yang di dalamnya terdapat kasih sayang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan khususnya bagi saya yang menyampaikan dan juga para pendengar RRI Pro 1 Bogor, RRI Cirebon, dan juga dari Bandung, dimanapun berada semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat, dan keluarga kita semuanya diberikan bimbingan oleh Allah dan pertolongan untuk mewujudkan keluarga yang unggul dalam hal imtak dan juga iptek untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembahasan bersama dengan Kiai Mahfud Hidayat pada hari ini mengingatkan kita bahwa membangun keluarga unggul di era digital bukan hanya soal mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan iman, keteladanan, dan komunikasi dalam keluarga tetap menjadi pondasi utama. Terima kasih untuk Pak Kiai Ustadz Mahfud Hidayat atas ilmu dan juga inspirasinya, dan selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Kiai Mahfud.
3: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Oh, bangun baru. Waduh, kumaha ya? Bapak Ibu, senang tuh ada jembatan? Alhamdulillah. Dengan dibangunnya jembatan ini, mudah-mudahan perekonomian di Kecamatan Pamempek nambih lancar kan, sehingga pendapatan daerah Pamempek bisa bertambah dengan mempersingkat jarak waktu.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, sebanyak 143.000 penerima di Bandung mendapatkan bantuan pangan beras. Satu desa di Cianjur Selatan dinyatakan masih tertinggal. Warta Jabar Pagi, Jumat 27 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Informasi pertama pendengar, aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung sejauh ini masih berjalan lancar, meski jumlah penerbangan dan penumpang belum mencapai target yang ditetapkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini rata-rata jumlah penumpang yang dilayani baru sekitar 1.000 orang per hari. Angka tersebut masih jauh di bawah target awal mencapai 3.000 penumpang per hari. Menurut Farhan, peningkatan jumlah penumpang hingga 3.000 orang per hari nantinya akan mulai memberikan beban tambahan terhadap aktivitas bandara. Tantangan yang lebih besar diperkirakan muncul jika jumlah penumpang kembali mendekati kondisi sebelum penurunan aktivitas penerbangan. Ia menyebutkan dalam jangka panjang pemerintah Kota Bandung menargetkan jumlah penumpang kembali mencapai sekitar 2,7 juta orang per tahun. Jika target tersebut tercapai, rata-rata penumpang dapat mencapai sekitar 9.000 orang per harinya. Farhan juga mengungkapkan bahwa minat terhadap penerbangan ke Bandung saat ini cukup tinggi. Selain meningkatkan konektivitas penerbangan, Pemkot Bandung juga menyiapkan strategi untuk memanfaatkan akses udara tersebut bagi sektor pendidikan. Kedepannya, khusus semester pertama 2027, Pemkot Bandung akan mendorong promosi perguruan tinggi di Kota Bandung ke daerah-daerah yang memiliki rute penerbangan langsung menuju Bandung. Upaya tersebut diharapkan dapat menarik calon mahasiswa berkualitas dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menempuh pendidikan di Kota Bandung. Informasi selanjutnya, pendengar. Bantuan pangan beras di Kota Bandung mencapai 143.000 penerima. Penyaluran ditargetkan selesai 20 September. Informasi selengkapnya disampaikan Ateb Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras bagi masyarakat miskin periode Juli-September 2026. Di Kota Bandung, bantuan tersebut menyasar sekitar 143.000 penerima yang tersebar di 30 kecamatan. Setiap penerima mendapat bantuan sebanyak 30 kg beras. Total beras yang disiapkan untuk penyaluran di Kota Bandung mencapai sekitar 4.500 ton. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat. Farhan menyebut berdasarkan asesmen pemerintah dan masukan dari anggota DPRD terdapat sekitar 200 warga yang sebelumnya masuk kategori desil 1 hingga desil 4 namun kini keluar dari kategori tersebut. Menurutnya, seluruh penerima bantuan dalam penyalurannya kali ini merupakan warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4. Di Kelurahan Antapani Tengah, total bantuan yang disalurkan mencapai 19.095 ton beras. Ia menilai persoalan data penerima bantuan perlu mendapat perhatian karena kondisi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Untuk mengantisipasi warga yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan, pemerintah Kota Bandung menyiapkan bantuan penyangga melalui sejumlah perangkat daerah. Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari Dinas Sosial, tetapi juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, serta perangkat daerah lainnya.
2: Bantuan pangan nasional khusus untuk warga miskin yang ada di Kelurahan Antapani Tengah. Total penerima ada 665 orang. Nah, berdasarkan asesmen kami bahwa ternyata data dari Pak Dewan juga ada 200 orang yang keluar dari desil 1 sampai 4.
1: Sementara itu, pemimpin Forum Bulog Kantor Cabang Bandung Kanwil Jawa Barat Yanto Yuldianto mengatakan Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyediakan menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September 2026. Menurutnya, sebelum penyaluran dilakukan, Bulog bersama dinas terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP, serta Dinas Sosial telah melakukan pemeriksaan kualitas beras di gudang pada pekan sebelumnya.
3: Terkait dengan bantuan pangan ini, memang Bulog sudah mendapat penugasan ya dari Bappanas untuk alokasi Juli sampai dengan September. Nah, di Kota Bandung ini sendiri, kalau jumlah PBB-nya ya semuanya itu 143.000. Memang ada penurunan dari yang sebelumnya.
1: Yanto menjelaskan data penerima bantuan berasal dari data sosial ekonomi tunggal yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Karena itu, perubahan jumlah penerima bukan merupakan kewenangan Bulog. Ia mengutarakan bantuan pangan tersebut bertujuan meringankan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan daya beli, serta membantu mengendalikan inflasi.
0: Setelah dua hari terbakar, tim gabungan akhirnya berhasil memadamkan kebakaran api di TPA Sampah Ciorai, Tasikmalaya. Tim gabungan saat ini terus melakukan proses pendinginan seiring dengan masih tebalnya asap di area TPA. Berikut laporannya disampaikan Nova Nugraha.
4: Setelah terbakar sejak Rabu dini hari kemarin, kebakaran yang terjadi di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya bisa dipadamkan Kamis siang. Akan tetapi, meski tidak ada lagi titik api, asap tebal masih terlihat di area TPA. Untuk mengantisipasi timbulnya api, tim gabungan melakukan pendinginan dengan terus menyemprotkan air ke lokasi tumpukan sampah yang mengeluarkan asap. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jebar Adistia mengatakan upaya pendinginan dilakukan untuk mencegah munculnya api, sehingga 5 hektar area TPA yang sebelumnya terbakar tidak kembali terbakar.
5: Bahwa sudah tidak terpantau api menyala, namun disinyalir ada masih terdapat api di bawah tumpukan sampah dan sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Tim gabungan berupaya terus melakukan pendinginan agar api tidak timbul kembali. Sementara masih terlihat asap tebal di sekitar TKP dan namun tidak setebal pada awal terjadi kebakaran.
4: Sementara itu sebelumnya petugas damkar Kabupaten Tasikmalaya Dindin Dimyati mengatakan luasnya wilayah yang terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api, sehingga pemadaman dilakukan bertahap dengan memperhatikan keselamatan personil. Proses penanganan sendiri dibantu personil Tagana, Kodim, Batalion Macan Putih, dan unsur lainnya. Penanganan sempat terkendala karena sulitnya untuk mendapatkan air karena lokasi kebakaran jauh dari lokasi sumber air. Namun dengan upaya yang dilakukan, area TPA yang terbakar akhirnya bisa dipadamkan.
6: Petugas siap standby di sini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian berikutnya di tempat lain. Jadi kita fokus dulu pemadaman di sini. Kalau sudah selesai nanti kita laporkan kembali. Dan kami akan melaporkan terus update sampai kapanpun kita masih di sini standby.
4: Sedangkan selama upaya pendinginan, tim gabungan juga mendapatkan bantuan damkar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.
0: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan 2 lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol, Bekasi, kini memasuki tahap baru. Selengkapnya Jeffrey Haryadi menurunkan laporannya.
7: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan 2 lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol, Bekasi, kini memasuki tahap baru. Belasan pelajar diperiksa di Mako Polsek Jonggol, Polres Bogor untuk dimintai keterangan. Peristiwa yang terjadi pada Senin 24 Agustus itu pun menjadi potret kelam bagi dunia pendidikan dan generasi emas yang dibanggakan. Burhanuddin, salah seorang staf guru SMA Negeri di Tanjung Sari, membantu kepada aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yakni siswa di SMA tersebut.
8: Berdasarkan keterangan yang lainnya, kemudian kami juga koordinasi dengan para wali kelas dan ternyata dari keterangan mereka ada sejumlah 15 siswa dari SMA Negeri Tanjung Sari itu mengikuti ataupun terlibat dalam kegiatan tersebut.
7: Meski belum dapat diketahui pelaku utamanya, namun pemeriksaan masih terus berlanjut. Kapolsek Jonggol, Kompol Hida Cahyadi menjelaskan, ketiga orang yang menjadi korban merupakan pelajar SMA di Tanjung Sari berusia 16 tahun. Ketiganya sempat dibawa ke rumah sakit, namun seorang diantaranya meninggal dunia.
9: Telah terjadi peristiwa tawuran pelajar yang melibatkan pelajar dari 2 sekolah. Salah satu sekolah adalah sekolah menengah atas negeri di wilayah Tanjung Sari. Kemudian untuk pihak yang lainnya adalah dari pelajar dari salah satu sekolah swasta di Kecamatan Sembarusah, Kabupaten Bekasi.
7: Peristiwa tawuran pelajar ini pun viral di media sosial. Video viral itu pun tersebar di berbagai platform media sosial. Tampak sejumlah pelajar saling serang sambil membawa senjata tajam sejenis celurit. Polisi masih melakukan penyelidikan, memburu para pelaku yang terlibat tawuran maut tersebut.
0: Sebanyak 110 desa di Cianjur sudah mandiri, namun satu desa di antaranya di Cianjur Selatan masih tertinggal. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
10: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Cianjur terus melakukan intervensi pada desa yang belum berkembang. Berdasarkan data indeks tahun 2025 dari 340 desa, menurut Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat desa DPMD Cianjur, Dendi Reinaldi, sekitar 110 desa sudah mandiri.
11: Untuk yang mandiri, berdasarkan data indeks tahun kemarin, memang dari 324 desa ini, kurang lebih 110 desa yang sudah mandiri. Satu ini tinggal satu lagi tahun kemarin yang memang dalam status desa tertinggal. Jadi Cianjur dengan perubahan indeks desa membangun ke indeks desa ini, ada satu desa yang dalam kategori masuk kategori tertinggal tahun kemarin.
10: Sedangkan desa yang berstatus desa tertinggal yaitu Desa Sukarharja, Kecamatan Kadupanak, karena terjadinya bencana pergerakan tanah 2 tahun silam. Selain itu pihaknya menargetkan sampai tahun 2030 tidak ada kategori desa berkembang maupun tertinggal.
11: Kita berupaya bersama di masa jabatan Pak Bupati sekarang ini sampai 2030 tidak ada desa yang berkembang maupun juga tertinggal, tapi semuanya berada di kategori maju.
10: Ia menambahkan untuk menaikkan status desa menjadi lebih baik, DPMD Cianjur telah mendorong upaya perbaikan sarana dan prasarana penunjang masyarakat, termasuk sudah berkomitmen dengan Pemdes dan masyarakat mendorong perbaikan infrastrukturnya dengan target tahun sekarang naik status menjadi berkembang dan 2028 menjadi desa maju.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
12: Kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
13: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala di Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.
12: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua pelayanan itu sudah berbasisnya IKD seperti perbankan, pemerintahan atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
13: Andi menjelaskan melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Ia menambahkan, setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Disdukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Komisi 7 DPR RI Sambangi Karawang International Industrial City atau KIIC serap aspirasi pemerintah daerah dan pelaku industri. Bilal Wibisono melaporkan.
14: Komisi 7 DPR RI mendorong perusahaan yang beroperasi di kawasan industri di Kabupaten Karawang untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Karawang International Industrial City atau KICC Kabupaten Karawang pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Pertaunan Daulay, mengatakan keberadaan kawasan industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja tersebut. Menurutnya, generasi muda Karawang perlu mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan.
15: Kita juga berharap masyarakat di daerah sini, terutama anak mudanya, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang ada. Kalau kawasan industri, catatan saya itu adalah biasanya itu profesional. Jadi profesional itu maksudnya mereka dipekerjakan sesuai dengan aturan negara. Misalnya gajinya sesuai dengan UMR, kemudian gajinya tidak ada yang dipotong, mereka mendapatkan jaminan sosial, BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, kemudian tunjangan itu keluarga, dan seterusnya. Itu dibuat secara profesional. Nah, karena itu orang-orang yang bekerja tentu harus kita dukung. Jadi pencipta lapangan pekerjaan di kawasan harus benar-benar efektif untuk bisa memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
14: Ia berharap sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan pelaku industri dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan industri di Karawang tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi secara makro, tapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Karawang, Bilal Bisono melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albena, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada ya. Pagi hari ini Alan Albana bersama Armelia Putri akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga melengkapi informasi pagi Anda pendengar, kita sudah terhubung juga dengan Bandung Comment Center. Pagi hari ini sudah ada Kang Miko. Selamat pagi Kang Miko. Baik, Kang Miko, posisi lagi di mana?
1: Untuk saat ini di Bandung Comment Center, begitu kan.
0: Baik, Kang Miko, boleh disampaikan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung?
1: Baik, untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Baik, kita ke lalu lintas yang pertama, yaitu kita ke Bandung Utara dulu nih, bagian Bandung Utara. Itu tepatnya di Jalan Gerlong arah UPI. Nah, di sini terlihat untuk kondisi lalu lintas cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 2. Ini baik dari arah Lembang menuju kota ataupun arah sebaliknya begitu. Selanjutnya kita berpindah ke bagian barat, itu tepatnya di Jalan Kebon Kopi. Nah, di sini juga terlihat cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 2. Begitu. Selanjutnya kita berpindah ke bagian timur nih, yaitu tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta Gede Bage. Nah, di sini juga terlihat cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 4 begitu. Selanjutnya kita berpindah ke Bandung bagian selatan, itu tepatnya di Jalan Kopo Beach Park. Nah, di sini juga terlihat cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 2 gitu. Baik dari arah kota menuju kabupaten ataupun dari kabupaten menuju kota begitu. Selanjutnya kita berpindah ke tengah kota, yaitu tepatnya di Jalan Gasibu. Nah, di sini juga mulai agak padat nih dilalui oleh kendaraan roda 4 begitu. Selanjutnya kita berpindah ke tengah kota lainnya, yaitu tepatnya di Jalan Asia Afrika. Nah, di sini juga terlihat cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan

0: apakah ada yang naik atau turun hari ini?
1: Baik, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat ini untuk daging ayam broiler ini ada penurunan sekitar 28%. Untuk harganya saat ini Rp41.000 per kilo. Selanjutnya kita berpindah ke daging sapi. Ini cukup stabil harganya di kisaran Rp150.000. Selanjutnya untuk minyak goreng di Moli ini ada sedikit kenaikan 5%. Untuk harganya saat ini Rp21.000 per liter. Selanjutnya kita berpindah ke telur ayam nih. Di sini juga harganya tetap stabil di kisaran Rp25.000 per kilo. Selanjutnya untuk gula pasir ini masih stabil juga harganya di Rp19.000 per kilo begitu kan.
0: Baik ya. Kemudian juga terkait dengan info layanan 112, Kang, apakah ada laporan?
1: Baik, untuk per hari ini kami menerima laporan pada Jumat pagi pukul 01.15 waktu Indonesia bagian barat terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 terdapat 3 orang dengan korban kondisi luka cukup berat pada bagian kepala begitu, yang berlokasi di Jalan Taman Sari, Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Untuk lokasinya ini di depan gedung Sibuga ITB. Untuk laporannya sudah dikoordinasikan dengan ditangani oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung. Selanjutnya pada pukul 1.48 waktu Indonesia bagian barat, informasi dari tim medis untuk seluruh korban akan dibawa ke RSAS. Begitu, Kang.
0: Baik ya. Tentunya terima kasih Kak Miko atas informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Baik. Sama-sama.
0: Baik, pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center ya bersama Kang Miko. Terima kasih juga untuk Anda pagi hari ini yang masih bersama kami. Anda boleh sampaikan juga berbagai informasi di sekitar Anda ya. Boleh di WhatsApp-kan di 0811-220-9760 ya. Alan Abanda bersama Armelia Putri masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bandung pagi ini.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Teh Tiwati, untuk Akil Lutik di Cidaun. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun masih berada ya. Cuaca di Bandung kalau kita lihat pagi hari ini cukup cerah. Mudah-mudahan secerah Anda menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya juga pendengar kami informasikan juga tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan juga untuk Anda warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang sudah berbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan